0: Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah

0: 26, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
1: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila
0: Betul.
1: dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang. Apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
0: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
1: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
0: Setio menjelaskan, nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
5: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial.

0: lokal gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
1: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu, menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
0: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial.

0: baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Maka, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor Berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, hari ini Kamis 1 Oktober 2026, kita masih memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di mana ya seluruh masyarakat Indonesia ini tentunya memperingati hari penting ini. Jadi peringatan ini biasanya ditandai juga dengan upacara dan juga kegiatan-kegiatan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan sebagai momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus kembali meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Dan upacara ini tentunya berlangsung di berbagai tempat ya, di berbagai daerah. Salah satunya ini berlangsung juga di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang menjadi lokasi upacara peringatan tingkat pusat. Dan pendengar, dari lokasi tersebut sejak pagi tadi ya, menurut laporan yang disampaikan rri.co.id, suasana persiapan sudah mulai terlihat. Jadi sejumlah peserta dan pengisi acara telah berada di sekitar lapangan upacara. Tim paduan suara dari SMK 2 Cibinong juga kembali dipercaya untuk mengisi rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi sejak pagi tadi juga mereka terlihat melakukan latihan dan mempersiapkan penampilan sebelum upacara dimulai. Selain itu juga siswa gabungan tingkat SMP dan SMA yang telah berkumpul di sekitar lapangan dan juga menempati area yang telah disiapkan. Untuk upacara pokok nanti ya, untuk hari peringatan Pancasila ini, Hari Kesaktian Pancasila ini dijadwalkan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan penghormatan kebesaran sebagai salah satu rangkaian awal. Untuk upacara tahun ini juga, Kolonel Mar Edo Sidharta Halilintar dipercaya sebagai komandan upacara. Jadi Kolonel Mar Edo Sidharta Halilintar ini merupakan koordinator administrasi Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodik Latal. Sementara itu juga Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara. Dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini pendengar mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya sebuah tema yang kembali mengingatkan kita bahwa semangat persatuan menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, terlebih lagi di tengah keberagaman Indonesia. Nanti tepat pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Programa 3 RRI. Kita akan dengarkan dan ikuti juga siaran langsung ya upacara bendera peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, di mana saat ini kita sudah mendekati pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja kita ikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026. Jadi kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dan inspirasi Pro 1.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan di sampaikan beberapa

0: karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Harani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubuk

0: 道哥，上驾到！
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat, sanjata!

0: yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bhayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata.

0: 报告，上驾到！
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah tamah

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh Paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan.

negara sahabat yang juga hadir, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bergabung bersama dengan Programa 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tahun 2026, pendengar. Dan masih di rangkaian Palembang pagi ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jangan lupa juga untuk terus ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kualitas udara di kota Palembang kembali menjadi perhatian. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah dan juga kondisi kualitas udara dilaporkan berada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang disampaikan pada Rabu 30 September 2026, indeks standar pencemar udara atau ISPU Palembang sempat mencapai angka 433. Kondisi tersebut pendengar masuk dalam kategori berbahaya. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta pihak sekolah dan juga stakeholder terkait untuk kembali mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ratu Dewa mengatakan ketika kondisi kualitas udara sudah sangat buruk, kesehatan anak-anak harus menjadi salah satu prioritas utama. Karena itu ia berharap kepala sekolah bersama dengan pihak terkait dapat kembali membahas pelaksanaan pembelajaran dengan melihat kondisi udara yang terjadi di lingkungan masing-masing sekolah. Namun pendengar, keputusan mengenai PJJ ini tidak hanya didasarkan pada satu angka ISPU. Perkembangan kualitas udara dari waktu ke waktu serta kondisi kesehatan masyarakat khususnya untuk kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA juga tentunya menjadi pertimbangan. Artinya juga kebijakan pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika kualitas udara membaik dan kondisinya dinilai lebih aman, pembelajaran tetap muka dapat kembali dipertimbangkan. Sebaliknya pendengar, apabila kualitas udara kembali memburuk, pembelajaran dari rumah dapat menjadi salah satu langkah untuk melindungi peserta didik. Dan pendengar, Ratu Dewa juga meminta kepala sekolah untuk kembali berkoordinasi dengan komite sekolah dan pihak-pihak terkait sebelum nantinya menentukan pola pembelajaran. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi benar-benar berdasarkan kondisi aktual di masing-masing wilayah.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan dari akun Facebook Bantuan UMKM yang memuat informasi dan tautan bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Unggahan tersebut mengklaim pemilik toko kelontong dan juga usaha kecil berkesempatan untuk memperoleh bantuan berupa freezer, kulkas minuman, hingga pompa bensin mini. Hingga Rabu 30 September 2026, unggahan tersebut pendengar telah mendapatkan 6 tanda suka dan juga 10 komentar. Kemudian, di tim pemeriksa cek fakta mengakses tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut dan tautan tersebut tidak dapat dijangkau sehingga laman tujuan tidak berhasil dibuka. Meski demikian, pemeriksaan terhadap gambar unggahan menggunakan alat pendeteksi AI Hype Moderation menunjukkan gambar terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Penelusuran juga dilakukan untuk memeriksa informasi mengenai bantuan bagi pelaku UMKM dan hasilnya pendengar tidak ditemukan keterangan yang membenarkan adanya program pemerintah berupa bantuan freezer, kulkas minuman ataupun pompa bensin mini seperti yang tercantum dalam unggahan. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan UMKM yang beredar melalui media sosial terutama apabila disertai tautan yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa informasi program pemerintah melalui situs resmi kementerian ataupun lembaga terkait sebelum memberikan data pribadi. Demikian cek fakta pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Gaduyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Jadi ada kabar baik bagi Anda, khususnya para pencari kerja, lulusan baru maupun masyarakat ya, yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Pemerintah memastikan program magang nasional atau PMN akan kembali dilanjutkan pada tahun 2027. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu 30 September 2026. Jadi pendengar, dalam rapat tersebut Presiden memberikan arahan mengenai sejumlah program pemerintah yang telah berjalan tahun ini dan akan kembali dilanjutkan pada tahun depan. Salah satunya adalah program magang nasional. Jadi program magang ini nantinya akan kembali dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan program tersebut dapat diikuti oleh 150 ribu peserta. Artinya ya, kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja melalui program magang ini akan kembali dibuka dalam jumlah yang cukup besar. Tidak hanya program magang, pemerintah juga berencana melanjutkan program pelatihan vokasi pada tahun 2027. Untuk program pelatihan vokasi, pemerintah menargetkan peserta hingga 300 ribu orang dan dua program ini menjadi bagian dari arahan pemerintah terkait keberlanjutan sejumlah program yang dinilai dapat mendukung masyarakat, khususnya dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan memasuki dunia kerja. Jadi pendengar, bagi Anda yang tengah mencari pengalaman kerja, ingin meningkatkan keterampilan, atau mungkin sedang mempersiapkan diri ya untuk memasuki dunia profesional, informasi mengenai kelanjutan program magang nasional ini dan juga pelatihan vokasi ya patut untuk diperhatikan. Dan tentunya Anda bisa simak terus informasinya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan terus juga dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.

0: kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kami hadir tentunya kurang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Untuk hari ini ya, hari yang pertama di bulan Oktober di tahun 2026, hari Kamis 1 Oktober 2026 juga merupakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dan pastinya pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog dalam program Kita Indonesia yang akan bersama dengan narasumber kami, yang akan menghadirkan tema seputar Anantara, kreativitas mahasiswa dalam merawat seni dan juga budaya. Nah, nanti pendengar juga dapat berperan serta dengan menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA. WA di 0821-7927-9090. Dan setelah itu mendengar, tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 13. Dan selanjutnya program Indonesia Banget yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi. We'll be right back.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan dialog dalam program Kita Indonesia untuk hari ini ya. Hari Kamis 1 Oktober 2026, saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi seni dan juga budaya, bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah identitas, jati diri, dan juga cerita yang hubungkan kita dengan akar kehidupan. Namun siapa yang akan menjaga cerita itu tetap hidup? Disinilah tentunya generasi muda mengambil peran melalui ide, kreativitas, dan juga semangat berkarya. Mahasiswa hadir bukan hanya sebagai penikmat budaya, tetapi juga sebagai pelaku yang turut merawat, mengembangkan dan juga memperkenalkan kepada generasi berikutnya. Nah, pendengar, tema yang kami hadirkan di program Kita Indonesia untuk kesempatan siang ini, Anantara Kreativitas Mahasiswa dalam Merawat Seni dan Budaya. Bersama dengan narasumber kami sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Untuk kesempatan siang ini ada Muhammad Ridho Nugraha yang merupakan pimpinan produksi pagelaran Seni Anantara, sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih waktunya ya. Selanjutnya juga ada Felicia Ratu Widayana, merupakan sutradara pegelaran Seni Anantara, juga sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat siang Felis.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga semuanya.
1: Terima kasih juga waktunya. Pastinya di kesempatan siang hari ini kita juga mengajak pendengar ya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan Ridho juga serta Felis, tentunya kegiatan ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang nih. Jadi teman-teman bisa di invite untuk bisa nonton YouTube Pro 1 RRI Palembang nih, bisa menyaksikan obrolan kita di kesempatan siang hari ini ya tentunya, dan juga bisa bergabung via kolom live chat yang kami tampilkan di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan juga tentunya pendengar, seperti biasa siaran ini juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya ya untuk bisa bergabung bersama kami tentunya melalui perbincangan yang kami hadirkan untuk kesempatan siang hari ini. Baik, ini pastinya pendengar juga pengen kenal ini seputar keberadaan dari Felis dan juga tentunya Ridho ya di program ini ya, ada Anantara. Ini mungkin boleh sebagai perkenalan untuk pendengar, Felis dan juga Ridho ini kesibukannya saat ini sebagai mahasiswa pastinya ya, ini di fakultas apa sih, boleh tahu?
2: Kalau kami berdua ini sebenarnya satu, mm-hmm, dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, lebih tepatnya itu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
1: Oke, di Universitas
2: Sriwijaya.
1: Universitas Sriwijaya. Yeah. Nah, ini bagaimana awal mulanya bisa ikut terlibat dalam kegiatan ini? Boleh diceritakan nih, Anantara ini apa sih?
2: Kalau awal mula terlibatnya kami sama seni itu sudah terlibat mulai dari semester 1. Mm-hmm. Tapi semester 1 itu masih kecil lah ukurannya kalau terlibat sama seni. Masih melukis segala macam. Nah, begitu masuk semester 3, semester 5 itu baru mulai benar-benar terlibat di, apalagi di pagelaran. Karena pagelaran ini merupakan salah satu program tahunan kami di Himpunan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mungkin okay, lebih jelasnya boleh.
3: Oke, okay, jadi di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sriwijaya itu memang di tiap tahunnya, terutama untuk kami mahasiswa yang semester 5 itu memang sudah ada event tiap tahunnya tadi, yaitu pagelaran kesenian tadi. Mm-hmm. Nah, untuk yang tahun ini kita mengangkat temanya itu Anantara.
1: Oke.
3: Okay. Nah, untuk keterlibatan seninya ini betul yang udah dikata, udah diomongin sama Ridho tadi, kita memang sudah terlibat sejak semester 1 itu. Lebih memang belum ada mata kuliah secara spesifiknya untuk kesenian, namun dosen-dosen itu memang sudah menerapkan adanya kesenian itu sendiri di semester 1 itu. Kemudian untuk lebih ke keseniannya lagi tuh sebenarnya di semester 3 kita memang udah ada mata kuliahnya sendiri untuk seni rupa, seni tari, seni musik. Memang kami udah ada keharusannya sendiri itu untuk di dalam dunia keseniannya ini, terutama di semester 5 ini juga kita bakalan ada pagelaran kesenian.
1: Oke, kalau untuk Rido dan juga Felis, ini mungkin awal mula tertarik di dunia seni pertunjukan ini sejak kapan?
3: Siapa nih, Rido dulu?
1: Rido dulu boleh.
3: Oh, saya dulu. Oke, kalau saya sendiri untuk ikut di dunia seni pertunjukan itu sejujurnya sejak SMP ya. Mm-hmm. Karena di SMP dulu udah ada ekstrakurikuler seni tari, jadi saya join di ekstrakurikuler tersebut dan kebetulan juga ada sempat beberapa kali ikut lomba sejak SMP itu. Begitu juga saat SMA saya ikut di ekstrakurikuler seni teater, seni drama, itu memang sudah sejak SMP. Dan kebetulan saat kuliah juga masih ketemu lagi berkecimpungan di dunia kesenian ini. Kalau Rido gimana?
2: Kalau dari pribadi saya itu sama saja dari SMP, karena dari dulu itu sering ikut lomba. Nah, tiap lomba itu kan ada opening kesenian gitu kan. Nah, dari awal situ mulai ketertarikan. Nah, begitu masuk kuliah di Unsri itu ada UKM teater, tapi belum sempat buat join ke sana. Nah, alhamdulillah di PGSD ini ada keseniannya tersendiri.
1: Oke, okay, jadi itu ya awal mulanya bisa tertarik di seni pertunjukan. Nah, ini kita balik lagi ke tema ya, Anantara, kreativitas mahasiswa dalam merawat seni dan juga budaya. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana sih saat ini gitu ya mahasiswa dengan adanya kesenian dan juga budaya, minat ini terhadap seni dan budaya, kalau kalian melihat teman-teman kalian juga gitu ya, seperti apa sih? Felis mulai.
3: Kalau menurut saya sih memang mungkin karena berkembangnya dunia ya, apalagi sosmed ya, di dunia digital kita mungkin lebih banyaknya terpapar kayak dance-dance gitu kan, pengaruh global juga kayak dari luar negeri itu sudah sangat-sangat banyak sekali kita jumpain, sehingga kayak hal-hal kesenian tradisional bahkan muatan lokal di tempat kita sendiri itu beberapa anak muda mungkin masih ada yang belum tahu gitu kan, atau belum mengerti lebih banyak gitu kan mengenai legenda ataupun budaya-budaya yang ada gitu kan di tempat mereka sendiri gitu. Okay. Sehingga dengan adanya acara-acara pagelaran kesenian gitu kan, mengangkat kesenian budaya daerah tersendiri, itu sangat-sangat membuka mata untuk terutama kami-kami ini yang generasi muda ini untuk mengetahui budaya kesenian di daerah kita sendiri.
1: Oke, kalau Rido seperti apa nih?
2: Kalau pribadi dari saya itu benar yang diucapkan sama Felis tadi, kita sebagai generasi muda itu perlu buat melestarikan dan budaya-budaya di sekitar kita. Maka dari itu kami mengangkat di Anantara ini temanya
3: kesenian lokal yang ada di Sumatera Selatan.
1: Oke, menurut kalian sendiri apa yang bisa membuat kesenian lokal di Sumatera Selatan ini bisa lebih terkenal gitu ya, lebih disukai oleh generasi-generasi sekarang ini?
3: Tentunya karena ada perkembangan sendiri gitu kan. Jadi bagaimana suatu teknologi itu berkembang, kita juga sebagai anak muda harusnya bisa kreatif untuk melibatkan kesenian-kesenian tersebut dalam dunia teknologi kita gitu kan, kayak platform sosial media, baik itu Instagram, TikTok, YouTube, itu ada baiknya kita tuh melibatkan platform tersebut untuk mempublikasikan hal-hal yang berbau kesenian yang ada di Sumatera Selatan ataupun Palembang gitu. Okay.
1: Nah, ini kalau berbicara mengenai tantangan ya yang dihadapi mungkin Felis juga, Rido dan juga teman-teman semuanya, terkait juga hubungannya pastinya tentang bagaimana bisa menjaga atau bagaimana bisa membuat mahasiswa ini bisa tertarik ya terhadap seni dan juga budaya, ini apa menurut kalian? Dari Rido boleh?
2: Kalau dari saya pribadi mungkin yang buat mahasiswa itu tertarik itu sebenarnya kita ini mahasiswa ini gak jauh dari seni, terutama biasanya dengerin musik, itu bagian dari seni juga. Nah, di seni ini bisa menjadi metode kita melepas stres, berekspresi, dan sebagainya.
1: Ada tantangannya mungkin yang dialami selama ini?
2: Kalau tantangannya itu mungkin mencoba hal baru, mungkin kayak belajar gitar itu kan banyak kuncinya, itu mungkin bisa belajar dari YouTube atau gimana.
1: Oke, kalau Felis gimana nih?
3: Kalau tantangannya sendiri untuk kayak menarik mahasiswa supaya bisa berkecimpung di dunia kesenian, terutama kesenian lokal itu, mungkin beberapa orang ada yang menganggap ini kayak kuno gitu kan, kolot gitu kan, membahas hal-hal yang ada budaya-budaya di daerah sekitar kita ini. Mungkin itu sih tantangannya, maka dari itu kayak kata Rido tadi kan, mungkin kita bakal lebih dekat untuk mengembangkan suatu kesenian ini tadi kayak lewat musik atau dari perkembangan kreativitas kita sendirilah untuk menarik teman-teman supaya mereka lebih tahu gitu kan bagaimana perkembangan kesenian yang ada di daerahnya.
1: Oke, nah ini kalau kita berbicara mengenai kegiatan seni ya yang ada juga di kampus seperti yang sudah kalian terima ya untuk Felis dan juga Rido. Nah ini bagaimana sih keberadaannya gitu ya, apakah ini benar-benar bisa menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan lain, kalian melihatnya seperti apa?
3: Gimana?
2: Boleh.
3: Oh, oke. Okay. Kalau dari saya sendiri ini sangat bagus sekali ya, karena adanya keterlibatan kesenian dan juga tradisi gitu kan. Apalagi kita memang ada mata kuliahnya gitu kan, di mana ini bisa menjadi wadah untuk para mahasiswa juga belajar gitu kan mengenai kesenian-kesenian yang ada gitu kan. Terus juga hal ini juga membuat kita untuk belajar hal baru gitu kan, kayak lebih detailnya tadi itu kan ada kesenian musik gitu. Kita masing-masing mahasiswa itu bisa belajar main alat musik gitu kan, bisa tahu alat musik instrumen, terus juga begitu juga ada

0: Dari saya pribadi itu, saya lebih senang di bagian seni musik. Kami di PGSD itu ada band.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Band ya, namanya iya. Apa nih?
0: Nama bandnya The Buddhist.
1: The Buddhist, ya itu filosofinya apa nama itu?
0: Ya, sekadar seru-seruan aja namanya.
1: Gak ada arti apa gitu ya. The Buddhist ya.
0: Tempat okay. Kami mengekspresikan diri di sana.
1: Ada berapa orang personilnya?
0: Empat ya.
1: Empat orang ya?
0: Iya, empat orang.
1: Oke, boleh dimention siapa aja?
0: Yang pertama itu saya pribadi sebagai drummernya. Ada juga Hafiz sebagai gitaris. Terus juga Zaki sama Widya namanya.
1: Oke, ada empat orang ya. Biasanya membawakan lagu apa tuh?
0: Biasanya kami bawain genre lagu-lagu lama lah.
1: Genre lagu-lagu lama. Oke, pas banget sebenarnya ya dengan segmennya Pro Satu. Nanti boleh nyanyi sedikit ya.
2: Rindo okay. Bisa nyanyi.
1: Rindo bisa ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau berbicara mengenai kreativitas dan juga ide ya yang biasanya kalian tuangkan lewat seni. Seperti apa biasanya? Bagaimana sih kalian menuangkannya kalau dari Rindo?
0: Kalau dari saya pribadi itu menuangkan kreativitas tuh spontan biasanya.
1: Spontan ya.
0: Kadang misal dengerin lagu tuh ngulik sendiri nada ketukan segala macamnya. Terus kalau nggak tahu kalau Felis gimana kalau ditarinya?
1: Iya, gimana nih Felis?
2: Kalau saya sendiri tentunya ditari gitu kan. Nah, ditari ini biasanya saya juga suka melihat pertunjukan-pertunjukan tari itu di sosial media untuk kayak referensi gitu kan. Ih, bagus gitu kan, gerakannya cantik gitu. Jadi karena lihat dari referensi di sosial media tadi, jadi mau belajar juga gitu kan. Bahkan mungkin dari sosial media ini tadi juga menjadi platform buat ngeviralin tradisi dari kesenian tari tadi juga kan. Bikin okay. Videonya bisa kita posting gitu kan.
1: Baik, nah ini kalau berbicara juga pastinya tentang kegiatan seni ya yang sudah dibuat nih oleh mahasiswa pagelaran seni Anantara ini, boleh disampaikan sejauh ini persiapannya sudah seperti apa?
2: Untuk persiapannya itu kita di semester 5 ini, teman-teman di semester 5 udah menyiapkan ada naskah dramanya itu karena kami dari semester 5 bakal memberikan pertunjukan sentra tasik di mana ada seni drama, ada seni tari dan musik gitu kan. Jadi untuk dramanya sendiri itu kita mengangkat salah satu legenda yang ada di Sumatera Selatan, yaitu legenda dari Gua Putri dan Si Pahit Lidah. Nah, untuk sejauh ini sih udah ada naskahnya juga, terus juga udah ada para pemainnya juga, itu kita udah casting, terus ada udah ada tim musiknya juga, itu mereka udah progres juga untuk menyiapkan dari seni musiknya. Begitupun dengan teman-teman dari tari juga sudah mulai ada progres untuk menyiapkan pertunjukan di sentra tasik kami nanti.
1: Oke. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa Gua Putri dan juga Si Pahit Lidah ini yang kalian ambil gitu ya di pertunjukan kali ini.
2: Sejujurnya untuk latar belakangnya sendiri itu tidak ada yang apa spesial gimana-gimana karena
0: spesifik gitu.
2: Karena di tiap tahunnya itu kan baik kakak tingkat kami yang sebelum-sebelumnya itu mengangkat legenda-legenda yang ada di Palembang, di Sumatera Selatan juga. Nah, kebetulan yang legenda Gua Putri dan Si Pahit Lidah ini belum ada yang mengangkatnya, makanya kami tertarik untuk mengangkat dari legenda Gua Putri dan Si Pahit Lidah ini.
1: Oke, kalau untuk tim yang terlibat, teman-teman yang terlibat dalam pagelaran seni ini jumlahnya semuanya ada berapa?
2: Wah, kalau untuk yang terlibat itu mungkin lebih ke tim artistiknya ya. Tuh ada banyak sekali sih, dan semoga bisa berjalan dengan lancar juga. Buat teman-teman semangat semuanya. Itu kurang lebih ada berapa ya?
0: Kalau untuk
2: tim artistik
0: sebenarnya itu satu angkatan semua terlibat.
2: Iya, satu angkatan kami semester.
0: Kalau dihitung-hitung itu 100 orang.
1: 100 orang
2: ya? Iya, ikut terlibat semua dalam pertunjukan ini.
1: Oke, tokoh sentralnya?
2: Oh, tokoh sentralnya itu ada Putri Dayang Rindu dan
1: siapa yang memerankan nanti?
2: Si Pahit Lidah atau Serunting Sakti. Untuk Serunting Saktinya atau Si Pahit Lidahnya itu ada Zaki dari kelas 5B Intralaya. Halo Zaki. Dan yang si

0: Putri Dayang Rindunya itu yang memeraninya itu ada Raudatul Jannah dari kelas 5 Palembang. Halo Rara.
1: Oke, mereka-mereka yang terpilih ya.
2: Iya.
1: Sebagai tokoh utama gitu ya.
0: Iya.
1: Dari pagelaran seni tersebut. Nah, sebagai pimpinan produksi dan juga sutradara gitu ya. Apa saja yang sudah dipersiapkan dalam pagelaran seni ataupun juga dalam pertunjukan? Biasanya kalian gimana sih prosesnya gitu ya?
2: Iya. Kalau untuk persiapan ya, kami untuk sendera tasik itu sebenarnya itu persiapan dari anak-anak semester 5, anak-anak kayak kami. Ada juga itu persiapan dari semester 3 itu. Mereka itu nanti di Anantara nantinya itu menampilkan tari dan juga band. Nah, tarinya itu sekitar ada 10 kelompok yang bakal menampilkan tarian mereka. Terus juga ada 8 band dan 8 paduan suara. Dan untuk kesenian lukis gambarnya itu dari semester 1 mereka udah mulai bikin karya-karya lukis yang bakal nantinya akan dipajang di aula nantinya.
0: Iya.
1: Ada kendala yang dihadapi sampai dengan sejauh ini gitu ya, proses yang kalian lalui?
0: Kalau kendala pastinya ada ya.
1: Apa itu?
2: Sejauh ini mungkin karena cuaca yang beraksa
0: iya,
2: ini.
0: Iya, benar sekali.
2: Kami kan sering latihan dari Palembang ke Indralaya, Indralaya ke Palembang. Iya. Mungkin itu salah satu faktor utamanya.
0: Iya.
1: Oke, kalau Felis sendiri kenal. Bagaimana tuh? Mungkin yang dihadapi sampai dengan saat ini gitu ya, ada tantangan-tantangannya.
0: Kalau
1: selain cuaca gitu ya.
0: Iya. Kalau tantangan bagi saya sendiri itu sebagai sutradara di pementasan untuk Anantara ini, jujur karena ini pengalaman pertama saya juga sebagai sutradara untuk mengatur bagaimana nanti sentra tasiknya itu berjalan. Jujur dari penulisan naskah pun itu sudah menjadi tantangan juga buat saya sendiri. Untuk mencari sumber-sumber cerita dari legenda Gua Putri dan si Payet Leda ini. Terus juga kendala kayak pemain juga mungkin ya, kadang kan kalau lagi latihan mungkin karena banyak pemainnya itu kita harus bagaimana caranya biar mereka tuh semangat gitu kan latihannya, terus happy gitu kan biar nggak merusak mood mereka gitu. Jadi itu salah satu tantangan juga sih.
1: Oke, kalau untuk penulisan skrip waktu itu berapa lama tuh?
0: Penulisan skrip sekitar 2 minggu, kayaknya ya kurang lebih 2 minggu.
1: Oke.
0: Penulisannya sendiri.
1: Kalau untuk menjaga mood teman-teman gitu ya supaya pada saat latihan bisa bagus semuanya, gimana tuh? Ada trik yang kalian terapkan?
0: Kalau untuk saya sendiri itu karena ini kan mungkin baru 2 kali ya kita ya, latihan ini. Iya. Jadi biar mereka bangun chemistry-nya juga gitu kan, biar mereka tetap happy juga, itu bisa ada games dulu gitu sebelum latihannya biar ngebangun mood mereka juga, have fun sesama pemain gitu kan, kayak macam-macam lah games, mungkin kayak rumput goyang gitu. Kalau dibilang, kalau saya bilang lompat ke kiri, nanti mereka lompat ke kanan sambil saling pegang bahu gitu kan. Jadi biar melatih mereka kompak dan fokusnya juga sebelum latihan.
1: Oke, kalau Rido, mungkin ada tips lain yang Rido berikan ke teman-teman gitu ya?
2: Mungkin begitu awal latihan mungkin bisa pemanasan dulu karena dilat- kalau dari tahun kemarin tuh mereka ngadain pemanasan biar mereka benar-benar gerak. Kayak gerakan mereka nanti di dramanya gimana itu, jadi merilekkan pikiran mereka juga, otot-otot mereka, dan olah suara juga kalau nggak salah ya.
0: Iya, ada olah vokal juga buat melatih mereka, ada olah rasa juga. Pokoknya bakal seru sih kalau latihan itu diusahain, bakal seru terus.
2: Iya, sehebat mungkin.
0: Iya.
1: Oke, jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, ini untuk pemula gitu ya, untuk mungkin ada mahasiswa-mahasiswa lain juga yang tertarik gitu ya di seni pertunjukan atau teater tepatnya.
0: Iya.
1: Apa sih yang harus mereka miliki gitu ya?
2: Yang paling
1: modal
2: utama.
1: Modal utamanya ya, gitu
2: yang
1: ya.
2: Modal utamanya itu yang bisa. Harus dimiliki mereka itu yang paling penting itu percaya diri sebenarnya.
1: Percaya diri.
0: Benar.
1: Ya. Oke. Selanjutnya
2: mungkin kreativitas mereka, kreativitas dan ide-ide mereka sendiri.
0: Iya, dan kerjasama sih pastinya, ya, karena ini kan kerja kelompok ya, perlu tim. Memang mereka yang jadi pemeran atau aktor aktris di suatu pertunjukan ini, memang mereka gitu kan yang dilihat oleh penonton, dilihat oleh halayak ramainya tadi. Namun di balik mereka tadi juga ada tim-tim lain gitu kan yang mengatur bagaimana supaya mereka ini tadi bisa tampil dengan baik. Di balik panggung itu kan ada tim make up dan kostum, ada juga yang mengatur lightingnya, ada juga yang mengatur soundnya gitu kan, dan juga mengatur setting dari suatu pementasan ini juga. Karena ya itu tadi, tentunya kerjasama sih pastinya. Iya, kalau salah satu jelek aja udah jelek semua pastinya kan. Jadi makanya semuanya harus bisa bekerja sama dengan baik.
2: Ya, betul.
1: Okay. Nah, ini nanti akan berapa lama sih durasinya gitu ya, pertunjukan ini?
2: Kalau dari untuk drama kami sendiri itu sekitar 1 jam berapa?
0: 1 jam sampai 1 jam 30
2: jam
0: menit.
2: Setengah. Ya. 1 jam setengah menit.
0: 60 sampai 90 menit kurang lebih.
2: Kalau dari untuk kegiatan anantaranya itu semua dari jam startnya jam 8, selesainya itu jam 4. Itu udah termasuk dari penampilan tari menari, band, paduan suara, dan drama Sen-tetes, tadi.
1: Oke, nah ini untuk yang lainnya selain seni pertunjukan ada band juga yang ditampilkan. Persiapannya sudah sejauh mana?
2: Kalau persiapan itu dari anak semester 3 itu mereka udah mulai
0: progres,
2: udah mulai ngeband, mulai ngulik-ngulik lagu yang bakal mereka tampilin nantinya.
0: Terus teman-teman paduan suara juga begitu, begitu pun juga teman-teman semester 3 yang mau nampilin nari, mereka juga udah mempersiapkannya untuk penampilan di Desember nanti.
1: Oke, tanggal berapa persisnya?
2: Tanggal 12, Pak.
0: 12 Desember.
1: Oke, saat ini kalau dari total yang sudah kalian rencanakan seperti itu ya, di persentase gitu ya, udah berapa persen sih persiapannya?
2: Kalau dari
0: secara keseluruhan
2: itu kayaknya karena baru setengah jalan durasi ke 12 Desember itu juga kayaknya 50% kurang lebih.
0: Iya.
1: Apa yang harus ditambah?
2: Mungkin latihan dari kita-kitanya semester 3, 5 atau satunya itu lebih di push lagi latihannya. Karena bentar lagi ini juga kami UTS, mungkin ada sedikit libur latihannya. Jadi setelah UTS itu mulai di push lagi latihannya 2 kali seminggu.
1: Oke, nah ini bagi waktunya buat Felis sama Rido sendiri gimana? Aktivitas perkuliahan tentu juga harus jalan gitu ya. Di kegiatan ini juga harus jalan. Bagaimana ini kalau untuk Rido?
2: Kalau dari saya sendiri itu Senin sampai Jumat itu biasa kuliah biasa, kerjain tugas segala macam hal. Nah, Jumat paginya itu kami udah mulai latihan di pelantara gedung teater itu.
0: Di ruang kesenian
2: Di ruang kesenian
0: studio,
2: itu dari pagi sampai sore. Terus di hari Sabtu juga ke Palembang buat latihan juga.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Yeah. Felis sama?
0: Kurang lebih sama kayak Senin sampai Jumat itu kita sibuk soal perkuliahan lah ya, tugas menugas karena kita ada mata kuliah lain juga yang tetap menjadi kewajiban kita untuk tuntaskan. Dan di hari Jumat itu kebetulan kita tidak ada mata kuliahnya ya. Jadi kadang kalau sempat untuk sekalian sambil-sambil ngerjain tugas, sambil-sambil juga latihan gitu di sela-sela ini waktu di hari Jumat itu. Kalau Sabtu di weekend itu tentunya kita lebih memang fokus untuk latihan sih kalau di hari Sabtu.
2: Baik. Minggunya istirahat.
0: Iya, benar.
1: Oke, masih tetap ada waktu istirahat ya, walaupun sibuk beraktivitas. Baik, Felis juga Rido, nanti kita akan lanjut lagi. Kita jeda sebentar. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menghadirkan dialog dalam Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini, Anantara Kreativitas Mahasiswa dalam Merawat Seni dan Budaya, tema yang kami hadirkan bersama dengan narasumber kami. Ada Muhammad Rido Nugraha, pimpinan produksi pagelaran seni Anantara, dan juga ada Felicia Ratu Widana, merupakan sutradara ya dari pagelaran seni Anantara. Nah, Anda yang ingin bergabung, pendengar, bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790 dan tentunya juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, langsung aja bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan, dan juga tentunya dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube, di kanal digital ya, di RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Baik, ini kalau berbicara mengenai seni budaya ya, yang kalian usung ini ada pagelaran Anantara Kreativitas Mahasiswa dalam Merawat Seni dan juga Budaya. Kalau kalian sendiri gitu ya, melihat bagaimana sih harusnya bisa mempopulerkan budaya-budaya lokal yang ada. Kalau di Sumatera Selatan kan seperti kita tahu gitu ya, banyak banget budaya-budaya lokal yang bisa diperkenalkan ke kancah nasional atau bahkan internasional. Nah, ini yang menurut kalian gitu ya, yang bisa kita kenalkan untuk dunia luar ya, selain di Sumatera Selatan seperti itu, apa saja nih?
1: Tentunya kalau hal mudahnya itu kembali lagi ke kanal digital gitu kan, ke sosial media tadi gitu. Kita mengenalkan kayak pakaian adat kita, bagaimana lagu-lagu daerah kita, bagaimana tarian-tarian tradisional kita, begitupun dari seni pertunjukan kita, ada dulmulu gitu kan, itu bisa kita share hal-hal positif tersebut untuk mengenalkan seni budaya kita ini ke nasional bahkan internasional, karena jauh sekali jangkauannya kalau kita melalui sosial media ini tadi kan. Dan bisa juga kayak kita ikut kegiatan kesenian-kesenian gitu, karena banyak sekali kan, terutama kalau di dunia mahasiswa gitu kan, hal-hal yang kayak aktivitas-aktivitas bisa sampai keluar kota itu kan, atau bahkan sampai keluar negeri itu kan, kita bisa membawa budaya-budaya lokal kita ini ke kancah nasional dan internasional tersebut. Contohnya misalnya kita kalau lagi ikut lomba gitu kan, bisa mengenakan kayak pakaian kurung atau kayak pakai tanjak, pakai gandi gitu kan. Itu kan salah satu hal yang menunjukkan kita, menunjukkan identitas lokal, seni lokal yang ada di Sumatera Selatan gitu kan. Jadi mereka menotis gitu kan, oh itu tanjak ya, itu salah satu pakaian adat dari Sumatera Selatan gitu kan. Oh itu gandik ya, itu salah satu pakaian adat dari Sumatera Selatan gitu.
0: Baik.
1: Kan
0: ya. Felis juga Rido, ini kita sapa, penelpon sudah tersambung ya. Pro 1, selamat siang. Sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Baik, ini untuk pelaksanaan pagelaran seni Anantara bagi mahasiswa ini maupun masyarakat, ini mungkin ada harapan yang ingin dicapai, Rido, bagaimana nih?
2: Kalau dari saya pribadi itu harapannya itu yang jelas itu harus lebih dari pagelaran tahun sebelumnya. Dan mungkin expect saya itu lebih ke mewah lagi acaranya nantinya, dan lebih terkoordinir lagi panitia-panitianya dan sebagainya.
0: Oke, ini untuk menyaksikannya boleh masyarakat umum atau cuma di kalangan mahasiswa aja atau seperti apa nih?
2: Kalau dari untuk masyarakat umum kayaknya bisa ya kayaknya.
1: Iya, bisa.
2: Tapi terbatas jumlah itunya.
1: Terbatas.
2: Jumlah kursi penontonnya.
0: Iya. Okay. Baik. Tuh. Nah, ini mungkin untuk pendengar gitu ya, apa yang ingin kalian sampaikan untuk bisa mengenal lebih dekat lagi tentunya dengan kesenian-kesenian tradisional yang ada di Sumatera Selatan ini. Apa yang bisa dilakukan gitu ya?
1: Oke, untuk teman-teman sekalian, supaya kita juga sama-sama belajar gitu kan mengenai kesenian yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Palembang gitu kan. Mungkin salah satunya itu bisa nanti menyaksikan pertunjukan kita Anantara di tanggal 12 Desember nanti. Itu salah satu hal juga untuk kita sama-sama belajar mengenai tradisi seni budaya yang ada di tempat kita. Karena kita juga menampilkan banyak pertunjukan gitu kan, bukan hanya sentra tasik aja, tapi juga ada paduan suara, ada juga band kata Ridho tadi kan, ada juga seni, ya ada juga seni tarinya itu.
0: Itu dari jam berapa tadi?
1: Dari jam 8 sampai jam 4 sore.
0: Jam 8 sampai jam 4 sore bertepat di
2: Aula KM5 FKIP Unsri.
0: Ya. Oke. Baik, jadi bisa disaksikan ya untuk masyarakat ataupun juga untuk teman-teman mahasiswa yang ingin memperkaya gitu ya budaya kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Dari Ridho, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar RRI tentunya?
2: Mungkin kalau dari pendengar RRI, kalau ada yang ingin ikut terlibat, kami kami open sponsorship ya.
1: Iya. Iya.
2: Boleh langsung kepoin IG kami Semarana Nusa ya.
1: Iya. Ya.
2: Mungkin pendengar RRI bisa nanti 12 Desember itu boleh datang juga. Nanti bisa isi di meja regisnya nantinya ya.
1: Iya.
2: Tentunya bakal dapet kayak oleh-oleh
1: ada
2: gitu ya.
1: Ada merchandise-nya juga. Iya, ya. Ada keychain atau ada tote bag gitu.
0: Cara untuk ikutannya bisa menghubungi kemana?
1: Cara untuk ikutannya mungkin nanti bisa DM atau komen di Instagram kita di Semarana Nusa tadi, atau nanti bakal ada ini apa G-formnya gitu ya G-form. Disediain. Tapi untuk saat ini kalau teman-teman berminat untuk menyaksikan pertunjukan kami bisa di DM aja di Instagram kita Semarana Nusa.
0: Oke. Baik, yang terakhir mungkin dari Felis, ada pesannya untuk pendengar?
1: Oke, untuk teman-teman sekalian, terutama untuk mahasiswa kayaknya ya, untuk teman-teman yang akan yang menjadi panitia terlibat untuk pementasan kita ini, itu pokoknya semangat, terus jaga mood kalian juga, kita harus sama-sama tetap happy dan bahagia menjalanin apapun tugas kita di pagelaran ini nanti, karena kita sama-sama capek, sama-sama seneng juga. Jadi semangat. Dan untuk teman-teman seluruhnya itu
2: semangat, jangan mudah nyerah. Walau ini pertama kali kan buat kalian, itu pokoknya jangan mudah nyerah lah. Kita coba dulu, kita usaha semaksimal mungkin, kita teman-teman mahasiswa semester 5, semester 3, semester 1. Mungkin itu aja kayaknya.
0: Oke, baik. Terima kasih yang pasti sudah berbagi informasinya untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Semoga lancar nanti acaranya ya.
2: Amin.
0: Peruncukannya di 12 Desember ya.
2: Iya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk Felis juga Ridho. Pendengar juga pastinya terus bersama kami dalam program Dialog Kita Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Dan pastinya pendengar, banyak hal yang sudah kita bicarakan ya tentang seni budaya dan bagaimana generasi muda khususnya mahasiswa dapat mengambil peran dalam menjaganya di program Kita Indonesia untuk hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Tadi sudah bersama dengan Muhammad Ridho Nugraha, pimpinan produksi pagelaran seni Anantara, dan juga Felicia Ratu Widayana yang merupakan sutradara pagelaran seni Anantara untuk program Kita Indonesia di hari ini. Akhirnya saya Esi juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami pendengar. Nanti tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we are not happy. If I goals, we are happy. If I goals, we are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had a chance. They hit the post. And they are number 10. What's his name?
5: Ali.
4: And he was playing here. Very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya. And they were leading. And Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asal lapu.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentukanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brony mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final, Desak unggul sangat tipis yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Kita berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita

0: lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan kini kami lanjutkan kembali kebersamaan kami untuk menemani Anda. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan langen suara Hari Kesaktian Pancasila.
2: Tepat pada tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa, sekaligus memahami bahwa Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan sejak bangku sekolah. Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tahun, peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kita hidup di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Teknologi berkembang, informasi semakin mudah didapat, dan komunikasi bisa dilakukan hanya melalui layar telepon genggam.

0: Namun, di tengah perubahan tersebut, ada satu hal yang tetap perlu dijaga, yaitu nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Lima nilai tersebut mungkin terdengar sederhana, namun dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya membutuhkan kebiasaan dan kesadaran dari setiap orang. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga kehidupan bermasyarakat. Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila juga tidak hanya berbicara tentang sejarah masa lalu. Peringatan ini dapat menjadi ruang untuk melihat kembali bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Misalnya, ketika kita hidup berdampingan dengan orang yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan. Perbedaan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, menjaga persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan. Justru bagaimana perbedaan tersebut dapat tetap berjalan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Di era digital, penerapan nilai Pancasila juga menghadapi bentuk tantangan yang berbeda. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Sebuah informasi yang belum tentu benar dapat dengan mudah diteruskan kepada orang lain. Disinilah sikap bertanggung jawab diperlukan. Sebelum membagikan sebuah informasi,

0: pihaknya perlu memastikan kebenarannya. Sebelum memberikan komentar, penting juga untuk mempertimbangkan apakah komentar tersebut dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Karena ruang digital tetap merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Apakah yang dilakukan di ruang digital juga dapat memberikan dampak bagi kehidupan nyata? Nilai kemanusiaan, persatuan, dan sikap saling menghargai tetap diperlukan, baik ketika kita berinteraksi secara langsung maupun melalui media sosial.
1: Kerjasama. Pancasila juga dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Ketika warga bergotong royong membersihkan lingkungan, ketika masyarakat membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, ketika perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah, ketika seseorang menghormati hak orang lain, dan ketika setiap orang berusaha menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal sederhana tersebut menjadi bagian dari praktik nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Maka, memperingati Hari Kesaktian Pancasila tidak berhenti pada upacara dan seremonial. Lebih dari itu, peringatan ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila perlu terus hadir dalam kehidupan masyarakat. Menjaga Pancasila bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga berlangsung di tengah masyarakat, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan sekitar, bahkan di ruang digital yang setiap hari kita gunakan. Setiap orang memiliki ruang untuk menerapkan nilai tersebut melalui sikap dan tindakannya masing-masing.
3: Hari Kesaktian Pancasila menjadi salah satu momentum untuk kembali mengingat bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman. Ada banyak suku, ada banyak budaya, ada berbagai bahasa daerah, ada beragam keyakinan dan latar belakang. Namun seluruh perbedaan tersebut berada dalam satu negara, Indonesia. Karena itu, menjaga persatuan menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama. Bukan hanya ketika terjadi persoalan besar, tetapi juga melalui sikap sehari-hari. Saling menghormati. Tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Menghargai hak orang lain. Dan ikut menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan harmonis.
4: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menjadi pengingat bahwa sejarah bangsa perlu terus dipahami. Bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tetap dapat diterapkan menghadapi kehidupan hari ini. Karena zaman boleh berubah, teknologi terus berkembang, cara manusia berkomunikasi juga terus berubah. Namun, kehidupan bersama tetap membutuhkan nilai yang menjaga hubungan antar manusia. Nilai yang menjaga persatuan, dan nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali mengenal, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan, nilai-nilainya hadir dalam bagaimana kita bersikap, menghargai sesama, menjaga persatuan, dan menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Ya, mendengar kami terus bersama Anda, tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Informasi berikut mendengar mengenai asap tebal yang menyelimuti seluruh wilayah kota Palembang pada hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026. Asap tersebut diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang masih berlangsung di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup melalui laman indeks standar pencemaran udara, konsentrasi PM2,5 Palembang ini mencapai 285. Angka tersebut menempatkan Palembang dalam kategori udara yang membahayakan kesehatan. Data yang dirilis pada pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ini juga menunjukkan Kabupaten Ogan Ilir berada dalam kondisi serupa. Konsentrasi PM2,5 di wilayah tersebut mencapai 326 dan menempatkannya dalam kategori berbahaya. Kondisi tersebut membuat Palembang dan Ogan Ilir masuk dalam daftar wilayah dengan kualitas udara yang perlu mendapat perhatian. Posisi Ogan Ilir berada di urutan kelima, sedangkan Palembang menempati urutan ke-10 berdasarkan data pemantauan tersebut. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, Manggala Agni masih melakukan pemadaman di sejumlah titik. Salah satu lokasi penanganan berada di Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki, yang masih menghasilkan asap. Menurut Ferdian, pendengar, luas area yang ditangani di tiga wilayah tersebut telah mencapai ratusan hektar. Proses pemadaman juga berlangsung cukup lama karena kondisi lahan gambut membuat api sulit dikendalikan. Ferdian menjelaskan asap dari kebakaran di Oki berbeda dengan asap akibat kebakaran lahan di Palembang. Kebakaran di Palembang umumnya terjadi pada lahan mineral sehingga asap yang dihasilkan tidak sebesar kebakaran gambut yang sangat kering ya. Sementara itu, citra sebaran BMKG pada 1 Oktober 2026 menunjukkan pergerakan angin dari arah timur hingga tenggara. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan asap dari wilayah Oki menuju Palembang. Sementara itu, pendengar, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, Wanda Yantolis mengatakan, kecepatan angin saat itu berkisar 5 hingga 20 knot. Pergerakan asap membuat kualitas udara Palembang perlu mendapat perhatian, terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Kondisi kualitas udara juga dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran dan arah angin di wilayah Sumatera Selatan.

Ya, pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya, menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba pada pukul 11.54. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Dan tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bintang.

Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang bedu dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan pas jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Ketua Komunitas Zapin Betawi Ahmad Supandi menyambut pengusulan Zapin ke UNESCO yang dinilai dapat memperkuat hubungan masyarakat negara serumpun. Menurutnya, Zapin bukan sekedar tari, tetapi memiliki nilai budaya dan menjadi bagian dari identitas masyarakat yang diwariskan antar generasi. Komunitas Zapin mendorong pelestarian lintas negara melalui pertunjukan, pembinaan generasi muda, serta kerjasama budaya berkelanjutan. Sebanyak 47 tim sepak bola usia dini berkompetisi dalam Liga Merah Putih Regional Oki yang diselenggarakan pada 30 September 2026 di Stadion Segitiga Emas Kayu Agung. Kompetisi terdiri dari dua kategori, U10 dengan 11 tim dan U12 dengan 36 tim tingkat SD dan juga madrasah ibtidaiyah. Tim-tim pemenang dari kategori masing-masing akan mewakili Oki mengikuti seri nasional di Bandung pada 6 Oktober 2026. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai, sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terlalu sibuk mengejar dunia. Pekerjaan, harta, popularitas, semuanya seolah menjadi ukuran keberhasilan. Tanpa sadar, kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan dunia bukan tujuan akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kita jauh dari Allah, kita juga akan kehilangan jati diri. Kita mudah terombang-ambing oleh nafsu, oleh pendapat manusia, dan oleh tekanan dunia yang fana. Lupa diri bukan hanya tentang lupa identitas, tapi juga tentang lupa tujuan. Kita diciptakan bukan untuk mengejar pujian manusia, melainkan untuk menyembah Allah dan membawa kebaikan. Ketika hati mulai kosong, saat itulah kita butuh kembali mengingat Allah, memperbaiki niat, dan mempererat hubungan dengannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling dihormati. Hidup ini tentang siapa yang paling taat dan paling bersyukur. Jangan sampai dunia membuat kita lupa tujuan akhir, surga dan ridho Allah.

Tunjukkan wajah yang cerah kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Senyummu adalah sedekah. Memberi jalan kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalanan juga bernilai pahala. Islam mengajarkan kita untuk peka terhadap hal-hal kecil, karena dari situlah kebesaran hati dan keikhlasan tumbuh. Bayangkan jika setiap hari kita melakukan satu amal kecil dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam seminggu sudah ada 7 kebaikan yang tercatat. Dalam setahun, ratusan amal kecil yang bisa jadi menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadamu. Jadi, jangan menunggu kaya untuk bersedekah atau menunggu hebat untuk menolong. Mulailah dari yang kecil, dari sekarang dan dari dirimu sendiri. Karena bisa jadi, amal terkecilmu itulah yang paling besar di sisi Allah.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kami sudah hadirkan alunan nada religi untuk Anda. Beralih ke lagu-lagu berikutnya, juga informasi yang akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi berikut ini pendengar mengenai pemerintah Kota Palembang menargetkan Ruang Bersama Indonesia atau RBI hadir di seluruh kelurahan. Saat ini 8 kelurahan ditetapkan sebagai percontohan untuk mengembangkan konsep ruang pemberdayaan masyarakat tersebut. Target tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat meluncurkan RBI di Kelurahan Pelaju pada Rabu 30 September 2026. Ia menegaskan RBI harus menjadi ruang masyarakat yang aktif, inklusif, aman, dan juga produktif. 8 kelurahan yang menjadi percontohan ini meliputi Pelaju Ulu, Lorok Pakjo, 3-4 Ulu, Sungai Selayur, dan Talang Jambe. Selanjutnya Srijaya, Talang Aman, serta Aryo Kemuning juga ditetapkan sebagai lokasi percontohan. Ratu Dewa meminta program tersebut tidak berhenti pada kegiatan peluncuran. Ia mendorong setiap RBI dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang Siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, pendengar, mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didesak untuk melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terus mengkhawatirkan kondisi kabut asap yang kian menebal tiap harinya hingga masuk dalam kategori sangat membahayakan bagi kesehatan, terus dirasakan hampir seluruh masyarakat khususnya di Kota Palembang. Berkaitan dengan hal ini, Lembaga Bantuan Hukum mempertanyakan pertanggungjawaban dari bantuan pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo hingga ratusan miliar untuk penanganan karhutlah. Ketua LBH Palembang, Ipan Widodo, mengatakan Pemprov Sumsel harus bertanggung jawab untuk percepatan masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, saat ini penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga mengakibatkan ancaman kesehatan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab Pemprov Sumsel. Sementara itu, sejalan dengan LBH Palembang, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan Permana, dalam keterangannya kepada RRI juga menegaskan perlu adanya kebijakan yang cepat dalam penggunaan anggaran tersebut. Ia juga mengatakan jika dana bantuan tersebut diperuntukkan sebagai anggaran darurat. Dirinya juga menegaskan bahwa Gubernur Sumsel dalam hal ini selaku pemangku kebijakan harus benar-benar cepat dan tepat. Hingga saat ini kondisi kabut asap terus menebal bahkan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Permana juga menyayangkan masih adanya sekolah yang beraktivitas. Hal ini dipandang perlu adanya percepatan dari kebijakan aturan jam masuk sekolah atau libur karena ancaman kabut asap. Pendengar, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 13, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah memberikan stimulus bagi industri perumahan dengan memangkas bunga kredit untuk pengembang rumah subsidi dan 10% menjadi 6% flat melalui program kredit perumahan. Tidak hanya itu, toko bangunan, pemasok material, rumah subsidi juga berhak menerima fasilitas keringanan bunga kredit. Jumlah penderita ISPA akibat kabut asap di Sumatera Selatan mencapai 30 ribu kasus dalam 3 pekan September. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, pemerintah memberikan stimulus bagi industri perumahan dengan memangkas bunga kredit untuk pengembang rumah subsidi dari 10% menjadi 6% flat melalui program kredit perumahan. Tidak hanya itu, toko bangunan, pemasok material rumah subsidi juga berhak menerima fasilitas keringanan bunga kredit.
1: Pemerintah terus memangkas hambatan di sektor perumahan rakyat. Melalui program kredit perumahan rakyat atau PKP, pemerintah pusat mengucurkan subsidi bunga kredit secara signifikan bagi para pelaku usaha yang mendukung ekosistem pembangunan rumah subsidi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan, Novian Aswardani, mengungkapkan skema pemotongan suku bunga ini dirancang untuk menekan beban produksi perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Novian mengatakan kebijakan insentif ini tidak hanya menyasar para pengembang atau developer, tetapi juga merambah ke rantai pasok material bangunan. Toko-toko bangunan khusus yang mensuplai material untuk proyek rumah subsidi turut mendapatkan keringanan suku bunga kredit usaha. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga material di tingkat pasaran.
2: Nah, ini juga diberikan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Presiden, berkaitan memberikan subsidi bunga ringan bagi pelaku stakeholder pendukung program perumahan. Misalnya pengembang itu sendiri, misalnya kalau kemarin bunganya sampai 10%, tinggal 6% flat. Terus ada juga toko-toko bangunan yang khusus mensuplai program pemerintah khusus pengembangan perumahan ini, khusus rumah subsidi tapi ya. Nah, di situ juga dikasih keringanan bunga. Dan yang terakhir, bahwa akan diberikan subsidi sertifikat gratis bagi masyarakat rumah MBR.
1: Selain efisiensi dari sisi suku bunga, Dinas Perkim Sumsel saat ini tengah mematangkan skema kemudahan legalitas lahan bagi warga penerima manfaat. Sinergi antara pemotongan suku bunga kredit sektor hulu dan pembebasan biaya sertifikat di sektor hilir ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak. Diana Pridani melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 350 warga mendapat kesempatan menjalani pengobatan dan operasi mata secara gratis melalui program bakti sosial yang digelar Bank Sumsel Babel bersama Rumah Sakit Khusus Mata di Sumatera Selatan.
3: Gubernur Sumsel Herman Deru meluncurkan program Pelita Sumsel, yaitu program screening pencegahan kebutaan dan juga dirangkaikan dengan operasi penyakit mata gratis bagi masyarakat. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bank Sumsel Babel dan juga Rumah Sakit Khusus Mata Binar. Dalam kesempatan itu, Herman Deru menekankan pentingnya pelayanan primer dan juga akurasi diagnosis oleh tenaga kesehatan. Menurutnya, kepercayaan pasien merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan kesehatan.
4: Kalau tadinya ada penggaris, itu khusus siswa SMA, SMK. Sekarang hari ini kita launching Pelita, ya, screening yang dilakukan kepada masyarakat untuk mendiagnosa apa ada apa dengan matanya. Juga termasuk saya minta siswa SD, SMP, bahkan TK, karena deteksi awal atau diagnosa awal ini menjadi modal penting bagi anak-anak kita untuk mempersiapkan dirinya berkompetisi di masa yang akan datang. Jadi jangan
3: Dia juga meminta BSB aktif sosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas sehingga tidak ada lagi warga yang menunda berobat karena kendala biaya maupun keterbatasan informasi. Dari Jalan Radio RRI KRRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang meningkatkan kewaspadaan kebakaran hutan dan lahan di 3 wilayah rawan, yakni Alang-Alang Lebar, Kertapati, dan Sematang Borang.
5: Pemerintah Kota Palembang memberi perhatian khusus terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan 3 wilayah yang menjadi titik perhatian utama, yakni Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kertapati, dan Sematang Borang. Evaluasi dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran lahan di wilayah tersebut. Ratu Dewa mengatakan, pemerintah bersama Forkopimda telah menyiapkan personil di kecamatan yang dinilai rentan terjadi kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang juga menyiapkan 30 unit armada pemadam yang telah dibagi berdasarkan zona untuk mempercepat penanganan kebakaran.
6: Kemarin sudah saya minta evaluasi. Jadi ada 3 titik sentral sekarang kebakaran lahan. Yang paling tinggi adalah di Alang-Alang Lebar, Kertapati, dan Sematang Borang. Kita sudah sama-sama dengan Forkopimda, termasuk kemarin juga sudah disampaikan dengan saya supaya standby di tempat, khususnya di 5 kecamatan yang rentan. Damkar ada 30 alat pemadam kebakaran, saya sudah minta dibagi per zona kemarin.
7: Mungkin ada tambahan Pak ke depan untuk armada atau personil Pak Damkar?
6: Kalau personil sebenarnya kita sudah maksimal ya personil. Saya juga sudah minta SOP-nya dipertegas kembali, termasuk armadanya juga. Kadang kita memang sedikit kesulitan suplai air, makanya kita minta kerjasama dengan PDAM.
8: Pak ISPU kan lagi tinggi.
5: Selain personil dan armada, Pemkot Palembang mempertegas SOP penanganan kebakaran, termasuk mengantisipasi kendala pasokan air. Untuk itu, pemerintah kota meminta dukungan Perumda Tirta Musi atau PDAM dalam penyediaan air guna menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Informasi selanjutnya masih seputar kabut asap. Asap tebal menyelimuti kota Palembang akibat karhutlah di Oki.
10: Asap tebal menyelimuti kota Palembang pada Kamis pagi 1 Oktober 2026 di seluruh wilayah kota itu, yang merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karula, Kabupaten Oki. Berdasarkan laman Kementerian Lingkungan Hidup, indeks standar pencemaran udara ISPU di kota Palembang pada PM2,5 mencapai 285. Kota Palembang berada di urutan ke-10 ISPU yang berada di level yang membahayakan kesehatan. Selain Palembang, Kabupaten Ogan Ilir juga menjadi bagian 10 besar ISPU berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di urutan ke-5. Bahkan Kabupaten Ogan Ilir masuk dalam kategori berbahaya dengan nilai PM2,5 mencapai 326. Jadi total ISPU pada level membahayakan kesehatan di Sumatera Selatan pada pagi hari yakni Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ferdian Krisnanto mengatakan ada 3 daerah di Oki yang saat ini terus dilakukan pemadaman, yakni Cengal, Tulung Selapan, dan Riding. Bahkan menurut Ferdian, luas pemadaman ketiga wilayah tersebut mencapai ratusan hektar.
11: Kecepatan angin, kemudian wilayah Palembang kan di cekungan ya, posisinya di cekungan, bisa jadi asap yang dari kemarin diproduksi dari Oki itu kejebak juga di Palembang. Jadi asapnya berkumpul di arah Palembang ini. Walaupun di lokasi Okinya membaik nih, tapi anginnya sudah nyampur di Palembang dan kejebak di sini. Bisa jadi seperti itu gitu.
12: Oke,
11: dan
12: Pak.
11: Memang kalau di internal Palembang sendiri produksi asapnya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Tapi ya, memang banyak kejadian kemarin. Puncaknya banyak banget nih kejadian di sekitar Palembang. Bau asapnya itu kan berbeda antara asap gambut sama asap mineral ya.
12: Iya.
11: Kalau yang sudah terbiasa pasti bisa paham asapnya ini asap.
10: Ferdian juga menyampaikan karhutla yang terjadi di Palembang tidak menghasilkan asap yang signifikan. Masyarakat harus dapat membedakan asap dari Palembang yang terbakar berupa lahan mineral, sedangkan dari Kabupaten Oki berupa gambut yang sangat kering. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, jumlah penderita ISPA akibat kabut asap di Sumatera Selatan mencapai 30.000 kasus dalam 3 pekan September.
13: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 29.969 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. sepanjang 30 Agustus hingga 19 September 2026. Jumlah kasus menembus lebih dari 10.000 dalam sepekan, dengan 9.823 kasus. Pada pekan pertama September, kemudian meningkat menjadi 10.126 kasus pada pekan kedua dan mencapai 10.020 kasus pada pekan ketiga. PLT Kepala Dinkes Sumatera Selatan Farida Aryani mengatakan, kabut asap akibat karhutlah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kasus ISPA. Namun, ia menegaskan, ISPA memiliki berbagai faktor penyebab, sehingga tidak seluruh kasus berkaitan dengan paparan kabut asap. Secara kumulatif, Dinkes Sumatera Selatan mencatat 348.708 kasus ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026, dengan Kota Palembang mencatat jumlah tertinggi, yakni 113.883 kasus.
12: Kalau untuk ISPA ini memang penyebab penyakitnya ada bermacam-macam ya, bisa juga kondisi sekarang ini bahwa ada kabut asap, tetapi tidak semua kabut asap itu menyebabkan ISPA. Memang potensi atau jumlah untuk Sumatera Selatan itu agak meningkat di bulan Januari-Februari.
13: Dinkes Sumatera Selatan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Masyarakat juga diminta memperbanyak minum air putih, serta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan, terutama kesulitan bernafas. Desi Mayasari melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, hingga September 2026 LRT Sumsel telah melayani lebih dari 3 juta pelanggan.
14: Sebanyak 3.230.362 pelanggan telah menggunakan LRT Sumatera Selatan hingga 24 September 2026 dengan rata-rata 12.144 penumpang per hari. Tingginya mobilitas tersebut mendorong KAI Driver 3 Palembang bersama Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan atau BPKRAS memperkuat pemeliharaan prasarana pada jalur sepanjang 44,6 km guna menjaga keamanan, kenyamanan, serta keandalan perjalanan. Manajer Humas KAI Driver 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan pemeliharaan dilakukan secara rutin setelah operasional LRT berakhir, yakni pukul 21 hingga pukul 03 dini hari. Pekerjaan meliputi pelumasan rel pada jalur lengkung dengan radius kurang dari 250 meter, pemeliharaan dan perbaikan lintasan, pergantian komponen yang haus atau rusak, normalisasi genangan air, serta mengencangkan baut yang kendur.
15: Dari data ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna LRT Sumsel semakin meningkat dan menunjukkan sebagai transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
14: Ditambahkan Aida, untuk memastikan kesiapan jalur sebelum layanan dimulai, petugas pemeriksa jalur atau PJJ melakukan pemeriksaan setiap pagi menggunakan kereta sweeping. Setiap temuan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan standar keselamatan sebagai bagian dari upaya KAI Driver 3 Palembang bersama BPKRAS menjaga kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas layanan LRT Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan hari ini menggelar fokus grup diskusi FGD strategis guna memperkuat konsep herd immunity policing dalam menanggulangi kejahatan narkotika di gedung utama Polda Sumatera Selatan.
16: Kepolisian Daerah Sumatera Selatan hari ini menggelar fokus grup diskusi FGD strategis guna memperkuat konsep herd immunity policing dalam menanggulangi kejahatan narkotika di gedung utama Polda Sumatera Selatan. Dalam sambutan Kapolda dibacakan Wakil Kapolda Sumatera Selatan Brigjen Polisi Roni Santana mengatakan, peredaran gelap narkoba bukan sekedar masalah hukum melainkan ancaman nyata yang melumpuhkan perekonomian dan merusak masa depan bangsa.
17: Dalam menghadapi jaringan narkotika yang semakin masif saat ini, kita tidak bisa bekerja sendirian. Saya selalu mengingatkan bahwa dalam menjaga Sumatera Selatan, kita tidak membutuhkan seorang superman, melainkan kita dapat membentuk sebuah super team yang solid. Diperlukan sinergitas pentahelix dan orkestrasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, penegak hukum lainnya, serta seluruh elemen masyarakat dan institusi pendidikan. Dimana sumber daya manusia yang sehat dan bebas narkoba adalah modal utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
16: Kapolda menambahkan keamanan dan ketertiban merupakan pondasi utama kebangkitan ekonomi. Wilayah yang bersih dari narkoba akan menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas warga serta menggerakkan roda ekonomi yang inklusif. Melalui forum diskusi tersebut, Polda Sumatera Selatan berharap lahir rekomendasi taktis yang aplikatif untuk menutup celah sindikat narkotika. Kapolda juga mengajak seluruh akademis, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk bergandeng tangan mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh demi Indonesia yang produktif. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Informasi terakhir, Bupati Banyuasin optimistis Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS dongkrak produksi padi. Kabupaten Banyuasin sendiri menargetkan sekitar 34 ribu hektar untuk program PMAAS.
18: Banyuasin, bangkit, sejahtera. Pertanian, petani, sejahtera.
19: Bupati Banyuasin Askolani optimis gerakan tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produksi padi sekaligus memperkuat posisi Banyuasin sebagai daerah sentra pangan. Gerakan tanam PMAAS Sumatera Selatan menuju 45.164 hektar tersebut digelar bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kecamatan Suaktape pada Rabu 30 September. Askolani mengatakan Banyuasin memiliki potensi pertanian yang besar. Daerah ini didukung lahan yang luas serta ketersediaan air untuk pengembangan tanaman pangan. Menurut Askolani, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah pengelolaan air. Manajemen keluar masuk air di kawasan pertanian perlu diperbaiki agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mengapresiasi perhatian Kementerian Pertanian terhadap Banyuasin. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat peran penyuluh pertanian.
20: Program ini sungguh luar biasa. Membuat petani kita tambah semangat dan lahan kita terbuka dengan luas. Yang dulu lahan marginal, sekarang sudah menjadi lahan produksi. Dan saya punya keyakinan bahwa lahan ini akan menghasilkan produksi padi yang kemarin hanya 3 ton, ini bisa 10 ton.
19: Daripada itu, Askolani juga mengingatkan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan. Camat dan kepala desa diminta menjaga lahan tetap produktif sesuai potensi wilayah masing-masing. Selain tanaman padi, ia mendorong pemanfaatan lahan termasuk area tanggul untuk tanaman kelapa dan sayuran. Penyuluh pertanian diharapkan memberikan rekomendasi kepada petani sesuai kondisi lahan. Dalam program PMAAS, Sumatera Selatan mendapat target tanam lebih dari 45.000 hektar. Banyuasin menjadi salah satu wilayah yang diandalkan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Kabupaten Banyuasin sendiri menargetkan sekitar 34.000 hektar untuk program PMAAS. Dukungan benih dan alat mesin pertanian disiapkan untuk memperluas gerakan tanam di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut juga diisi dialog bersama petani dan penyuluh untuk membahas berbagai kendala peningkatan produksi padi. Askolani berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani terus diperkuat sehingga program PMAAS mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah memberikan stimulus bagi industri perumahan dengan memangkas bunga kredit untuk pengembang rumah subsidi dari 10% menjadi 6% flat melalui program kredit perumahan. Tidak hanya itu, toko bangunan, pemasok material, rumah subsidi juga berhak menerima fasilitas keringanan bunga kredit. Jumlah penderita ISPA akibat kabut asap di Sumatera Selatan mencapai 30 ribu kasus dalam 3 pekan September. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk hari ini ya. Di hari Kamis 1 Oktober 2026. Gak terasa kita sudah memasuki tanggal 1 Oktober, bulan baru, cerita baru, harapan baru, dan mungkin juga ada semangat baru yang sedang dibangun ya. Nah pendengar, di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini, nanti tema yang akan saya hadirkan, boleh nanti pendengar komentari ya, mengenai satu kata nih, satu kata di awal bulan di 1 Oktober ini, seperti apa gambaran suasana hati Anda ya. Nanti boleh disampaikan melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya Anda juga bisa ikutan request lagu di program Indonesia Banget. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pas jam perusahaan.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Tanggal 1 Oktober 2026 menjadi momen penting dengan hari kesaktian Pancasila sebagai peringatan nasional utama Indonesia. Selain peringatan nasional, tanggal 1 Oktober juga diperingati melalui berbagai momentum internasional yang berkaitan dengan budaya, sosial, dan kehidupan masyarakat. Beberapa negara turut memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober, menunjukkan signifikansi global dari tanggal tersebut. Herman Deru mengapresiasi perjalanan pembangunan MUBA sekaligus mengingatkan tantangan pembiayaan, pengelolaan potensi migas, karhutbunlah, dan pelayanan publik. Bupati Toha menegaskan pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pelayanan publik, pembangunan SDM, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan. Ketua DPRD MUBA mengajak seluruh elemen memperkuat gotong royong dan juga kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Pas Jam Perusahaan.

0: Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami berikan atensi untuk Anda ya, berikan kesempatannya untuk bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Baik, langsung saja isi sapa penelpon pertama di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget, Mbak Eki.
0: Selamat siang juga Bang Aldo ini ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke, Bang Aldo di Pali ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Aldo, di hari ini 1 Oktober gitu ya, hari pertama di bulan Oktober di tahun 2026. Ini boleh nih kasih tahu satu kata aja yang menggambarkan perasaannya Bang Aldo apa nih?
1: Satu kata.
0: Iya.
1: Satu kata bersemangat dan bercita-cita yang lebih.
0: Lebih dong, dua kata ya. Itu ya. Bersemangat gitu ya, semangat gitu ya. Oke, baik. Semangat, mungkin ada yang ingin dicapai Bang Aldo?
1: Mencapai ada sih.
0: Apa?
1: Untuk umroh.
0: Amin, mudah-mudahan terkabul
1: amin.
0: Segera ya. Amin, amin Bang Aldo. Oke, baik. Pastinya semoga bisa terwujud ya.
1: Amin, amin.
0: Oke, rencananya kapan Bang Aldo?
1: Apa?
0: Rencananya kapan?
1: Tunggu tabungan pas.
0: Oke, amin, amin. Kita doakan bersama ya. Oke, Bang Aldo mau request lagu?
1: Cinta karena cinta.
0: Cinta karena cinta. Buat siapa lagunya?
1: Ya, buat Ari ya. Buat Robby, buat Andra, buat Anggi, buat Eli, buat Sibon, buat Pipit, buat Freddy, buat Iwan, Sayu, buat Edi Pitung, buat Rili, buat Rian, buat Haris, Lulingga, buat Ardian, buat Sapura, buat Iwai Baturaja, buat Bang Napi, kemudian buat Boy Jelais, Ucu, buat Akbar, buat Agung, pemulutan Pak Zakaria di Kenter. Kurasa buat semuanya aja Mbak. Ya, spesial buat Baiki, sukses selalu, semangat selalu ya. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya.
0: Baik.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensi dari Pali, ada Bang Aldo sudah bergabung ya. Selanjutnya si sapa kembali nih untuk yang sudah tersambung ya via telepon. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, Kaisi.
0: Iya, dengan Rian ya.
2: Rian, Kaisi.
0: Dengan Mas Rian di Sudirman ya.
2: Iya.
0: Oke, Mas Rian gimana nih? Kalau Mas Rian sendiri, satu kata aja.
2: Pastinya, Kaisi ya. Optimis.
0: Optimis ya.
2: Iya.
0: Oke, ada rencana apa gitu di bulan Oktober?
2: Iya, memperbaiki usaha aja, Kaisi.
0: Amin. Mau diapain usahanya?
2: Mau di usaha lebih baik lagi daripada bulan yang lalu.
0: Amin, amin. Semoga bisa terwujud juga pastinya ya.
2: Amin.
0: Oke. Mas Rian pengen request lagu apa nih?
2: Abrakadabra aja.
0: Abrakadabra Mulan Jamila ya?
2: Jamila ya.
0: Oke. Baik, buat siapa nih lagunya?
2: Siapa-siapa ya. Buat Al tadi ya. Buat Faujan, Irin, Sisi, Akbar ya. Buat Bang Uju ya. Buat Pak Sobari, Pusat Banten ya. Buat Pak Zanwawan juga ya. Terus buat Adi Pitung, Salur Hamalara ya. Kompak sama persaudaraan aja lah.
0: Oke.
2: Buat yang tersayang, buat istirahat siang aja.
0: Oke.
2: Buat Aisy, sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sudirman. Kemana lagi nih Aisy siang ini ya? Langsung saja Aisy sapa Indonesia Banget.
3: Halo, Indonesia Banget.
0: Iya, dengan?
3: Dengan Anggita Mbak Esti.
0: Mbak Anggita di Pusri ya?
3: Iya.
0: Oke. Mbak Anggita di Pusri, kalau Mbak Anggita gimana nih? Satu kata yang menggambarkan perasaan Mbak Anggita di awal bulan ini ya?
3: Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya.
0: Optimis juga dong ya berarti ya?
3: Iya.
0: Oke. Baik. Mau request lagu apa nih?
3: Lagunya dari Krisdayanti.
0: Krisdayanti yang mana?
3: Mencintaimu.
0: Mencintaimu?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, buat siapa nih lagunya?
3: Ada Kak Robi ya, ada Bang Aldo, Mbak Eli, Bang Ari Sekayu, Bang Ari Bali. Ada Mbak Nadia, Mbak Pipit, Mbak Adi Pitung, ada Pak Darmawan, Bunda Masito, Bunda Putri ya. Semuanya aja lah, terkhusus pendengar nomor satu aja. Spesialnya buat Bang Andra, semoga sehat selalu. Itu aja. Buat okay. Jaisinya, selamat bertugas.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Anggita yang ada di Pusri ya. Baik, langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request oleh pendengar ya. Di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini. Tetap terus bersama kami.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih. Indonesia banget. 92,4 MHz. Pro 1.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
5: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Dan atensi ya sih, terima kembali via telepon di 0711369977. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Robin ya.
1: Iya Mbak Esi.
0: Di Ramakasi, oke okay.
1: Apa kabarnya Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik. Bang Robi sendiri gimana nih?
1: Apa?
0: Kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, baik juga.
1: Udah
0: ya.
1: Makan Mbak Esi?
0: Alhamdulillah sudah Bang Robi.
1: Ayam geprek.
0: Iya, kok tahu?
1: Iya, karena saya oncom.
0: Oke, baik Bang Robi, ini tadi sudah menyimak tema yang saya hadirkan ya.
1: Sudah, ayo.
0: Nah, ini satu kata yang menggambarkan perasaannya Bang Robi hari ini ya, hari pertama di bulan Oktober apa nih?
1: Hujan.
0: Hujan?
1: Uh-uh.
0: Di hati hujan ya?
1: Iya.
0: Oke, saking mengharapkan hujannya gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan ya segera turun hujan Bang Robi ya. Oke, Bang Robi.
1: Hujan terus sih. Hujan terus sama mandi hujan
0: aku. Oh, gitu ya. Oke, sudah sangat merindukan hujan gitu ya.
1: Iya, Mbak Isi.
0: Oke, pengen denger lagu apa nih Bang Robi?
1: Minta lagu Arif boleh, Mbak Isi?
0: Yang mana?
1: Dalam gelap aku menangis.
0: Waduh, sedih banget lagunya.
1: Iya, Mbak Esi. Ini sekedar lagu, Mbak Esi.
0: Sekedar lagu ya.
1: Iya.
0: Oke, coba Esi ini dulu ya.
1: Iya.
0: Lagunya Arif.
1: Dalam gelap aku menangis.
0: Sebentar ya. Oke, buat siapa nih lagunya?
1: Lagunya buat Andra, Anggi, Eli, ada Aldo, terus Aris Kayu. Bang Nafi, Pak Jakaria, Bang Aris di Prabu Mule, Bang Iwan Skayu, Kena Rock di Bali, Terhadap Pipit, Pak Darmawan, Pak Mas Tito, terus Bang Edeham, ada Rili, ada Galo, ini semuanya, ini apa Mbak Esi?
0: Ada semua ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, ucapannya selamat siang aja lah, selamat Mbak Sepan, Mbak Esi ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Esinya semoga selamat tugas ya.
0: Terima kasih. Selamat
1: Mbak Esi. Ya,
0: amin, amin. Mbak Robi juga ya.
1: Terima kasih Mbak Esi.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan nih untuk Anda mendengar di line telepon 0711369977. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Aris Lubuklinggau.
0: Dengan Mas Aris?
2: Ya, Lubuklinggau.
0: Lubuklinggau ya. Oke, Mas Aris, satu kata yang menggambarkan Mas Aris hari ini?
2: Tadi halo hujan.
0: Kenapa?
2: Halo hujan.
0: Oh, hujan juga gitu ya.
2: Iya, lagi panasan ini.
0: Oke, baik. Semuanya mengharapkan hujan nih ya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama bisa segera turun hujan gitu ya, semoga asapnya juga berkurang. Oke, Mas Aris pengen denger lagu apa nih?
2: Hal Terindah.
0: Hal Terindah 17 ya?
2: Dari Aliendo.
0: Oke, coba nih si search dulu. Buat siapa nih lagunya?
2: Buat yang Bang Robi di Ramakasih yang tadi. Bang Ando di Pari, Bang Ujo, Bang Sisil, Bang Agita, Andara, Pak Jakaria, Adi Petung, Bang Simon, Bang Alis Kayu, Iwan Sekayu, Bang Ucu, Bang Irham, dan untuk semuanya lah, dijadikan satu.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bang Eki, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sampai bertunggal.
0: Terima kasih sudah

gabung pastinya dari Lubuk Linggau. Dan yang saya hadirkan atensi lainnya via WA, ini ada Mbak Puput ya, yang ada di Talang Kelapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu kata di awal bulan Oktober, sehat. Amin, semoga kita diberikan kesehatan senantiasa ya, karena kalau sehat tuh enak, mau ngapa-ngapain aja bisa gitu ya. Oke, ini lagunya ikutan aja. Terima kasih pastinya untuk Mbak Puput yang sudah bergabung dari Talang Kelapa. Saya hadirkan nih lagu yang udah di request tadi pendengar di Indonesia Banget. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Dan langsung saja sih sapa penelpon berikutnya di Indonesia Banget ya, Indonesia Banget.
1: Selamat siang Mbak Esi.
0: Selamat siang juga Mbak Eli di Gandus.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Apa kabar nih Mbak Eli?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Esi.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke.
1: Okay.
0: Alhamdulillah sehat juga pastinya.
1: Syukur.
0: Ya. Oke okay, Mbak Eli, gimana nih di awal bulan gitu ya di hari apa? Ini satu kata yang menggambarkan perasaannya Mbak Eli apa nih?
1: Oh bersyukur Mbak.
0: Bersyukur ya.
1: Iya.
0: Bersyukur dah.
1: Bersyukur kepada Allah.
0: Aduh, nyanyi jadinya Mbak Eli. Kalau artis tuh emang gak bisa ini ya, dengar kata-kata sedikit langsung dinyanyiin ya. Oke. Lagunya apa nih?
1: Oh, lagu itu mana ya? Enggak lah.
0: Lagunya ikutan aja ya.
1: Lagu ini aja Mbak. Lagu apa? Lupa. The Massive aja Mbak.
0: The Massive. Yang mana
1: jangan
0: nih?
1: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Buat kan siapa lagunya?
1: Dengan kata-kata itu tadi.
0: Iya, betul. Satu kata.
1: Kirimnya ada Arista, Bang Andra, ada Kak Robi, Bang Aris Kayu, Bang Aldo. Selamat siang, salam kompak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat semuanya aja Mbak Esi udah mepet juga waktunya.
0: Tahu aja nih. Masih
1: ya,
0: bisa iyalah, kok.
1: Iya, saya kan pengertian.
0: Aduh, terima kasih loh.
1: Buat Mbak Esinya pulang nanti hati-hati ya Mbak.
0: Terima kasih Mbak Eli doanya. Amin.
1: Jangan lupa pakai masker Mbak.
0: Betul.
1: Iya, semakin
0: pekat ya kayaknya ya.
1: Oh, bukan
0: asapnya
1: lagi Mbak.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ya, sehat-sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, Mbak Eli juga ya.
1: Terima kasih Mbak Esi.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Eli yang ada di Gandus ya. Untuk satu penelpon kembali nih, Esi berikan kesempatannya untuk Anda mendengar di line telepon 0711369977. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mbakku.
0: Alhamdulillah baik.
2: Wah, oh, lari dunia nol, pengen dengar suara Mbak Eci.
0: Aduh, terima kasih.
2: Iyoi.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Oh, dari tadi masuk dari Andra aja.
0: Oh, Andra, Mas Andra ya. Iyo. Oke, Mas Andra. Gimana nih satu kata yang menggambarkan Mas
2: satu
0: Andra?
2: Satu kata yang paling indah bagiku hari ini mengucapkan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bersyukur.
2: Iya, alhamdulillahnya ya. Karena di tempat kami lah sering turun hujan.
0: Oh gitu. Di mana sih persisnya Mas Andra?
2: Di Morenim.
0: Morenim tepatnya di mana?
2: Tepatnya di Gunung Megang.
0: Gunung Megang.
2: Mm-mm.
0: Oh udah sering ya kalau di sana ya hujannya.
2: Oh bukan lagi sering. Mbak alhamdulillah sumur-sumur lah ada yang berisi kan. Mm-hmm. Sulit landa lagi pokoknya warga sini oleh banyu kan.
0: Waduh,
2: air.
0: Oh. Enak banget ya.
2: Iya, jadi
0: tapi kalau, lama nggak hujannya?
2: Oh lumayan kemarin.
0: Lumayan ya.
2: Setengah jam lebih kemarin.
0: Setengah jam hujan. Lebih ya.
2: Okay. Yang pertama hujan itu dari jam maghrib, pokoknya sebelum maghrib itu sampai ke jam 10.
0: Malam ya?
2: Sama hujan, iya yang pertama.
0: Lama
2: hujan.
0: Juga ya itu ya.
2: Lumayan durasinya.
0: Okay.
2: Kalau masalah lebatnya nggak terlalu lebat sih, cuman kalau kita alir ke Kedrum tuh penuh.
0: Oke, udah cuacanya udah enak ya berarti ya.
2: Alhamdulillah. Ya. Makanya banyak ucapkan alhamdulillah, oh, banyak-banyak bersyukur lah intinya.
0: Betul.
2: Iya, yang enggak bersyukur jangan kuku, jangan pupur.
0: Betul. Oke, Mas Andra pengen dengar lagu apa nih?
2: Lagunya? Lagu apa tadi?
0: Mau lagu apa?
2: Lagu apa, Mbak? Lagu apa?
0: Ikutan aja.
2: Oh jangan Mbak, kalau mau disuruh ikutan no mana.
0: Oke, okay. Jadi lagu apa nih?
2: Apa ya? Dari apa ya?
0: Dari siapa yo?
2: Apa itu ya? Masuk dah itu ya, lagu Cinta Laura.
0: Cinta Laura yang mana?
2: Cinta dan Uang.
0: Cinta dan Uang ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Nanti Esi search dulu ya.
2: Iya,
0: lagunya.
2: Dulu masuk dulu, gak tahu sekarang. Aku pernah minta ke Bang Billy.
0: Iya. Cinta Laura ya.
2: Iya.
0: Oke. Coba kita search dulu cinta apa namanya lagunya
2: cinta
0: tadi?
2: Cinta atau uang?
0: Cinta atau uang?
2: Iya. Okay. Cinta atau duit, Mbak? Juang kami.
0: Oke. Oke, nanti ya.
2: Ya ada dak?
0: Ada.
2: Ah, bukan Mbak Eci Mendak Hati.
0: Aduh, siapa
2: beneran
0: dong?
2: Beneran penyari idola Mendak Hati, Mbak Manu.
0: Aduh, terima kasih.
2: Ya kirim Mbak, boleh Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Ya, kirim buat yang di Linggau tadi Mbak ya. Andra Bang, bukannya namu apa tadi yang abang sebut tadi. Ya pokoknya sehat selalu buat abang yang di Linggau tadi, terima kasih senggolannya.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat siapa ya? Bang Aldo ya, yang ganteng sama Bang Arya di Skayu, ada Bang Iwan juga ya, ada juga buatnya Bang Ari Bali ya, ada juga buatnya Mbak Yuni barang kawan-kawan di situ ya, ada yang di kawasan apa itu ya, apa Sungai Rotan ya, Bang, apa itu Bang, pokoknya yang di Sungai Rotan ya, tanpa terkecuali, ada Bang Birli juga ya, di Prabu Muli barang kawan-kawan ya, tanpa terkecuali sehat selalu, pokoknya yang sering nyenggol-nyenggol gitu ya.
0: Okay.
2: Ketinggalan juga buat Mang Robi ya, yang ganteng tak kalah dengan yang lain ya. Ada juga buat Yeli, ya pokoknya buat semua pendengar lah, Mbak. Oh, Mang Akbar ya. Apa dia kabar Mang Akbar itu? Lama udah dengar suaranya, iya. Masuklah Mang Akbar. Iya, sehat selalu Mang Akbar bareng keluarga. Ada okay. Ayah Sobari juga di situ ya. Ketinggalan juga buatnya siapa ya? Kalau monitor Uma Asma ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik pokoknya untuk Uma Asma, rezekinya selalu bertambah. Makasih atas oleh-olehnya dari Uma Asma yang dipaket kemarin ya.
0: Oke.
2: Spesial Mbak ya?
0: Boleh, silakan.
2: Oh, spesialnya buat siapa Mbak ya namanya yang masuk pertama tadi ya? Season pertama tadi. Ah, lupa pula Mbak.
0: Aldo ya?
2: Bukan, Anggita apa Mbak? Apa ya?
0: Oh,
2: Aldo.
0: Yang cewek. Kalau yang pertama kali sih.
2: Bang Aldo tuh ganteng dia okay. Tuh. Namanya siapa hari ganteng itu.
0: Oke, baik, itu aja.
2: Saya buat Anggita, salam sayang selalu, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik lah ya. Buat mbaknya sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik. Banyak-banyak yang pasti kita bersyukur, saling doakan, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat mbaknya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Pastinya pendengar juga terima kasih sudah terus station bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget. Untuk kesempatan hari ini ya, hari Kamis 1 Oktober 2026 akan segera berakhir. Saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami pendengar di rangkaian acara berikutnya nanti pukul 15 kami temani di program Palembang Sore ini. Nanti kami juga akan menghadirkan program Beranda Asca Cita Nasional.

0: produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara, Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak, agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota Klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada praknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam menteri anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying, ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya, korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPP Abu Fendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi.

0: agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban.
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya, itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu,

0: ditanyain apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya,
0: yang pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah gitu.
1: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu
2: pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Didi Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
5: Baik, pendengar, baru saja berakhir. Kita sudah ikuti Beranda Asta Cita berjaringan setiap hari Kamis pada pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan Warta Belajar Sumba. Masih bersama Prosatu RRI Palembang, kan informasi dan inspirasi.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah.
3: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sunarni. Inilah berita Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Kapolres Muaranim AKBP Hendri Syaputra mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengamalkan nilai Pancasila, menjaga persatuan dan memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh persatuan bangsa. Di Polres Muara Enim, upacara peringatan dipimpin langsung Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra. Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus tetap waspada terhadap berbagai upaya yang dapat menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, persatuan dan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dapat terus diperkuat.
2: Sebagai sumber kekuatan penggalang kebersamaan Indonesia yang berjuangkan penegakan kebenaran dan keadilan demi ruang negara kesatuan dari Indonesia.
1: Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara juga perlu terus dijaga dan diperkuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Lampung terkait Hari Kesaktian Pancasila yang dihimpun reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Saya Zaskia. Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila masih penting diperingati karena menjadi pengingat bagi kita tentang sejarah bangsa dan pentingnya menjaga persatuan, terutama bagi generasi muda. Peringatan ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Saya Laras. Menurut saya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila boleh dilakukan, tetapi jangan hanya sebatas upacara atau kegiatan seremonial saja. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibuat lebih menarik bagi generasi muda.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidi, terkait Hari Kesaktian Pancasila.
1: Dengar, saya akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Bapak Amidi, terkait memaknai Hari Kesaktian Pancasila dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
2: Ya, Pak Amidi, bisa dijelaskan seperti apa Pak memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini, Pak?
3: Hari Kesaktian Pancasila ini kita memaknainya bahwa sampai saat ini Pancasila adalah ideologi yang memang perlu kita pertahankan karena sudah terbukti bahwa Pancasila ini bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Menurut saya kita harus bisa menjaganya. Menjaganya seperti apa? Dimulai dari mana? Dimulainya tentu dari keluarga. Dari rumah tangga kita sendiri, dari keluarga, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Karena kita tidak bisa menyalahkan generasi muda saat ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita, generasi-generasi yang pernah mengalami beberapa masa. Apalagi generasi seumuran saya, mungkin, dan banyak orang yang sebenarnya menyatakan, sering menyebutkan bahwa senakal-nakal anak zaman dulu sebelum azan maghrib sudah di rumah, selalu itu yang diomongkan. Tapi mereka yang dulu yang sebelum maghrib sudah di rumah itu sudah menjadi orang tua, yang sekarang anaknya justru maghrib sudah, mohon maaf, maghrib masih berkeliaran di luar. Dulu kita dengan bangga menyebutkan bahwa seandainya kita dimarahin guru di sekolah, kita tidak melapor ke orang tua karena takut mendapat cuman tambahan dari orang tua. Sekarang guru menindak sedikit langsung melapor ke aparat hukum. Siapa yang melapor ke aparat hukum? Ya anak-anak yang dulu lah takut melaporkan pada orang tua. Berarti pergeserannya itu tidak hanya di generasi muda, termasuk juga ke di generasi-generasi orang tuanya. Akan kembali juga kepada generasi-generasi yang menurut saya generasi milenial. Kalau sekarang kepada adik-adik itu, dia mencontoh apa yang kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan kesaktian Pancasila ini, kita menjadikan momentum mengenang jasa para pahlawan revolusi dengan gagah beraninya. Mereka dengan mengorbankan dirinya untuk menjaga Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa Indonesia. Itu perlu kita doakan, semoga jasa para pahlawan kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Yeah. Kalau menurut saya sekarang ideologi Pancasila tantangan terbesar itu sudah teknologi. Teknologi dalam arti seperti ini. Sekarang kita bahasa saya itu dunia sudah ada dalam genggaman dengan ada smartphone. Saya rasa tidak ada lagi warga negara kita, rakyat kita yang tidak melek dengan smartphone. Nah ini kalau tidak bijak menggunakannya, smartphone ini bisa berdampak kepada pemahaman ideologi itu sendiri. Apabila tidak dibentengi, pemahaman-pemahaman dari ideologi yang bertentangan itu mudah sekali masuk, apalagi paham-paham yang ini kan radikal. Seharusnya kita berkaca kepada apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita secara tidak langsung, itu ada nilai-nilai Pancasilanya.
2: Baik, terakhir Pak, imbauan yang ingin disampaikan untuk seluruh masyarakat, terutama generasi muda, seperti apa Pak?
3: Imbauan saya untuk masyarakat, terutama untuk orang tua, jangan pernah berhenti, jangan juga menganggap ini hal yang sepele. Kita perlu memberikan contoh dan pemahaman kepada generasi muda kita terkait dengan nilai-nilai Pancasila, karena generasi muda ini tergantung siapa yang mengarah. Dan untuk adik-adik generasi muda, jangan berhenti belajar secara mandiri. Jadi jangan hanya menunggu. Kalau misalnya Anda merasa kurang mendapat pemahaman secara langsung, silakan secara mandiri. Dan sekali lagi, benteng yang paling kuat itu adalah di keluarga.

0: Dari Jambi kita menuju SPY kanan.
1: Y besar y rey, y puntum, mula jadi y kanan.
0: Polsek Buai Bahuga mengajak masyarakat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan aktif di sekolah dan lingkungan sosial agar generasi muda tumbuh dengan jiwa nasionalisme tinggi. Laporan disampaikan reporter Rio Tanjung.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Polsek Buai Bahuga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menanamkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa. Kapolsek Buai Bahuga melalui Kanit Binmas Polsek Buai Bahuga, Aibda Irawan kepada RRI menyampaikan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Aibda Irawan menjelaskan bahwa Polsek Buai Bahuga turut aktif dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat maupun komunitas. Penyuluhan ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila secara nyata dan membumi di tengah kehidupan sosial.
3: Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan bangsa dan negara. Adapun dengan momen Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi generasi bangsa Indonesia. Upaya Polsek Buai Bahuga untuk mendidik dan mengajarkan generasi muda, kita sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah bahan maupun di masyarakat dan di komunitas tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kita juga sebagai anggota Polri harus bisa menjadi contoh yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tugas maupun interaksi sosial dengan masyarakat.
2: Dirinya berharap generasi muda tumbuh sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, cinta tanah air, serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita ke RRI SP Belitung.

0: Krisis air baku di Belitung selama musim kemarau kini telah mencapai level bencana. Arif Juliantoro, RISP Belitung, melaporkan.
1: Kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Kekurangan tekanan air.
2: Perumdan Tirta Batu Mentas Belitung menyebut kondisi pelayanan air bersih di wilayah Tanjung Pandan saat ini telah masuk level bencana, menyusul menurunnya ketersediaan air baku. Direktur Perumdan Tirta Batu Mentas Belitung, Munandar, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada tekanan air yang diterima pelanggan. Tidak semua wilayah mendapatkan tekanan air yang sama, bahkan sebagian pelanggan mengalami gangguan hingga air tidak mengalir. Munandar meminta maaf kepada pelanggan atas pelayanan yang belum maksimal. Menurutnya, PDAM tetap berupaya menyuplai air bagi pelanggan yang berdampak, termasuk melalui distribusi air apabila masyarakat melaporkan gangguan pelayanan.
1: Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas ketidakmaksimalnya pelayanan kita, karena kondisi ini sudah masuk taraf level bencana, tapi belum taraf darurat. Jadi kekurangan tekanan air yang masuk ke pelanggan itu tidak akan rata. Pasti ada yang kurang, ada yang tidak, ada yang hilang.
2: Ia juga menghimbau masyarakat menyiapkan tempat penampungan air di rumah sebagai langkah antisipasi apabila kondisi pelayanan semakin terbatas. Munandar mengatakan, PDAM juga tengah menyiapkan sejumlah skenario pelayanan termasuk kemungkinan pembatasan jam operasional. Karena itu, pelanggan diminta memiliki cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi krisis berlangsung. Menurut Munandar, langkah tersebut diperlukan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara, kondisi sumber air baku saat ini terus mengalami penurunan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung kucurkan 9,5 miliar anggaran hibah bagi ormas hingga yayasan. Laporan Debi Nirwandi dari Sungai Liat.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhan yaitu 9.500.000.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA mengalokasikan anggaran hibah yang dikucurkan pada tahun ini mencapai 9,5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, keagamaan, pembangunan fasilitas masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung. Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel, M. Yasir Mustafa mengatakan pihaknya telah menggelar sosialisasi, tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan serta yayasan penerima bantuan. Penyaluran anggaran miliaran rupiah tersebut didistribusikan kepada 64 lembaga dan yayasan yang tersebar di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung. Dengan penerima sebanyak yakni Kabupaten Bangka 15 penerima, kemudian Bangka Barat 14 penerima, serta Pangkal Pinang 13 penerima. Dalam sosialisasi tersebut, Biro KESRA menekankan seluruh alur mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari kesesuaian proposal awal, verifikasi kelengkapan berkas pencairan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ.
1: Kemudian jumlah bantuan yang kita berikan keseluruhannya itu 9.540.000 rupiah. Nah, kami berharap kepada yang menerima bantuan hibah ini agar menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti kami dari Biro KESRA akan mengadakan monitoring kepada yang menerima hibah agar menggunakan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berharap di samping penggunaan baik dengan baik, laporannya dengan baik, laporan pertanggungjawaban dengan baik, dan tidak ada konflik internal. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, konflik internal itu kadang-kadang terjadi di yayasan tersebut. Nah, kami berharapkan mudah-mudahan tidak.
2: Lebih lanjut, Kepala Biro KESRA Setda Pemprov Babel Yasir menegaskan pengelolaan anggaran hibah daerah ini akan diawasi secara ketat melalui monitoring langsung oleh Biro KESRA serta audit dari Inspektorat Provinsi Babel. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya menekan angka pengangguran. Laporan disampaikan Muhammad Desmond.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan. UPTD PPA Kabupaten Kaur sasar sekolah matangkan rencana sosialisasi terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto, RRI Bintuhan.
3: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Yustewan, mengonfirmasi langsung rencana strategis tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat jadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
4: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apa ke SMP, atau ke SMA. Pasti ke sekolah-sekolah.
3: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Pemuka agama memiliki peran penting dalam menjaga toleransi, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta mendorong umat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Tokoh agama Protestan Bengkulu Pendeta Minggus Dila MTH mengatakan, nilai-nilai Pancasila harus terus ditegakkan karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, penguatan toleransi dan kesatuan antarumat beragama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Hari Kesaktian Pancasila ini merupakan momen yang sangat penting sih bagi bangsa kita, oleh karena sudah teruji dalam sejarah, sehingga hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masalah toleransi, kesatuan dalam beragama ataupun umat beragama itu sangat penting. Nilai-nilai yang sangat penting dari Pancasila itu memang harus tegakkan. Dan karena itu yang merupakan dasar daripada bangsa kita. Untuk kita Bengkulu, kita sangat bersyukur oleh karena kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dengan baik.
1: Minggus Dila menuturkan, pemuka agama dapat berperan dengan memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan tetap terpelihara di tengah keberagaman. Khusus di Bengkulu, kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga menjadi modal penting untuk memperkuat persatuan masyarakat. Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk terus menjaga toleransi dan kebersamaan. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sunan undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Tadi Kakak Yofi, Tulus dan Glenn Fredly dengan Aduh Rayu. Lagu ini sudah populer di tahun 2019 dan sudah membawa kita saat ini 35 menit melangkah dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita beralih ke informasi berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman. Pendengar, Indonesia kembali memperingati hari ini, yaitu Hari Kesaktian Pancasila, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ruang publik di mana kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, tapi melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi kita semua, yaitu keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kuat dan paling kasat mata di era digital tentu saja maraknya disinformasi, kemudian misinformasi, hoax dan ujaran kebencian. Nah, pendengar, bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir secara kritis di tengah masyarakat.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Oke bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Pendengar, kita ke informasi kali ini berkaitan dengan Indonesia berhasil meraih emas kelima di Asian Games yang berlangsung di Nagoya 2026. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Asrifah meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana hari ini emas nomor kampot individu putri tersebut menjadi medali emas kelima bagi kontingen Indonesia. Nurisa memastikan gelar juara setelah mengalah pemanah Filipina Amaya Amparo pada pertandingan final. Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman memberikan apresiasi keberhasilan Nurisa mempersembahkan emas. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan luar biasa sang atlet. Marciano juga berharap prestasi tersebut menjadi dorongan bagi Nurisa untuk terus berkembang dan diharapkan atlet muda Indonesia mampu meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya. Kemenangan Nurisa menambah koleksi medali emas Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas dari kampanye individu putri ini menjadi emas kelima yang dipersembahkan kontingen merah putih.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga kita semua selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga kita sudah berkumpul di rumah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini lentera hati yang akan kita hadirkan berjudul Kisah orang yang memberi minum anjing lalu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Perbuatan yang terlihat sederhana pun dapat bernilai besar di sisinya ketika dilakukan dengan tulus. Hal ini tergambar dalam kisah yang diriwayatkan dalam hadis sahih mengenai seseorang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala setelah memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kisah orang yang memberi minum anjing ini kita riwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hurairah radhiyallahu anhu. Pendengar dimanapun Anda berada, dalam literatur hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, peristiwa ini disebutkan dalam dua riwayat dengan subjek yang berbeda. Salah satunya mengisahkan seorang lelaki yang sedang berjalan hingga merasa kehausan. Ia kemudian menemukan sebuah sumur dan turun untuk minum. Saat ia keluar, ia melihat seekor anjing dalam kondisi kehausan. Rasa iba membuatnya kembali turun ke dalam sumur untuk mengambil air bagi hewan tersebut. Lalu Rasul bersabda yang artinya, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan, dia merasa sangat kehausan lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu minum air, lalu keluar. Tiba-tiba seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi alas kakinya dengan air. Lalu dia menggigit dengan mulutnya agar bisa naik dan berminum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Riwayat Bukhari Muslim. Pendengar, dalam riwayat lain, Rasulullah juga menceritakan seorang wanita pezina yang mendapat ampunan Allah setelah menolong seekor anjing yang kehausan. Wanita tersebut melewati seekor anjing yang hampir mati karena kehausan, lalu ia mengambilkan air untuknya. Rasul pun bersabda yang artinya, seorang wanita bezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sebuah sumur, anjing itu hampir saja mati kehausan. Si wanita ini kemudian melepas sepatunya dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pendengar, kedua riwayat ini menunjukkan bahwa kebaikan kepada makhluk bernyawa dapat mendatangkan pahala. Ketika para sahabat bertanya, apakah berbuat baik kepada hewan juga mendatangkan pahala? Rasul meregaskan, tentu pada setiap makhluk yang bernyawa memiliki hati yang basah, terdapat pahala. Dari kisah ini mengajarkan kita bahwa amal sederhana dapat menjadi jalan datangnya ampunan Allah. Dari kisah ini juga Syekh Mustafa Al-Dawi turut menjelaskan bahwa memberi air minum, menggali sumur, mengalirkan air termasuk sedekah yang memiliki keutamaan. Sementara itu dalam buku Ringan Diamalkan, Berat Ditimbangan, karya Sucipto mengatakan, memberi makan atau minum hewan sebagai amalan yang dapat dilakukan tanpa diketahui orang lain. Wallahu alam. Demikian pendengar rantai hati untuk hari ini. Semoga akan membuat motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dengan siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan petang hari ini adalah Surah Maryam yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-15 yang akan dibacakan oleh Mukhlis Bakri SPDI MM. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini berkaitan dengan hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم.

tidak turun dalam pertandingan di Pekan Olahraga Nasional PON. Hal ini dimaksudkan agar adanya proses

konsentrasi untuk persiapan di Olimpiade Rio de Janeiro. Memang Olimpiade itu lebih tinggi ya dibanding PON. Kalau Olimpiade kan di

0: Rabbi radiyya.
1: Di tahun 2016 nanti, tantangan kerja kasar

Selain itu, Mulyanto juga mengatakan saat ini dipersiapkan tim.

0: nasional PON 2016 di Jawa Barat mendatang. Pelatih Senam Riau Ahmad Markas mengatakan para atlet yang lolos PON 2016 tersebut saat ini masih terus melakukan latihan rutin.
1: PON akan naik.

Saudara, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) masih menyisakan tugas akhirnya di tahun 2015 dengan menyelenggarakan roadshow Asian Games 2015.

0: Selamat siang masyarakat Indonesia. Salam olahraga Pak Didi. Salam olahraga saya. Ya, Pak Didi 2 hari menjelang.
1: Wah.

0: Pendengar kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada saat ini, dengan terdengarnya azan salat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

0: Baik, Brenger, sampai di sini koleksi dari suaranya Fatin ketika tangan dan kaki berkata menjadi lagu islami penutup di kesempatan petang hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu pop Indonesia menjelang nanti warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, Kala Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya?
15: Ya,
13: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
17: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
18: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
19: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertahankan kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berulang Angkatan Laut Indonesia.
18: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektare. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
20: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu. Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tangga lah, 15 kurang lebih 15 buah hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
21: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
21: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
2: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
2: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
2: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia. Thank you.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, seperti biasa pada hari Kamis malam Jumat kita akan bersama di acara Mimbar Agama Islam. Malam hari ini bersama narasumber kita Ustadz Nur Muhammad Basit SPD yang akan mengangkat temanya berkaitan dengan cinta Rasulullah, kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, hadirin wal hadirat, segenap pendengar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah kita semuanya selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keafiatan kepada kita dan insyaallah Allah juga akan kabulkan semua hajat dan cita-cita kita. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Hingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Semua kita bisa berjumpa dalam keadaan yang insya Allah diberkahi, dalam keadaan yang insya Allah diridhai, dan insya Allah Allah juga akan menjadikan asbab daripada amal kita ini sebagai satu amal yang insya Allah menghantarkan kita ke dalam keridhaannya, ke dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan juga salam akan senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab kelak beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul Mimbar Agama

kita pada malam ini, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai baginda Rasulullah merupakan suatu hal yang harus ditanamkan di dalam hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai baginda Rasulullah adalah hal yang harus diusahakan oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda. Semua kita harus selalu dan selalu berusaha untuk mencintai bahkan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah merupakan manusia yang luar biasa. Manusia yang suci, yang tidak ada noda. Manusia yang suci, yang tidak punya dosa. Manusia yang suci, yang tidak pernah salah. Bahkan luar biasanya akhlak baginda Rasulullah, sampai-sampai Allah sebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sungguh pada diri engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluqin azim, kata Allah, adalah sebaik-baik budi pekerti, sebaik-baik akhlak yang mulia hanya pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau merupakan seorang manusia yang sangat luar biasa. Bahkan disampaikan di dalam salah satu syair bahwa baginda Rasulullah adalah basyarun lakal basyar. Seorang manusia lakal basyar, namun bukan seperti manusia biasa. Beliau merupakan manusia yang istimewa. Beliau merupakan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan manusia yang teramat mulia. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, satu kitab hadis yang dikarang oleh Al-Allama As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, dalam hadis tersebut pada bagian yang paling pertama, di sana disampaikan hadis tatkala fayaqulul khazin, maka penjaga pintu surga itu berkata, tatkala ada satu orang yang datang mendekati pintu surga, man anta, fayaqulul khazin, man anta, maka penjaga pintu itu berkata, man anta, siapa engkau? Maka yang datang tersebut berkata, ana Muhammad, saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penjaga pintu surga tersebut mengatakan, bika umirtu, saya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau nanti yang akan membukanya. Maka masya Allah, luar biasanya kedudukan baginda Rasulullah. Luar biasanya kemuliaan baginda Rasulullah. Luar biasanya kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai beliau merupakan satu keharusan. Apapun yang dinisbatkan, apapun yang dikaitkan kepada baginda Rasulullah, maka pastilah dia akan ikut mulia. Arab adalah satu tempat yang tandus, satu tempat yang penuh dengan padang pasir. Namun Arab menjadi mulia, Arab menjadi istimewa. Mengapa? Karena di dalamnya lahir jasad suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan Madinah,
yang dahulu kala mungkin tidak ada orang yang tahu dengan Madinah. Bahkan Madinah mungkin tidak terkenal. Namun sekarang Madinah menjadi tujuannya, menjadi satu tempat yang istimewa, menjadi satu tempat yang mulia. Mengapa Madinah menjadi istimewa dan juga mulia? Karena di dalam Madinah, di dalam kota Madinah, terdapat jasad suci, terkubur jasad suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dikaitkan kepada baginda Rasulullah, maka pastilah hal tersebut akan menjadi suci dan istimewa. Maka mencintai baginda Rasulullah merupakan satu keharusan, satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah meminta untuk dijadikan umatnya baginda Rasulullah. Juga tidak pernah kita bermohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya baginda Rasulullah. Namun kita Allah jadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah. Umat yang luar biasa. Semua Nabi mempunyai doa yang mustajabah. Semua Nabi mempunyai doa yang pasti dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. 24 Nabi sudah menggunakan doa mustajabah tersebut. Namun ada satu Nabi yang belum menggunakan doa tersebut. Ia simpan doa tersebut untuk apa? Untuk nanti meminta kepada Allah agar seluruh umatnya bisa masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan bahwa kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus bersujud dan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai tidak ada satu pun umatnya yang tertinggal di dalam api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah besarnya cinta Rasulullah kepada kita. Begitulah besarnya sayang baginda Rasulullah kepada kita. Bahkan detik-detik kewafatan beliau, detik-detik beliau ingin meninggalkan dunia yang fana ini, detik-detik beliau ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak pernah menyebutkan zaujati, wahai istriku. Beliau juga tidak menyebut waladi, anak-anakku. Beliau juga tidak menyebut ashabi, sahabat-sahabatku, tidak. Padahal yang menemani beliau, yang bersusah payah dengan beliau adalah istrinya, anaknya dan sahabat-sahabatnya. Namun detik-detik kewafatan beliau, beliau hanya menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merindukan beliau. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meniru akhlak-akhlak baik beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencintai beliau, harus menyayangi beliau, dan harus merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di dalam hadisnya, man jalasa aliman faka'annama jalasani, kata beliau. Barang siapa yang duduk bersama orang yang alim, orang yang berilmu, kata beliau, faka'annama jalasani, kata beliau, maka seolah-olah dia telah duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunia, kata beliau, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka kelak, kata Rasulullah, nanti dia akan duduk bersama-sama denganku di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahya sunnati, kata beliau, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad

akhlak yang telah beliau ajarkan. Salah satu akhlak yang beliau ajarkan adalah memiliki hati yang selamat, hati yang baik, hati yang tidak ada penyakit di dalamnya. Beliau sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghatan, kata beliau. Dan ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, bahwasanya di dalam satu jasad terdapat satu daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau daging ini bagus, kalau daging ini baik, salahal jasadu kullu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, semua anggota tubuh akan ikut baik juga, semua anggota tubuh akan ikut bagus juga, semua anggota tubuh akan melakukan amal-amal yang baik juga. Wa idza fasadat, kata beliau, tatkala daging ini rusak, jelek, jahat, fasadal jasadu kulluh, maka mau tidak mau juga, suka tidak suka juga, semua anggota tubuh pasti akan melakukan amal-amal buruk, amal-amal yang jelek, amal-amal yang jahat. Ala wahyal qalbu, kata beliau. Dan ketahuilah bahwasanya daging ini dinamakan sebagai hati. Beliau memiliki hati yang bersih, beliau memiliki hati yang sehat, beliau memiliki hati yang selamat. Ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, tidak ada manfaat malun, harta, wala banun, dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali nanti kita datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka ini salah satu akhlak baik beliau, budi pekerti beliau yang luhur, dan dengan mengikuti budi pekerti beliau, dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, insyaAllah kita telah menunjukkan bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita telah mencintai beliau, menunjukkan bukti cinta kita kepada beliau, insyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan saat datut darain, kebahagiaan pada dua tempat, fit dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan semua kita termasuk umat yang selalu mencintai beliau, dan beliau juga mencintai kita. Termasuk umat yang selalu merindukan beliau, dan beliau juga merindukan kita. Termasuk umat yang selalu berharap untuk bersama beliau di dalam syurganya Allah, dan beliau juga mau ridha dan ikhlas untuk bersama-sama dengan kita, hamba yang penuh dosa ini. Beliau mau merangkul kita ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah berikan kemudahan di dalam hidup kita, dan insyaAllah kelak Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak ibu yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Al-afu minkum jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian mimbar agama Islam untuk kesempatan malam hari ini. Dengan berakhirnya mimbar agama Islam, maka berakhir juga kebersamaan kita di Palembang sore ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Vina menemani Anda di Palembang malam ini hingga tutup siaran nanti. Senadi Rambi Undur di Palembang sore, terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Semoga pagi hari ini memberikan manfaatnya buat kita semua. Kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Palembang malam ini untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Alvira Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan setelah ini pendengar, kita akan mendengarkan sandiwara radio yang berjudul Tiga Pelangi di Atas Itu Gintung. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Pendengar, sudah 10 tahun tragedi jebolnya tanggul Situ Gintung di wilayah Ciputat. Bagaimana kondisi Situ Gintung saat ini? Saya Bening Putrawan akan mengajak
4: Cingasan. Iya. Nih kopinya ya. Ayo mau pergi nemenin Nyai ke kuburan.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Iya.
4: Sebenarnya ini nih makamnya siapa, Nyai?
6: Kuburan Encing lu.
4: Siapa? Aku gak kenal.
6: Encing lu meninggal sebelum lu dilahirin, Safa.
4: Oh, emangnya Encing meninggalnya kenapa, Nyai? Boleh gak diceritain?
6: Iya, Safa. Encing lu meninggal entu waktu Nyai masih tinggal sekitar wilayah tanggul Situ Gintung. Begini ceritanya, Safa.
7: Pelangi di Atas Situ Gintung. Naskah karya Estu Irena.
8: Coba lihat tanggul nih, udah pada retak-retak.
9: Astagfirullah, banjir! Banjir!
10: Ya!
9: Ya! Ya! Ya!
7: Produksi Radio Republik Indonesia Jakarta.
11: Lagi lihat-lihat apa nih Bang Badrun?
12: Nih, Pak. Ayo lagi lihat tanggul Situ Gintung nih.
11: Oh, begitu. Emangnya kenapa Situ Gintung tanggulnya?
12: Apa Pak RT kagak lihat? Lihat dia, nih tanggul. Airnya kagak seperti biasanya, Pak. Hujan tiap hari. Jadi tuh kali pesanggerahan yang ada di kawasan Ciledug ngeluap dah. Imbasnya kemarin nih, Pak, ke Ciputat.
11: Iya. Situ Gintung itu ikut-ikutan meluap juga ya. Gara-gara hujan tahun ini kelebihan banget.
12: Aneh mah takutnya tanggul kagak kuat lagi, Pak.
13: Gimana?
12: Iya, pan tahu Pak RT. Ini tanggul dibikinnya aja pada zaman Belanda. Berarti ini tanggul usianya kurang lebih ratusan tahun lah. Dan coba lihat tanggul nih udah pada retak-retak. Kadang airnya juga pada ngerembes, Pak, keluar. Ini bahaya banget, Pak RT. Kalau sampai jebol, udah kayak tsunami. Rumah-rumah di samping-samping sini. Ini bisa kanyut dan hancur semua, Pak.
11: Terus bagaimana dong kalau begitu?
12: Gini aja, Pak RT. Kita ke rumahnya si Sairun dah. Pan dia orang pemerintahan. Kerjanya di kelurahan. Kali aja dia punya solusinya.
11: Iya. Nyok, kita ke sana, Nyok.
12: Nyok, Pak RT. Tunggu dulu, Pak.
11: Ada apa lagi?
12: Lihat tuh. Tuh, yang mancing belah sono loh.
11: Kayaknya si Hasan anaknya Po Ibas.
12: Oh, adiknya si Wesen, yang tukang parkiran tuh.
11: Iya, bukan cuma tukang parkir. Apa aja dia tuh mah dikerjain. Anaknya rajin. Gue denger, dia suka jadi MC kalau anak kecil lagi ulang tahun. Jadi badut begitu.
12: Waduh.
11: Main sulap. Ujah. Apa aja lah si Hussein tuh mah rajin.
12: Mantap bener.
11: Ya maklum dah. Dia kudu ngidupin nyak sama adiknya. Terus juga saudara misanannya tuh si Romlah. Beberapa bulan yang lalu lakinya meninggal.
12: Aduh.
11: Mana lagi hamil tua.
12: Aduh.
11: Ya terpaksa dah si Hussein juga yang kasih makan. Lantaran si Romlah anak tunggal. Begitu.
12: Duh, berat banget ya beban si Usen. Woi, San. Jangan ke tengah-tengah lu mancingnya. Terus jatuh ke tanggul Situ Gintung.
11: Percuma lu teriak. Dia kagak denger. dia budek ame gagu. Kudu samperin, colek tangannya tuh baru dia mah. Terus kalau kita ngomong, kudu lihat muka dia. Sebab dia lihat bibir kita baru dia ngerti.
1: Waduh, yuk kita kesana aja Pak RT.
11: Hmm? Ayo dah.
1: Takut kanyut dia.
11: Iya, iya. Eh Hasan, lu mancing jangan ke tengah-tengah begitu loh. Ntar jatuh, bisa anyut.
5: Iya, mancing ikan.
11: Iya, gua mau ada tahu lu mancing ikan, tapi jangan ke situ. Eh, bahaya.
5: Iya, Barda. Iya, dapat ikan banyak.
11: Iya, lu dapat ikan banyak. Udah, sekarang pulang ya. Nih, tanggul airnya lagi meluap. Ngerti kagak lo? Takut lo kepleset, ya. Kalau kelamaan di sini takut kenapa-napa. Nih, mira, lo pulang sekarang. Kasiannya lo, nungguin lo.
5: Iya, Pare. Ayo, pulang dulu. Assalamualaikum.
11: Iya, iya, iya. Waalaikumsalam.

0: Saatnya ke Tanah Suci. Bapak Ibu mendambakan ibadah umroh dan...
1: Wah, minyak kalau nonton TV yang ada kota Mekahnya pasti nangis deh.
2: Iya, Sen. Nyak pengen banget naik haji, Sen. Nyak pengen bener lihat Ka'bah, Sen. Selama ini, nyak lihat Ka'bah cuma di sajadah doang.
1: Minyak kagak tahu kalau ayah udah daftarin haji. Biarin aja dah, buat jadi kejutan ntar. Ntar lagi kan nyak ulang tahun. Udah nyak, jangan sedih. Insya Allah cita-citanya kesampaian naik haji.
2: Loh, gimana bisa, Sen?
1: Ya, semuanya bisa nyak kalau Allah ngijinin dan ngeredoin. Insya Allah ayah diam-diam nabung nyak.
2: Syukur deh, tapi apa bisa, Sen?
1: Insya Allah nyak. Masa udah berpuluh-puluh kali Allah kasih rezeki ke ayah, kagak bisa nyisihin. Apalagi niat ayah baik, pengen naikin hajinya. Ayah juga kepengen naik hajinya.
2: Ya Allah, lu emang anaknya yang paling baik, Sen. Lu juga anak soleh.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Lu Romlah, bawa apaan tuh?
3: Ini Cing, tadi si Hasan nyuruh masakin ayah ikan hasil pancingannya. Nih ikannya, ayah pesmol.
1: Emang deh, tuh anak jago bener mancingnya. Banyak ikan hasil pancingannya, Romlah?
3: Banyak, Bang. Yang separo ayah masukin kulkas.
2: Romlah, tuh perut udah makin gede aja. Udah bulannya ya?
3: Iya, Cing. Kemungkinan seminggu atau 10 hari lagi nih, Cing.
2: Nah, kalau gitu, seminggu sebelum lu beranak, lu nginep deh di sini. Kalau ada apa-apa, abang lu si Husen bisa nolongin lu kan. Juga nyak lu sekalian nginep di sini.
3: Iya, Cing. Yah, seandainya aja suami ayah kagak meninggal, ayah kagak nyusahin Encing sama abang Husen.
1: Udah, jangan sedih. Itu mah udah takdir. Udah kewajiban abang ngelindungin lu ame nyak lu. Pan kita bersaudara, Romlah.
3: Iya, Bang. Oh iya, Bang. Ini ada surat undangan. Katanya besok malam seluruh warga disuruh ngumpul di kantor RW, Bang. Katanya mau ada himbauan mengenai tanggul Situ Gintung yang mulai rawan, katanya, Bang.
1: Oh, ya udah deh. Besok abang datang.
3: Ya udah ya, Bang ya. Cing, ayo balik dulu.
2: Iya. Bye-bye ya. Awas jalannya pelan-pelan.
3: Iya, Cing. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Situ Gintung yang saya hormati. Begini, sehubungan keadaan tanggul Situ Gintung yang lokasinya di daerah tempat tinggal kita, yang mana tanggulnya itu umurnya udah seabad lebih dan sekarang keadaannya makin parah aja.
2: Waduh.
0: Nah, tanggul itu mulai retak-retak dan airnya merembes keluar. Maka kita harus tanggap bencana.
3: Pak RT.
0: Ya.
3: Apa udah dilaporin ke kelurahan keadaan tanggul itu, Pak RT?
0: Udah. Kita udah ngomong sama si Hoiri. Dia kan pegawai kelurahan.
3: Iya.
0: Kata dia, dia udah lapor. Biasalah, katanya kagak ada dana lah. Udah bikin surat ono inilah. Pokoknya macem-macem lah jawabnya. Nah, kita daripada nunggu-nunggu, mending kita selamatin diri kita masing-masing.
3: Gimana caranya, Pak RT?
0: Caranya begini. Biasanya, jangan berisik, gue lagi pidato nih ya. Biasanya, kalau ada bencana, kita kan lupa mau nyelamatin barang-barang.
3: Iya,
0: barang-barangnya kita. Boro-boro nyelamatin barang, kita aja udah panik alias bingung. Makanya, sebelum kejadian, kita kumpulin tuh barang-barang berharga kita. Seperti dokumen, nah KTP, surat tanah, akte kelahiran, surat rumah,
3: surat kawin juga Pak RT,
0: surat gade juga ya.
4: Iya.
0: Nah, kalau udah ya, fotokopi, jadi satu semua ya, masukin ke dalam plastik yang kedap air. Nah, bagi yang ngerti teknologi, ya teknologi itu ada namanya scan, itu di komputer mainnya. Nah, semua dokumennya terus filenya dimasukin ke dalam flash disk. Nah terus taruh dah itu semua di tempat yang gampang dilihat. Barang-barang itu yang lainnya juga yang kita anggap penting, duit, terus
3: obat-obatan,
0: P3K, terus senter, makanan siap saji. Jadiin satu tuh masukin ke dalam tas, ya, atau ransel. Kalau punya ransel loh. Taruh juga di tempat yang gampang dilihat.
3: Pak RT kayaknya udah banyak juga warga kita yang pada ngungsi ke rumah saudaranya.
0: Nah, itu dia. Ya, lebih bagus begitu, Sen. Sebab ya, kita lihat hujan akhir-akhir ini terus-terusan aja. Ayah takut entu tanggul kagak sanggup lagi menanggung beban air. Bisa-bisa jebol. Nah, yang mau ngungsi cepet-cepet dah. Jadi kita selamatin dah diri masing-masing. Nah, warga yang masih bertahan di sini, kita harus adain ronda setiap malamnya.
3: Siap.
0: Untuk jaga-jaga keadaan tuh tanggul jebol. Nah, jangan lupa kentongan kalau masih punya. Nah, harus siap-siap. Kalau kagak punya, speaker musola tuh teriak-teriak. Setuju kan?
3: Setuju
0: kita ronda.
5: Setuju.
0: Empo jangan setuju. Nah, segera ya. Kerjain yang ayah suruh tadi. Nah, tentang tanggap bencana, kiranya pertemuan malam ini sampai di sini dulu dah ya.
3: Ya Pak RT.
0: Ya, ayo
3: RT.
0: Kita ngopi bareng.
3: Ya Pak RT.
0: Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, malam ini kok beda banget ya. Kok perasaan ayah kagak enak. Mana itu suara anjing gitu. Biasanya kagak pernah gini. Aduh, untung aja malam ini ayah amaknya nginep di rumah encing. Kalau ada apa-apa kan ada Bang Husen sama Bang Hasan. Duh, kok rumah encing tiba-tiba ada air semata kaki. Wah, banjir nih. Cing, banjir cing. Bang Hasan, Bang Husen, banjir bang.
1: Astagfirullah, cing. Banjir, banjir. Ya, bangun ya. Hasan, banjir. Ayo bangun Hasan, banjir nih. Cepat naik ke masjid itu ya.
2: Ayo,
1: Hasan, Hasan, Hasan, Batu Romlah. Nya cepat naik ya ke tangganya. Cari cepatnya. Ayo cepat itu. Aduh.
2: Ayo sakit.
1: Jangan sakit ya.
2: Ayo Allah. Husen. Husen.

0: Po Ibas. Udah 5 bulan ye, bencana situ Gintung berlalu ya, Po.
1: Iya. Yah, berarti udah 5 bulan juga si Usen, anak gue yang soleh itu meninggal dunia.
0: Tahu gak, Po? 3 hari tuh, Po, sebelum bencana, si Husen datang ke rumah Aye. Nitipin ini nih, Po. Dokumen-dokumen berharga ini nih, Po. Ame tas. Tas ini nih, Po, katanya, Po. Mau ngungsi ke sini. Ini dulu yang dia ungsiin. Katanya sekalian lewat sini, Po. Dia mau kerja, ada panggilan, main sulap di kompleks sebelah. Coba kita lihat apa isi dokumen-dokumen ini yuk, Po.
1: Iya, udah deh sadah, buka aja.
0: Ya Allah, Po. Semua dokumen penting selamat. Ada KTP, kakak, akte. Dan ini apaan ya? Hah? Po, ame si Usen. Po udah daftarin haji, Po. Berangkatnya tahun ini juga.
2: Ape? Ya Allah. Usen anak solehnya. Ternyata lu kagak bohong sama nya. Lu bener-bener naikin haji nya.

0: Begitu ceritanya Sapa. 10 tahun udah berlalu. Jebolnya tanggul situ gentung telah mengambil nyawa anak yang paling Nyai sayangi.
1: Oh, semoga Encing dan korban yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Nyai.
0: Amin.
1: Ini udah mau siang. Kita pulang yuk Nyai. Kasian Cing Hasan di rumah cuma sendirian.
0: Iya Sapa. Yuk kita pulang.
2: Pelangi di atas Situ Gintung, naskah karya Estu Irena, diperankan oleh Al Ramdhani sebagai Husein, Dermawan sebagai Hasan, Diana Sahara sebagai Nyai Ibas, Jogi Kasada sebagai Romlah, Jay Suyuti sebagai Pak RT, Hugo sebagai Badrun, Jeng Retno sebagai Saadah, Shiva sebagai Safa. Teknik montase dan ilustrasi musik, Dani Al Ramdhani. Sutradara, Erwin Faisal. Produksi, Radio Republik Indonesia Jakarta.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang nih mendengarkan siaran radio tuh ternyata tidak lagi harus menggunakan perangkat radio konvensional. Jadi pendengar dapat mengikuti siaran radio Republik Indonesia nih khususnya melalui layanan streaming yang tersedia dalam aplikasi RRI Digital. Nah, melalui menu radio live ataupun radio, pengguna dapat memilih program RRI yang tersedia dan mendengarkan siaran secara langsung melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Tentunya layanan ini tuh memberikan alternatif bagi pendengar yang lebih banyak menggunakan handphone dalam aktivitas sehari-harinya. Jadi simple banget, cuma buka aplikasi RRI Digital, terus juga pilih menu radio live ataupun radio, kemudian menentukan juga program yang ingin didengarkan. Yang pastinya Pro 1 RRI Palembang ya. Setelah program dipilih, siaran dapat diputar secara langsung melalui perangkat pengguna ataupun handphone masing-masing. Nah, kehadiran layanan streaming ini membuat akses terhadap siaran RRI tidak lagi sepenuhnya bergantung pada jangkauan frekuensi radio di suatu wilayah. Jadi selama memiliki koneksi internet yang memadai, pendengar dapat mengakses siaran melalui perangkat digital. Selain menyediakan siaran radio secara langsung, aplikasi RRI Digital ini juga menghadirkan layanan digital lainnya. Seperti live radio, musik, ada juga podcast dan video sesuai dengan permintaan serta ada juga berita. Jadi Anda bisa download RRI Digital melalui App Store maupun Play Store.

Pendengar, abu vulkanik merupakan salah satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutup wilayah yang bahkan berada jauh dari

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar asap tebal yang menyelimuti seluruh wilayah kota Palembang, tepatnya di hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, asap tersebut diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla yang masih berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup melalui laman Indeks Standar Pencemar Udara, konsentrasi PM2,5 Palembang ini mencapai 285. Tentunya pendengar, angka tersebut menempatkan Palembang dalam kategori udara yang membahayakan kesehatan. Kondisi ini membuat Palembang dan Ogan Ilir masuk dalam daftar wilayah dengan kualitas udara yang perlu mendapatkan perhatian. Posisi Ogan Ilir berada di urutan kelima, sedangkan Palembang menempati urutan ke-10 berdasarkan data pemantauan tersebut. Kepala Balai Pengendalian Karhutla Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan Manggala Agni saat ini masih melakukan pemadaman di sejumlah titik. Salah satu lokasi penanganan ini berada di Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki yang masih menghasilkan asap. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Dabayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar Ketua LBH Palembang, Ipan Widodo mengatakan, Pemprov Sumatera Selatan harus bertanggung jawab untuk mempercepat masalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, saat ini penanganan karhutla hingga mengakibatkan ancaman kesehatan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Permana, dalam keterangannya kepada RRI juga menegaskan perlu adanya kebijakan yang cepat dalam penggunaan anggaran tersebut. Sementara itu, pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Anggaran BPJPH disebut mencapai 2,8 triliun rupiah untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. HIPMI Kindo meminta organisasi UMKM dilibatkan dalam pendampingan penerima KUR. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Wow, awal bulan nih hari ini. Di Ruang Rindu hari ini kita bakalan ngobrol, berdiskusi masih awal bulan dan juga bakalan request lagu old song untuk edisi hari ini. Jadi silakan di line telepon 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam, cantik.
1: Halo, dengan siapa di mana?
5: LL.
1: Ya ampun, sudah lama ya kita tidak ngobrol ya di Ruang Rindu.
5: Rindu banget sama Mbak Vina.
1: Sesuai dengan judulnya Ruang Rindu ya.
5: Oh, di bulan ini berapa hari Mbak Vina mau acara Ruang Rindu?
1: Satu hari aja cukup ya, jangan sering-sering, nanti kita sering ngobrol.
5: Hari seminggu ya?
1: Iya, betul sekali. Kalau bulan lalu nggak ada ya?
5: Kenapa nggak tiga hari ya begitu?
1: Nyuruh begadang ya tiap hari ya, berarti.
5: Ini apa? Kami-kami tuh kalau Mbak Vina yang siaran, lomba
1: sekali. Oh, bohongnya luar biasa.
5: Ya, tanya aja nanti sama yang di belakang.
1: Padahal setiap penyiar lomba kan, berlomba-lomba ya.
5: Oh,
1: Dasar kamu, kamu membohongi kamu hari
5: juga,
1: ini.
5: Enggak, tapi kalau Mbak Vina semangat banget mencet. Tadi ada yang marah-marah katanya, angkat Mbak Vina, angkat.
1: Kali siapa itu? Putus, ya. Sebutkan ya, namanya ya, biar next Mbak Vina angkat.
5: Nanti dia juga masuk.
1: Akan kita, akan kita.
5: Lamban yang ngangkat katanya.
1: Oh, kayaknya di Palembang ya?
5: Ya iyalah.
1: Mau dengerin lagu apa Mbak Eli hari ini?
5: Lagunya apa ya? Saking semangatnya.
1: Oh, semangat. Apa karena awal bulan ya, jadi masih semangat?
5: Enggak juga, Mbak. Kalau aku awal bulan, akhir bulan sama aja.
1: Sama-sama kaya ya?
5: Kaya hati.
1: Amin.
5: Ya, lagunya apa Mbak? Ya Allah.
1: Biasanya dari Malaysia nih.
5: Oh, enggak, udah bosen.
1: Oh, sudah bosen. Atau dari mancanegara nih?
5: Iya, enakan lagu ini aja. Lagu apa ya? Nanti dulu aku maker dong, Mbak.
1: Boleh.
5: Jam apa?
1: 30 detik ya dari sekarang. Oh, soalnya Bang Robi sudah nunggu nih di belakang.
5: Kok tahu?
1: Iya kan.
5: Kok tahu? Ya itulah yang ngomel-ngomel tadi.
1: Iya, sudah Vina duga sebenarnya.
5: Ya udahlah, laguin aja. Apa sih Mbak? Dikta aja Mbak, Dikta.
1: Yang judulnya apa?
5: Apa ya? Tak bisa memiliki ada nggak Mbak?
1: Tak bisa memiliki ada.
5: Ya. Aku tak bisa.
1: Oh, cukup cukup, kita dengerin Dikta aja yang nyanyinya ya. Dikta tak bisa memiliki ya Mbak Eli.
5: Iya Mbak Vina saya.
1: Spesial lagunya buat siapa nih?
5: Udah kirim dong.
1: Boleh dong.
5: Di belakang ini ada lagi nunggu Anggita, ada Kak Robi, ada Bang Aris Kayu. Siap-siap mencet semua itu kok Mbak.
1: Takut banget.
5: Terus ada Bang Andra juga. Terus Bang Aldo. Halo Bang Aldo. Telepon kesini dong.
1: Halo Bang Aldo.
5: Iya, ada Bang Ari di situ di belakang. Terus ada ini siapa lagi ya, Mang Akbar ya, Mbak Titi, Bang Herdian, Bang. Apa lagi ya? Kok lupa sih, Pak Darmawan ya, Ibu Masito, terus Bang Halis ya di Linggau. Pokoknya buat semuanya aja Mbak, yang di belakang udah ngantri.
1: Alhamdulillah.
5: Ya, salam kompak, salam keluargaan, semoga sehat semua. Buat Mbak Finanya, semoga tambah cantik, tambah imut, tambah manis. Kok diam?
1: Ih, lanjut lanjut. Ini Vina masih menunggu pujian-pujian selanjutnya.
5: Oh ya, semoga manis.
1: Amin.
5: Semoga tambah anggun.
1: Amin. Ya ampun, anggun ya, mimpi kali.
5: Anggun sesosmi. Ya pokoknya sehat terus Mbak ya.
1: Oke deh.
5: Suaranya tetap merdu kayak gitu. Ya terima kasih Mbak Vina.
1: Terima kasih kembali.
5: Nanti semoga selamat sampai ke rumah. Semoga selamat pokoknya sampai ke rumah sehat.
1: Iya. Yeah.
5: Iya itu aja Mbak.
1: Oke deh Mbak Eli.
5: Aku ngobrol sama Mbak Vina.
1: Nanti kita lanjut di Indonesia banget aja deh.
5: Iya deh. Terima kasih Mbak Vina.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pertama kali nih Mbak Eli yang ada di Gandus. Hebat ya. Selanjutnya selain Mbak Eli ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
6: Malam Mbak Vina.
1: Mbak Pipit, bener kan?
6: Hadir.
1: Mbak Pipit ya? Oh, gimana kabarnya hari ini Mbak?
6: Pina-pina.
1: Alhamdulillah pina-pina. Kalau pina-pina berarti lagunya malam ini mancanegara Mbak ya?
6: Iya ya.
1: Sesuai dengan bahasa yang Mbak Pipit gunakan tadi ya?
6: Tapi Mbak Pipit itu tahu dasar-dasarnya aja.
1: Oh masa sih, dari suara Mbak Pipit kayaknya jago Mbak banget deh.
6: Itu selalu dapat kursi kalau bahasa Inggris.
1: Apa tuh maksudnya?
6: Kursi.
1: Kursi itu apa? Oh gitu. Kedengarannya di bawah KKM, di bawah rata-rata yang pasti ya. Oh, bilang meremehkan ya. Padahal Mbak Vivi sebenarnya ngomongnya cis-cis-cis. Sehat tapi Mbak ya, alhamdulillah ya.
6: Mbak Finanya bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, kenyang.
6: Dengan siapa bertugas?
1: Hari ini sama Bintoro Mbak.
6: Wow, keren sekali.
1: Apanya yang keren Mbak?
6: Orang-orangan.
1: Oh, masa sih? Semangat banget sih hari ini, kenapa? Karena awal bulan kah?
6: Enggak sih, enggak ngaruh.
1: Enggak ngaruh, karena Mbak Pipit setiap hari uangnya sudah melimpah ya.
6: Gimana gitu loh.
1: Ya udah, mau denger apa lagunya malam ini?
6: kembali ke Manca ya.
1: Boleh.
6: Ini aja lah yang muda-muda aja.
1: Mm-hmm.
6: Dari Mbak Selen.
1: Mbak, tadi Vina sudah mau menebak loh kalau Mbak mau lagu dari Mbak itu. Lagu yang mana Mbak?
6: Mbak Selen Cion ya.
1: Mm-hmm. Kembaran Mbak Pipit kan?
6: Apa ya? Ini ya. To Love You More.
1: I to love you more. Oh, oke. Okay. Ini lagu yang viral di TikTok sekarang ya.
6: Iya.
1: Ya udah, buat siapa aja lagunya nih, Mbak?
6: Tadi ada Mbak Eli ya.
1: Ada.
6: Mbak Eli enggak pakai gugu.
1: Hmm? Aduh, malu deh Vina mau nyambungnya.
6: Untuk Sisi.
1: Mm-hmm.
6: Mas Aldo, Pak Idham, Mas Kiwai, Pak Darmawan ya, sama Ibu Mas itu, Oma itu.
1: Mm-hmm.
6: Lanjut Oma, mungkin dapat gilirannya jam 00 kali.
1: Waduh, ngedoainnya.
6: yang junior dulu.
1: Iya, senior nanti lah ya.
6: Siapa lagi ya? Uju ya, Robi, semua lah. Oh ya, Mbak Yuni di BK 9 Belitung ya. Ari juga yang ada di Skayu, terus yang ada di Lubuk Linggau lupa namanya. Pak Asnu ya,
1: mm-hmm.
6: Apa kabar Pak Asnu? Udah lama tak nampak. Semua aja lah Mbak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Iya.
6: Yeah. Mbak Finanya semoga sehat selalu.
1: Amin. Mbak Pipi juga ya.
6: Amin. Lancar dalam segala hal.
1: Amin.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini yang join kok cewek-cewek semua. Yang prianya yang mana nih malam hari ini? Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam. Ruang Rindu.
1: Pucuk Dicinta Ulan Pun Tiba. Halo. Dengan siapa di mana?
7: Saya Alang Pali Mbak.
1: Gimana kabarnya Kak Aldo?
7: Alhamdulillah, Pak.
1: Kita udah lama banget kayaknya nggak ngobrol ya.
7: Iya. Ya, Mbak. Juga saya jarang siaran malam, kok.
1: Oh, iya. Tapi, Kaldo join terus nggak Ruang Rindu nih?
7: Ya, iyalah.
1: Iya. Setia tetap ya.
7: Iya, tetap. Harus iya. Itu.
1: Kalau Vina agak jarang siaran malam. Nantilah ya, kita atur lagi deh jadwalnya biar sering-sering siaran malam nih.
7: Oke, deh.
1: Mau lagu apa hari ini?
7: Lagunya dari Lobo.
1: Yang judulnya?
7: Salah.
1: Oh, lagu lama banget nih. Oke okay deh. Buat siapa lagu Lobo yang salahnya?
7: Ya, buat Ari ya, buat Robi, buat Andra, buat Anggi, buat Eli, buat Simon, Pipit, Freddy di Maroke, Iwan Skayu, buat Adi Pitung, buat Rili, buat Rian di Sudirman, buat apalagi ya, Ardian di Martapura, buat siapa lagi, buat Iwai ya di Batu Raja,
1: mm-hmm.
7: Buat Bang Napi, buat Boy di Sungai Lais, buat Uju, buat Akbar, buat siapa lagi ya, Agung ya di Pemulutan, Pak Gakaria di Kintan, buat Hari di Mas Kabakun ya, buat Haris di Lubuk Linggau. Ya, aku rasa itu aja Pak.
1: Oke.
7: Okay. Spesial buat Mbak Pina, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
1: Amin.
7: Ya, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada dari Pali yang menyapa kita barusan nih pendengar. Tiga penelpon, Pina mau bergeser ke WhatsApp dulu deh. Ada Mbak Asmawati yang ada di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju. Katanya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum. Vina koreksi langsung ya. Mbak Vina apa kabar? Tentu sehat selalu, alhamdulillah. Salam buat RRI Pro 1 serta pendengar yang setia. Salam juga dan sehat selalu. Mau dengerin lagu mancanegara dari Reimagine, judulnya I Love To Warn Me. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum. Baiklah, kita akan dengerin dulu nih pendengar beberapa lagu request dari pendengar. Setelah yang satu ini kita bakalan kembali lagi di Ruang Rindu. Jadi jangan khawatir dan jangan kemana-mana. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan ruang rindu untuk Anda pendengar. Silakan berbagi bersama kami di line telepon 3699 77 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 79 00. Ini kayaknya udah banyak banget yang gak sabar dari tadi ya, berdering. Langsung saja, jadi kita angkat dari siapa di mana nih. Ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo,
0: Bandung. Siapa nih?
1: Sama Bang Samson ini.
0: Sama siapa?
1: Samson
0: atau Simon nih?
1: Dua-duanya deh.
0: Oh ya udah deh. Banyak ya nama panggilannya ya.
1: Apa?
0: Panggilannya banyak banget.
1: Enggak. Simon aja deh.
0: Oh ya udah Simon, ganti-ganti ya. Ini KTP kayaknya banyak deh. Satu nama Simon, satu nama Samson. Vina lupa, lokasinya di mana sih? Kertapati atau di Ulu-Ulu mana segitu?
1: Apa, Mbak?
0: Pak Simon di mana sih lokasinya? Vina lupa.
1: Oh, Bang Simonnya di Kertapati, Mbak.
0: Oh, Kertapati, benar ya berarti.
1: Iya.
0: Kabar baik hari ini, Bang Simon?
1: Baiklah.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, sehat ya. Tapi tetap pakai masker, jangan lupa ya kalau keluar.
1: Keluar kemana, Pak?
0: Kemana, kek?
1: Oh iya, lapis masker. Dua lapis, Pak, masker, Pak.
0: Iya, atau pakai kain ya.
1: Kain apa, Pak?
0: Kain apa, kek? Kain elap boleh, penting ditutup deh mukanya, mulutnya.
1: Kain sarung apa?
0: Boleh, kain sarung boleh.
1: Diapain kain sarungnya?
0: Diikat di mukanya biar gak kelihatan apa-apa ya. Mau lagu apa malam ini, Kembang Simon?
1: Talang
0: lagi.
1: Tolong masuk, Pak. Lagu dari Asam itu, Pak.
0: Apa?
1: Itu kan dia itu kan ada Tasikmalaya. Terus itu 2-3 itu, nah lupa saya itu.
0: Ah, apa gimana?
1: Dari Asahan.
0: Dari Asahan?
1: Ya, Malaysia. Itu kan ada Cinta Tasikmalaya ya. Nah, coba dicek
0: Tasik. Mau yang lain atau mau yang itu?
1: Ya, bukan yang lainnya, Pak. Ya.
0: Boleh. Dari Asahan tuh ada Terimalah Aku. Terus ada Setiaku di Sini. Setiaku di Sini.
1: Oh, Terimalah Aku tadi, Pak.
0: Oke, cepet ya pilihannya, boleh deh. Buat siapa aja nih lagunya, Bang Simon?
1: Buat ini Aldo ya. Kembali ya. Terus Aris ya di Lubuk Linggau ya.
0: Iya.
1: Terus Pak Jakaria ya. Terus siapa itu? Ari ya? Di Mubai. Terus Pak ini siapa?
0: Siapa?
1: Pak Darmawan ya?
0: Iya.
1: Terus ini lupa lagi. Itu siapa? Boy ya di Singapura ya? Itu siapa tuh? Rara ya? Aisyah ya? Terus Mbak Yuni ya?
0: Iya.
1: Nadia ya? Harus kebangun ya? Pokoknya untuk semua-semua aja, Pak.
0: Oke.
1: Ada lagu, Mbak ya?
0: Ada.
1: Aku tadi lupa judulnya, Pak.
0: Terimalah Aku dari Asahan.
1: Oh iya, betul.
0: Betul.
1: Saya udah tuh ingat, Pak. Itu, Pak.
0: Oh,
1: lama itu. Terimalah Aku yang Malang ya?
0: Iya. Terimalah Aku aja, gak ada malang-malangnya.
1: Oh, malangnya gak ada ya?
0: Iya. Yeah.
1: Dibojurkan aja ya.
0: Oke deh.
1: Ada pantun, Pak?
0: Boleh. Pindah bantu cakep ya.
1: Ntar dulu dong.
0: Oh iya, sabar.
1: Beribu bintang di langit.
0: Cakep.
1: Cuma satu bercahaya.
0: Cakep.
1: Beribu wanita cantik.
0: Cakep.
1: Cuma Mbak Pina yang kucinta.
0: Terima kasih banyak Pak Simon yang ada di Kertapati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dapat pantun loh malam hari ini dari Bang Simon. Selanjutnya deh, adakah ada yang ingin memberi pantun lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
0: Halo, apa kabarnya Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah, sehat kabarnya.
0: Alhamdulillah, sudah lama kita nggak ngobrol, Mbak Nad.
2: Iya.
0: Kabarnya sama keluarga sehat ya?
2: Alhamdulillah semuanya sehat.
0: Alhamdulillah. Berkabut gak sih, Mbak, di Sukabangun sekarang?
2: Sekarang lagi berkabut.
0: Iya, karena itu kan agak deket-deket Talang Jambi lah, deket-deket apa. Jadi ya, kayaknya dampaknya lumayan ya, Mbak, kalau di Sukabangun ya.
2: Kalau udah sore, maghrib, ini sampai malam begini, nah ini mulai ini.
0: Mulai kerasa ya, di rumah mulai, juga
2: mulai berasa sampai nanti besok subuh nanti.
0: Oh ya udah, tetap jaga kesehatan, Mbak Nadia ya.
2: Iya.
0: Mau lagu apa, Mbak Nat, malam ini?
2: Lagunya dari Pibo Bryson.
0: Judulnya?
2: If Ever You're In My Arms Again.
0: Apa tuh? Dari Pibo Bryson, If Ever You're In My Arms Again.
2: That's right.
0: Okay. Wow, langsung. Buat siapa nih lagunya?
2: Buat yang baru turun tadi ada Bang Simon ya. Ada Mbak Ita di Sungai Lais, ada Bang Napi, ada lagi Bang Agung di Pemulutan. Pemulutan juga ada Ibu Wati. Ada Pak Darmawan, kemudian ada Anggita, Bang Herdian, Bang Kiwai, ada Mbak Yuni, kemudian Bang Taufik di Rusun, kemudian ada siapa lagi ya? Bang Andi Yudhistira ya, udah lama nggak masuk ini ya. Kemudian ada lagi Bang Khalis yang di Lubuk Linggau, Bang Ujo, Sisi, buat semua-semua aja deh pokoknya. Satu lagi yang jauh ya.
0: Boleh.
2: Ada Bang Ken Arok di Bali ya. Mungkin lagi monitor selamat malam aja. Oke, buat semua-semua pendengar Pro Satu aja, khususnya Ruang Rindu aja ya, Mbak Pina ya.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat buat semuanya aja. Oke, buat Mbak Pinanya dan kurang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Mbak Nadia yang ada di Sukabang. Sehat selalu Mbak ya. Pakai masker jangan lupa Mbak.
2: Di rumah. Gitu. Mbak Vina nya mungkin ya nanti kalau pulang ya.
0: Iya sih ya. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih
2: Mbak Vina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Kita angkat dulu di segmen kedua kali ini. Ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan yang di Bekas 9 yang hampir terkliap ini Mbak. Dengar suara Mbak Nadia langsung mencet masuk.
0: Siapa? Lupa deh Vina. Mbak Yuni ya?
3: Iya betul.
0: Gimana kabarnya hari ini Mbak?
3: Kabarnya sehat.
0: Sehat.
3: Juga sehat ya.
0: Alhamdulillah. Tapi sudah ngantuk belum sih?
3: Udah 5 watt ini.
0: Yaudah. Apa sih lagu yang bikin Mbak semangat deh? Biar agak matanya melek dikit deh.
3: Apa ya Mbak?
0: Yang apa bikin ya? Selain duit ya Mbak ya?
3: Ya kalau duit itu pasti. Dari IBBI Mbak.
0: Judulnya?
3: Fernando.
0: Fernando, oke. Buat siapa aja lagunya nih?
3: Tadi ada Mbak Nadia ya, salam sehat juga. Ada Mbak Pipit, ada Bang Ujo, ada Mbak Sisi, ada Herdian ya, ada Mas Raja Komengnya, ada Pak Perdi ya yang di Papua itu ya. Ada Pak Darmawan, ada Bu Masito, ada semua pendengar setia RRI. Pro 1 buat Mbak Vina, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Kita tunggu lagunya, makasih.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi indah ya Mbak Yuni. Aduh jam berapa nih? Ada sudah yang masih ngantuk atau masih semangat pada pukul 21.43 waktu Indonesia Barat ini? Vina mau ke pesan WhatsApp dulu deh. Ada Pak Zakaria di Canton. Tapi ini spesial nih, pakai WhatsApp Pak Zakaria, tapi yang ngirimin adalah anaknya Anis di Canton ya. Minta diputerin lagu EBGAD judulnya Nyanyian Rindu. Dikirim untuk Mbak Eli Gandus, ucapannya salam kenal kembali. Yang masuk-masuk hari ini ucapannya salam kenal, spesialnya untuk pacarku Kak Iqbal. Aduh enak banget disalamin sama pacar ya. Ucapannya selamat malam untuk Mbak Elvina pulangnya hati-hati. Terima kasih banyak ya untuk semua doa baiknya malam hari ini. Tapi kita akan kembali lagi nih, jangan khawatir ya. Nanti kita bakal angkat telepon dan juga bacain pesan WhatsApp. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita membuka ruang rindu dengan line telepon terlebih dahulu, Vina mau bacain WhatsApp dulu aja deh. Ini ada dari Mas Bro nih di Lubuk Linggau. Katanya mau request dong Mbak Vina lagu dari Biru Band, judulnya Pacarku Yang Hilang. Waduh, pacar hilang ya. Boleh, nanti kita cari lagunya ya, Pacar Yang Hilang dari Biru Band. Kita lanjut deh dari pesan WhatsApp, kembali ke line telepon di 369977. Sudah ada yang gak sabar kayaknya mau bergabung malam hari ini ya.
1: Dapat.
0: Masya Allah, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lagu.
0: Ah, happy banget kayaknya ya.
1: Iya, mau kenal lah, bedetut, doblaknya.
0: Bedetut ya bahasanya. Kabar baik nih Bang Robi.
1: Alhamdulillah sehat, Wapina sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya udah makan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, makan apa Wapina?
0: Hari ini makannya pakai sayur asem.
1: Oh alhamdulillah, jangan makan oloan Wapina ya.
0: Itu cuma Bang Robi ya kalau yang makan oloan. Sudah makan Bang Robi?
1: Alhamdulillah sudah Wapina.
0: Pakai apa Bang Robi?
1: Oh ini sama mie,
0: terus
1: telur bulat 2 biji, terus sama nasi sepiring.
0: Oh, karbo semua ya itu kayaknya ya.
1: Iya Mbak Pina, oh, iya, tahan okay. Sampai jam 9 besok pagi Mbak Pina.
0: Ya ampun, denget, terlalu denget. Kalau bisa iya, sampai jam 12 biar hemat ya. Gak usah sarapan sama lagi
1: ini,
0: besok.
1: Ini ditambah kopi segelas Mbak Pina.
0: Kopinya pakai gula apa enggak?
1: Pakai Mbak Pina.
0: Oh pakai.
1: Ya kalau nggak pakai gula nggak manis.
0: Mau ngomong
1: masalah
0: Vina.
1: Kenapa kopiku dengan Mbak Vina?
0: Maka Vina tadi nggak ngomong kayak itulah sih, tapi takut kemanisan ya. Udah nanti diabetes kita ngomongin manis-manis. Mau lagu apa Bang Robi?
1: Mau lagu Thomas Arya Mbak Vina.
0: Judulnya?
1: Kecewa Dalam Cinta Mbak
0: Vina. Wow, malam-malam lah kecewa. Boleh, boleh, boleh. Buat siapa nih lagunya?
1: Ada kan lagunya Mbak Vina.
0: Oh Vina cari dulu sih. Langsung aja ya, boleh, boleh, boleh.
1: Kalau nggak ada bukan Mbak Vina ya.
0: Siapa jadi?
1: Jadi Mbak Pino.
0: Gak ada, mau gak Thomas Arya yang lain aja?
1: Gak ada.
0: Iya.
1: Kok gak ada Mbak Pino?
0: Gak tahu deh. Mau yang lain?
1: Pakai kaca pembesar Mbak Pino.
0: Waduh, kaca pembesar buta kah Vina?
1: Pakai ini Mbak Pino. Pakai ini lagu Tak Berjodoh Mbak Pino.
0: Ya siapa yang nyanyi?
1: Thomas Arya juga.
0: Oh Tak Berjodoh. Ah. Sedih-sedih ya lagu Bang Robi malam hari ini ya?
1: Iya, iya.
0: Kenapa? Ada masalah?
1: Malam Jumat Mbak Vina.
0: Tak berjodoh. Adidah. Tak berjodoh Thomas Arya juga gak ada. Atau mau Vina sebutin aja lagu-lagu dari Thomas Arya.
1: Coba sebutin Mbak Vina.
0: Boleh. Ada Syahara, Peminat Sejatimu, Kehadiran Cinta, Trauma Cinta Lama, Lambaian Kedustaan, Berubah Tanpa Sebab, Berbeza Kasta, Satu Hati Sampai Mati, Putri Kayangan, Bunga Edelweiss. Nah yang mana nih Bang Robi?
1: Nanti Lasu Tagalo itu Mbak
0: Vina. Hebatnya Bang Robi. Keegoan Cinta.
1: Keegoan Cinta sudah belum?
0: Bang Robi pernah denger gak?
1: Mbak Vina, Hajar.
0: Boleh, siap. Buat siapa
1: hajar
0: nih lagunya
1: DJ,
0: Bang Robi?
1: Hajar DJ.
0: Siap.
1: Hajar masa depan Mbak Vina ya.
0: Buat siapa lagunya Bang Robi?
1: Pertama DJ Vina.
0: Aduh ya ampun DJ. Boleh, boleh.
1: Kirim salam Mbak Vina ya.
0: Boleh.
1: Yang lagi di dalam HP nih Mbak Vina, lagi komponannya nih. Ada Eli, ada Anggi, ada Andra, ada Ken Arok dari Bali, ada Aldo dari Bali, ada Ari Sekayu, ada Ahmad dari Jimbakwe, ada yang dari Tunisia Mbak Vina.
0: Oh banyak
1: ada
0: ya.
1: Dari Afrika ada semua,
0: banyak barat ya di sini.
1: Ini, ada dari Argentina, Messi ada juga di sini Mbak Vina.
0: Oke. Okay. Coba disuruh hai dulu dong mereka tuh.
1: Ini ada mau denger enggak Mbak Vina?
0: Enggak mau.
1: Kalau Mbak Vina mau denger ku gabungin ini.
0: Aduh, jangan berisik itu.
1: Enggak, paling mulut Anggi yang berisik Mbak Vina.
0: Oh, mulut Anggi ya.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Eli enggak ya?
1: Iya, Mbak Eli kadang-kadang ada jamnya berisik Mbak Vina.
0: Oh, ada jam-jam. Boleh-boleh. Menarik ya. Lanjut-lanjut siapa lagi?
1: Kalau Andra jam 2 malam berisiknya Mbak Vina.
0: Pos kambling kali ya.
1: Ya terus ada ini Pak Pina, Bang Herdian, Bang Bang Bang Haris di mana ya, di Lubuk Linggau. Terus ada Bang Bang Napi, Pak Jakaria, ada Pak Darmawan, Bu Masito, Bang Iwan. Terus ada semuanya aja Pak Pina ya.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya selamat selamat ngirup asap Pak Pina. Ya. Selamat ngirup asap, semoga kenyang Pak Pina ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, semoga asapnya tebal ini Pak Pina. Semoga dompet Pak Pina tebal juga.
0: Amin.
1: Pina.
0: Menyesuaikan bagi, asap ya.
1: Iya, bagi Pak Pina.
0: 500 perak mau?
1: Mau, jadilah karung.
0: Oke, ada lagi?
1: Enggak ada lagi Pak Pina.
0: Cukup ya?
1: Cukup.
0: Oke.
1: Okay. Apa mau masih ngomong dengan aku Pak Pina?
0: Enggak, ah cukup lah kayaknya ya pendengar ya. Kita cukupkan aja kalau Bang Robi jangan terlalu lama ya.
1: Sudah, yang masuk lah ini, yang belum masuk dah Andra, Anggi, mau Ken Arok, mau Bang Aris Kayu, masuk. Putus dari aku nih, ayo masuk. Ya, Mbak Tina, selamat tugas.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Robi ya, sehat selalu sama keluarga ya.
1: Iya, Mbak Tina, makasih. Sehat selalu juga Mbak Tina.
0: Siap.
1: Ya, makasih Mbak Tina, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi yang tadi menyapa kita cukup lama, sekitar setengah jam kayaknya ya. Kembali di kanal YouTube lagi, di line telepon 369977, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Hari di Sekayu ini Mbak Tina.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Hari?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Tina sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Amin, namanya kalau sehat.
0: Makan sudah?
2: Alhamdulillah, sudah yang kedua kali.
0: Oh, gendut loh nanti. Kebanyakan makan ya.
2: Ya, makan siang tadi. Ini makan sore tadi.
0: Oh, berarti malam enggak ya?
2: Ya, enggak lah Mbak Tina.
0: Oh, menjaga ya? Menjaga makan ya?
2: Ya, jangan sampai gendut.
0: Jangan sampai gendut. Vina yang gendut nih sebenarnya.
2: Iya lah.
0: Gimana, mau lagu apa Bang?
2: Lagunya dari Christine Penjahitan.
0: Judulnya?
2: Jangan kau simpan tangismu.
0: Oke, jangan kau simpan tangismu. Buat siapa nih lagunya?
2: Buat Alde di Bali, buatnya Eli juga di Gandus, ada Anggi juga di Pusring, buat Angganya juga, buat Robi juga, terus ada Kenarok ya, ini lagi gabung di Bali, terus buatnya Simon pribadi, buat Bang Aris ya di Lubuk Linggau, ada juga Mbak Pipit di Telang Betutu. Buat siapa ya lagi, buat Adi Pitung juga ya di Tiga Ulu. Nah, terus buat Pak Zakaria, buat Iwan ya di Sekayu.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga ini, apa ya, buat semua-semuanya aja lah Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dari A sampai Z lah, tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Pinanya, sukses selalu ya, sehat selalu, bareng keluarga. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selanjutnya deh, pelopor terakhir malam hari ini, ada siapa di mana? Pokoknya segmen ketiga ya, kita masih buka kok, santai saja. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya.
0: Yang disebut-sebut ya.
3: Iya benar.
0: Datang juga ternyata. Gimana kabarnya Mbak Anggi?
3: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Pusri gimana sih keadaan asap-asapnya?
3: Masih asap.
0: Lebih parah nggak dibandingin kita yang di tengah-tengah gini?
3: Sama aja.
0: Sama aja ya, tetap berasap ya.
3: Iya.
0: Tapi Mbak Anggi sehat ya sama keluarga?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Gimana nih mau dengerin lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya dari Raja.
0: Judulnya?
3: Gurawan Berkasih.
0: Apa?
3: Gurawan Berkasih.
0: Gurawan Berkasih. Buat siapa lagunya?
3: Lagunya tadi ada Bang Robi ya. Ada Bang Ari Sekayu, Ari Bali, Aldo Pali ya. Ada Bang Ari Bali sudah ya tadi.
0: Iya.
3: Ada Mbak Eli, ada Mbak Pipit, ada Pak Darmawan, Mbak Muda Masito, Mbak Putri, Mbak Wenti, Bang Busengalais ya. Semua aja. Spesialnya buat Bang Andra, semoga sehat selalu. Semoga selalu dimana Allah SWT.
0: Amin.
3: Mbak Finanya, yeah. Selamat bertugas. Sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Mbak Anggi, gak ada lagu Gurauan Berkasihnya, mau yang lain?
3: Itu ada apa yang?
0: Yang Raja, atau mau yang lain nih?
3: Yang
0: lain? Mau tetap Raja atau mau yang lain nih?
3: Yang lain aja.
0: Boleh, apa tuh?
3: Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami dari siapa Mbak?
3: Aku lupa lah siapa ya.
0: Dian Piscesa ya?
3: Oh iya.
0: Oke deh. Terima kasih banyak Mbak Anggi ya.
3: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu juga buat Anggi dan juga keluarga ya. Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya Ruang Rindu. Jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk bergabung. Tapi kita dengerin dulu deh beberapa request lagu dari pendengar yang satu ini.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Wow, ini kayaknya telepon dari tadi berdering, banyak banget yang gak sabar untuk bergabung. Langsung aja deh tanpa menunggu lama-lama, takutnya makin diserbu malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan diriku dan dirinya dan dirimu.
0: Oh, siapa diriku, dirinya, dirimu?
1: Masa gak ingat, udah tiga dirangkai masih gak ingat.
0: Ya ampun. Oh, sebentar. Ini pasangannya Mbak Anggita. Oh, ya, Andra di Muara Eni.
1: Kirain lupa ingatan.
0: Iya ya, takut diserbu deh kalau lupa malam hari ini.
1: Enggak diserbu.
0: Tapi
1: nggak mau nyerbu.
0: Jadi diapain? Gini. Dibakar rumahnya?
1: Enggak boleh dibakar.
0: Oh, nggak boleh ya?
1: Nggak boleh.
0: Jadi diapain?
1: Makan aja paling buat kinanya.
0: Oh gitu, ya udah deh. Kalau gitu, takut banget ya. Banyak loh antek Bang Andra nih, banyak soalnya.
2: Yo, bahasa Andra.
1: Oh, ya?
0: Nah, jadi ada suara siapa itu ya? Tahuan ya kalian ya? Alhamdulillah, Bang Andra gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Mana aja udah gak pernah bawa acara.
0: Iya.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget sih. Indonesia banget masih kok.
1: Iya,
0: subuh
1: iya.
0: Deh, Vina sekarang spesialis subuh.
1: Oh,
0: dengerin dialog pagi aja deh.
1: Nanti lupa apa ya? Lupa beraup.
0: Apa tuh? Rupa beraup.
1: Iya.
0: Bahasa apa tuh rupa beraup?
1: Cuci muka.
0: Oh, lupa cuci muka. Kok beraup
1: iya,
0: ya, teman-teman?
1: Tadi bilangnya beraup, Mbak.
0: Oh, beraup ya. Yeah. Oh iya.
1: Kita lupa kan itu nanti gelabakan nanti.
0: Oh iya, kelabu ya.
1: Iya, cewek-cewek kok kata orang kok belekan siaran.
0: Masa sih? Udah deh, ah. Kita putuskan saja Bang Andra malam hari ini mau laga apa, Bang Andra?
1: Waduh, langsung ngomong. Lagunya ini aja, Mbak. Apa ya? Apa ya?
0: Ada yang menyahut tuh di belakang tuh.
1: Iya, banyak ini suara-suara yang aneh.
0: Iya ya.
1: Lagu apa, Mbak ya?
0: Apa? Tadi Mbak Anggi dari Christine Panjat. Apa?
1: Pegator.
0: Boleh. Yang mana? Lagu lamanya kan?
1: Aja, Mbak ya.
0: Apa?
1: Ya dari Pegatus aja, Mbak.
0: Bebas, apa aja?
1: Coba

0: Vegatos atau Fagetos nih?
1: Iya.
0: Vegatos gak ada, Fagetos ada.
1: Iya, sama aja itu.
0: Beda dong.
1: Beda, sebut
0: judulnya
1: aja.
0: Apa?
1: Ya ada apa aja itu di situ. Nanti ku sebut gak ada di situ.
0: Boleh, Betapa Aku Mencintaimu, Kehadiranmu, terus juga ada Kulukai Lagi. Saat Kau Pergi. Saat Kau Pergi bagus ya, malam hari ini kita dengerin. Atau Jadilah Pasanganku, Bila Engkau, Sahabat Mengerti Aku, Sepi, Lulu.
1: Nah, itu aja Mbak, Sahabat Mengerti Aku Mbak.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Semoga sahabat-sahabat kita kan saling mengerti.
0: Iya, yeah. Yeah, dengerin ya. Amin. Yang di belakang tuh ada siapa saja.
1: Amin.
2: Asik.
1: Banyak suara-suara Mbak ya.
0: Iya, Vina denger kok dari sini.
1: Itu lagi ini, lagi musimnya kayaknya.
0: Oh, lagi rapat kayaknya ya.
1: Iya, hampir bulan muda ini Mbak. Iya, lagi bulan muda.
0: Oh, iya kan, lagi bahagia-bahagianya.
1: Suara yang aneh Mbak ya.
0: Lanjut.
1: Iya, kirim Mbak ya.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim buat Bang Ari Sekayu yang ganteng ya. Uh-huh. Barang Bang Ari Ken Arok ya. Ada juga buat Bang Aldo yang keren habis ya, nggak ketinggalan gantengnya ya, sama Bang Robi ya.
0: Yeah.
1: Ada juga buat ya Eli, ada juga buatnya yang di Linggau kemarin ya, siapa itu namanya lupa ya, barang kawan-kawannya semoga sehat selalu juga ya. Ada juga buat Pak Darmawan ya, semoga sehat Pak Darmawan, barang kawan-kawan di sana, ada Bang Taufik, ada juga buat Mbak Yuni, barang kawan-kawan Mbak Wenti, ada juga buat Bang, siapa itu yang di Sungai Rotan tuh Ferry ya, barang kawan-kawannya di situ ya, ada Bang Birli di Prabu Muli, barang kawan-kawan semoga sehat selalu juga. Tidak ketinggalan juga buatnya Ayu ya, di kawasan mana itu ya kemarin ya, di mana-mana kayaknya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Iya, nggak kita tahu asalnya kemarin lupa, jadi di mana-mana aja kan. Terus buat siapa lagi ya, siapa itu ya, buatnya Mang Akbar ya di Bayur ya, semoga sehat selalu bareng keluarga ya. Terus buat semuanya aja Mbak ya, tanpa terkecuali ucapannya sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik ya.
0: Baik.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala semua ya.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezeki panjang umur yang pasti ya. Amin. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang lagi kantongnya kering semoga berisi Mbak ya. Iya, buat Mbak Vina juga sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik dari kakinya. Semoga betah Mbak ya siaran malam ya, semoga ya. Iya, kalau bisa yang muda-muda kayak gini Mbak ya siaran malam.
0: Oh, request ya.
1: Nyaman banget ya penyiarnya Mbak ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga buat Mbak Vina keluarga ya.
0: Amin.
1: Oh, spesialnya buat si cantik Mbak ya, uh-huh. Anggita, ucapannya salam sayang selalu, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik juga Mbak ya buat dia keluarga Mbak ya.
0: Okay.
1: Ya mungkin itu aja Mbak ya. Ya, makasih atas lagunya. Lagunya ada Mbak ya?
0: Ada.
1: Ya diputar lah Mbak langsung.
0: Oh, siap. Iya, kita putuskan dulu telepon dari Bang Robi. Bang Robi, Bang Andra ini ya.
1: Gimana? Oh, mau ditutup dulu baru putus. Putar aja dulu Mbak, kami dengar aja.
0: Terima kasih banyak Bang Andra karena dimarahin nih.
1: Ya, makasih atasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari line telepon Vina mau ke pesan WhatsApp dulu aja deh. Ini dari Pak Hamim di Perintis. Katanya Perintis Kemerdekaan maksudnya. Mau request lagu dari Deloitte, judulnya Ampunkan Semua Dosa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Hamim yang ada di Perintis Kemerdekaan ya. Kita kembali ke 369977. Ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Berbagi Rindu menurut aku.
0: Halo, Karyadi yang ada di Sudirman, gimana kabarnya? Ya.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sudah ngantuk belum sih jam segini?
3: Baru selesai nonton bola.
0: Oh iya, 92 ya?
3: Iya.
0: Oh hebat, sudah
3: iya,
0: banyak banget. Mama. Iya, luar biasa loh 9 ya.
3: Sebelum mama ada luar negeri semua nggak menang gitu kan.
0: Iya. Hari ini lawan Bangladesh ya?
3: Iya.
0: The best. 9 tuh luar biasa ya Bang Rian, Karyan ya.
3: Masuk final kan kita lawan Thailand kita.
0: Oh. Jadi nanti kalau Thailand dukungnya tetap Indonesia atau pindah ke Thailand nih?
3: Indonesia pasti.
0: Garuda di dadaku ya.
3: Ya, hari Senin nanti.
0: Oke deh, nanti kita tunggu deh. Kita update deh skornya nanti setelah ini ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa hari ini nih?
3: You Mean Everything to Me.
0: Everything, You Mean Everything to Me?
3: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
3: Siapa ya?
0: Uh-huh.
3: Buat Aldo ya, buat Siti, buat Takbar ya, buat Faujan, buat Irin ya, buat Pak Sobari ya, terus buat Pak General Siska ya, buat Irin juga, buat semuanya aja lah ya. Tadi nggak bisa ngaji nih, lagi nonton bola gitu ya. Iya, tadi mau konser lo ngaji, cuman asik nonton bola jadi nggak bisa kumpul lah nanti sama teman minggu depan gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau nggak ada bola lagi pasti ngaji lagi gitu. Iya, malam Jumat kak.
0: Oh gitu, iya iya.
3: Kajian di telepon kami kan.
0: Mm-hmm.
3: Cuman gak bisa ngaji dulu, ada bola gengsi kan.
0: Oke.
3: Okay. Buat siapa lagi ya?
0: Coba lagi.
3: Buat Akbar juga ya. Buat Pukar Banten. Buat Pak Darmawan ya. Sehat selalu aja lah semuanya lah ya. Special banget kesayang ya. Seperti itu semoga indah selalu ya.
0: Baiklah.
3: Buat Vina ya.
0: Siap.
3: Ya, sehat. Ya. Ya.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya itu yang terbaik deh.
0: Oke, terima kasih banyak Karin yang ada di sini ya. Rumah. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan kembali di 309977. Kita angkat dulu teleponnya, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Wah, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kenarok di Denpasar, Mbak Kina.
0: Insyaallah, gimana kabarnya Pak Kenarok?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Denpasar gimana nih, Pak? Enak ya?
1: Panas.
0: Oh, masih panas.
1: Iya, tidak ada perlambatan ini, cuman ya anginnya juga kencang sih, jadi sejuk jadi hawanya.
0: Enak ya. Udah makan malam belum sih, Pak, sekarang?
1: Sudah tadi lah, makan ini aja, makan nasi pecel.
0: Enak banget, malam-malam makan nasi pecel ya.
1: Iya.
0: Tapi belum ngantuk kan? Masih nungguin lagu kan?
1: Iya.
0: Oke deh, mau lagu apa nih? Biar Bapak dengerin dulu malam ini lagu requestannya.
1: Lagunya As Long As You Love Me ya.
0: As Long As You Love Me.
1: Backstreet Boys ya.
0: Oke, buat siapa aja lagunya nih dari Backstreet Boys?
1: Lagunya buat Bang Robi yang sudah tadi masuk juga. Eli, Anggi, Andra, ada Bang itu maksudnya Bang Ari juga di Sky, Bang Aldo juga di Palier. Ada Nadia, ada Pak Pipit, Pak Darmawan, terus ada Adi Pitung juga, ada Iwan juga di Skyu, ada Bun, apa sih namanya sih ya, lupa ya. Oke deh, buat semua-semua aja Pak Vina ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh, buat Mbak Vina, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga terlihat. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak ya. Oke deh, untuk penelpon terakhir di Ruang Rindu malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu ya, siapa sih yang terakhir beruntung malam hari ini? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Sama Iwan di Sekayu, Mak.
0: Iwan di Sekayu, gimana kabarnya Kak Iwan hari ini?
2: Kabarnya baik, sehat selalu, Mak.
0: Alhamdulillah. Kak Iwan Sekayu, asapnya masih tebal nggak?
2: Masih, cuma agak berkurang.
0: Ada hujan gak sih Kak belakangan ini?
2: Belakangan ini gak ada, Mak.
0: Ya ampun, sama aja berarti kayak Palembang ya.
2: Sudah satu minggu gak hujan.
0: Oh, hujan terakhir tapi rintik-rintik kecil aja ya?
2: Nah iya, tidak cukup gitu kan.
0: Oh ya udah deh, terus selalu ya sama keluarga Kak Iwan ya.
2: Amin, Mak Pina juga ya.
0: Siap, mau lagu apa Kak Iwan hari ini?
2: Ini dari Salim Iklim.
0: Judulnya?
2: Sela.
0: Dari Eklim, judulnya Sela. Oke, buat siapa aja lagunya?
2: Salamnya untuk Bangkin Areng yang barusan ya. Juga untuk semua pendengar dimanapun berada, Mbak.
0: Ya.
2: Yeah. Ucapan salam, Assalamualaikum selalu aja ya.
0: Oke, siap.
2: Untuk Mbak Pina, sehat selalu.
0: Ya.
2: Yeah. Rezeki lancar, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Pak Pina ya.
0: Terima kasih banyak Kak Iwan yang ada di Sekayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir tadi ada di Sekayu nih. Kita baca WhatsApp dulu deh. Sudah ada banyak sekali pesan WhatsApp masuk. Ada dari Azza di Kebon Bunga. Katanya selamat malam Mbak Vina. Malam. Request lagu You Raise Me Up. Yeah. Dari Josh Groban ataupun versi Westlife. Dikirim untuk pendengar setia Ruang Rindu. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat. Buat mbaknya, terima kasih. Selamat sehat dan selamat bertugas. Terima kasih banyak untuk Azza yang ada di Kebun Bunga. Selanjutnya dari Kebun Bunga kita ke Sumatera Selatan terlebih dahulu ya. Ada dari Tanjung Enim. Dari LB Edward, katanya bernomisili Desa Pematang Bango Darat. Lengkap ya. Request lagu Dream Theater judulnya Endless Sacrifice. Salam buat angkatan 1 Marching Band Bukit Asam sampai angkatan 6 Drum Corps Bukit Asam dan semua juara 1 terus. Waduh, enak banget. Selanjutnya dari Tanjung Enim kita balik lagi ke Palembang dari Pak Abdurrahman di kilometer 9. Mbak, puterin lagu Can't Fight This Feeling dari Rio Speedwagon ya. Kirim buat Pak Gandhi, Ibu Asmawati, dan juga Ibu Devi di Pelaju. Mbak Yuni di Blitang, Nadia Sukabangun, Mbak Pipit, Pak Darmawan, Pak Idil, Mbak Ayu di Masohi. Selamat istirahat semuanya, buat Mbak Vina lagunya ada kan? Nanti kita cari ya Pak Abdurrahman setelah ini. Alternatifnya Spanish Heart, Gerald Joling. Oke, okay, enjoy yourself katanya. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman. Sehat selalu ya. Lanjut lagi nih. ada Pak Gandhi, katanya lagi di Bengkulu nih ya Pak ya. Enggak, lagi di Pelaju Pak Gandhi. Minta puterin lagu dari The Mercies, Love. Dikirim buat semua pendengar Ruang Rindu malam hari ini. Salam bahagia dan kompak selalu. Buat Mbak Vina. Oh, Pak Gandhi saat ini lagi ada di Bengkulu. Salam sehat selalu Pak Gandhi. Semoga pulang-pulang ke Palembang. Palembang udah hujan Pak Gandhi ya. Oke deh, lagi deh. Ini ada dari Oma Masito. Oma Ito semangat ya malam hari ini. Boleh deh request lagunya dari WhatsApp dulu aja Oma Ito. Nanti Vina bacain dan Vina playin lagunya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah setia bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Luar biasa sekali lagu-lagu yang di request malam ini buat kita bernostalgia ya. Jadi gak, yang ngantuk mungkin jadi gak ngantuk, yang gak ngantuk jadi ngantuk dengerin lagu old ini. Tapi jangan khawatir, setelah ini kita masih akan menemani Anda di Palembang malam ini bersama saya, Alvira Damayanti.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alfira Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Armanta Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Pria 54 tahun itu menggantikan Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ditunjuknya, Armanta menandakan kembalinya diplomat karir sebagai pimpinan puncak Kementerian Luar Negeri. Balai Karantina Sumatera Selatan melaksanakan vaksinasi rabies pada 96 hewan peliharaan pada 28 hingga 29 September 2026 dengan persiapan total 200 dosis vaksin. Vaksinasi mencakup 24 ekor anjing dan 72 ekor kucing sebagai upaya mendukung target Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies. Kegiatan vaksinasi merupakan bagian dari strategi pencegahan penyakit rabies di tingkat lokal dengan melibatkan pemilik hewan peliharaan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfira Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis, tanggal 1 Oktober tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Hari Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah Terus 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda. Hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Saya Tata Edin beserta tim kerabat kerja di sepanjang Palembang pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya nanti kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 52 sampai dengan 70 yang dibacakan oleh Rahimahullah Kiagus Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Baik pendengar, waktunya kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum membunuh secara sengaja dalam perspektif hukum Islam ya. Bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Hanafi S.Sosi, adalah Pok Jalu Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, kita sudah tersambung bersama beliau via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Ustadz.
2: Alhamdulillah, oke.
1: Baik, Ustadz, perbincangan kita ini mengenai hukum membunuh secara sengaja dalam perspektif hukum Islam, begitu ya Ustadz ya?
2: Iya, betul.
1: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafal anam wa arsala rasulahu bitablighi risalatahu ilal arabi wal ajam. Shalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ila akhirih ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul qatil minal maktuli syai'a, al-hadis wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya sudah dalam kondisi ba'da menunaikan sholat subuh ya. Syukur-syukur kalau sudah pulang dari masjid, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiah, kemudian sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehingga dalam kondisi santai hidup ini, dan juga sehat dompetnya. Alhamdulillah syukur dalam kesempatan hari ini semuanya insya Allah sehat. Dan memulai diskusi kita ini, la yazalul mar'u fi fushati min dinih, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu, ya kita semua, boleh serilek-rileknya dalam beragama. La yazalul mar'u fi fushati min dinihi, boleh kita berilek-rilek ria dalam beragama. Mungkin cuman beragamanya secara minimalis ya. Melaksanakan ibadah yang wajib-wajib saja. Mungkin itu maksudnya malam yusid daman haroman. Yang penting kita jangan membunuh orang atau jangan menghilangkan nyawa yang haram untuk dibunuh, begitu. Jadi boleh saja kita rileks beragama, santai, tetapi jangan menjadi pembunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengapa hal ini sama-sama ya penting kita pahami dan kita sampaikan? Karena kalau kita cermati baik di media sosial dan di dunia nyata, kayaknya pembunuhan, apalagi yang dilakukan dengan sengaja ini, ya hampir setiap hari kita lihat di media sosial, ada anak bunuh orang tua, anak bunuh ayahnya, atau anak bunuh ibunya, atau ayah bunuh anaknya dan sebagainya, termasuk ada seorang istri mungkin bunuh suami, atau suami membunuh istri, atau membunuh tetangga dan lain sebagainya. Nah ini jangan sampai, dan mari semangat kita sampaikan tentang hukum ini, bukan berarti mengungkit rasa.
1: Halo Ustaz. Baik, nanti kita akan coba menghubungi beliau kembali, pendengar ya. Mungkin ada kendala di sana. Kita akan coba tersambung kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, nanti silakan saja langsung di 0711-369977, 0821-792-7900. Masih di bahasan religi di Mutiara pagi hari ini. Kita masih membahas mengenai hukum membunuh secara sengaja dalam perspektif hukum Islam. Bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Hanafi S.Sos.I. Pak Jalu dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Jadi bagi Anda nanti pendengar yang ingin bergabung via WhatsApp itu di 0821-792-7900, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Kita sudah tersambung kembali bersama Ustadz Hanafi. Selamat. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Putus tadi Mbak ya, maaf.
1: Iya. Baik, ya silakan Ustadz dilanjutkan.
2: Ya kita lanjut ya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini penting buat kita? Agar kita semangat ke depannya adalah semangat menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Karena membunuh satu jiwa, kata Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 itu, faka'an nama kotalan nasa jami'a. Membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah sama dengan membunuh manusia sejagat raya ini. Tetapi menyelamatkan satu jiwa, pahalanya luar biasa, kata Allah faka'an nama akhianna sajami'a, seperti menyelamatkan manusia sejagat raya ini. Nah, itu semangat kita. Jadi mudah-mudahan kita semua semangatnya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema kita, hukum membunuh ya secara sengaja dalam perspektif hukum Islam. Menurut Syekh Sarbini Khotib, beliau mendefinisikan tentang pembunuhan, termasuk pembunuhan sengaja diantaranya, kata beliau, al-qatlu huwal fi'lul mushik, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, ay al-qatilu linnafsi, atau mengakibatkan matinya jiwa seseorang. Dengan ciri, pembunuhan sengaja itu qasdul fi'l, perbuatannya, tindakannya disengaja, dari awal sudah ada niat begitu. Kemudian qasdu sahyul muayyan, sasarannya atau korbannya sudah ditentukan, sudah disasar betul. Oh, si A misalnya akan melakukan pembunuhan terhadap si Z, itu sudah direncanakan, sasarannya sudah ditentukan. Kemudian bisain yaktul gholian, dengan alat ataupun dengan cara yang biasa mematikan, misalnya caranya diikat di gudang, tidak diberi makan, tidak diberi minum berhari-hari, itu secara akal, secara kebiasaan akan menimbulkan kematian. Atau misalnya ditujah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ciri dari pembunuhan sengaja adalah ada qasdul fi'la, ada qasdus saksul mu'ayyan, dan bisain yaktulu gholian. Ada kesengajaan, sasarannya sudah ditentukan dengan cara ataupun dengan alat yang biasa mematikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembunuhan sengaja ini dosanya sangat luar biasa. Di akhirat misalnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 93, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa ya siapapun yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu, maka pahala ataupun balasan rewardnya untuk pembunuh itu jahannam khalidan fiha, akan berada di neraka kata Allah selama-lamanya. Wa ghadiballahu, Allah murka terhadapnya, walaknatahu, Allah melaknat dari pembunuh itu, wa'adzalahu azaban azima, dan Allah akan balas dengan azab, dengan balasan yang luar biasa, yaitu balasan di akhirat. Oleh karena itu, saya pernah membaca sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mafhumnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka dunia ini hancur, dunia ini lenyap, daripada hilangnya satu nyawa manusia dibunuh padahal itu tidak ada alasan, tidak ada hak untuk dibunuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di dunia, di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, di antaranya yang tadi kita nukil, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, kita wajib qisas ya. Qisas itu kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, dibunuh dengan cara bagaimana ia membunuh. Nah itu dikisos namanya dalam hukum Islam. Walaupun ini tidak mungkin kita lakukan di Indonesia, dan juga kita perlu pahami kisos ini tidak boleh dilakukan pribadi, artinya melibatkan negara. Jadi dalam hukum Islam itu zaman dulu, artinya tidak langsung pribadi si A membunuh kemudian keluarganya membunuh, tidak begitu. Melibatkan negara, melibatkan hakim, jadi tidak dilakukan secara sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisos ini bagi hukum pelaku pembunuhan ini sebenarnya adalah bagian dzalika takhfifum mir rabbikum warahmah, bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa keringanan? Kalau kisos ini ya, itu dilakukan umat Yahudi sebelum kita, itu sudah dilakukan. Jadi bukan semata-mata di Islam. Adapun ada hukum lain di Nasrani, ada namanya diat atau denda berkaitan tentang pembunuhan itu. Adapun dalam Islam, nanti kita sedikit jelaskan sama-sama pahami, dzalika takhfifum mir rabbikum warahmah, bahwa kisos ini bagian dari bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada pilihan. Jadi saudaranya, keluarganya itu boleh memilih bahwa si pembunuh itu harus dibunuh, atau maaf ngomong, si pembunuh itu mendapatkan maaf tapi belum maaf total, artinya cukup melakukan diat atau denda mughalazah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya siapa yang menentukan qisas itu? Nah, siapa yang menentukan qisas atau diat itu? Man qatala muta'ammidan, barang siapa yang membunuh secara sengaja, aslama ila awliya il maktul, maka diserahkan kepada pihak dari korban untuk menentukan apakah pembunuh itu dikisos atau si pembunuh itu didiat dengan denda mughalazah. Dalam hal ini para ulama ada khilafiyah yang menentukan itu siapa. Di dalam pendapat atau mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abi Hanifah, yang menentukan bahwa hukumnya qisas atau diat adalah keluarga seluruhnya, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan dari pihak korban atau pihak terbunuh. Annal khiyaro ilal ahlil ladzi,
1: baik ini
2: laki atau perempuan, baik jalur pernikahan ataupun jalur nasab. Adapun menurut Imam Malik ya dan Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan siapa yang menentukan qisas atau diyat itu, hukum bagi pembunuh itu, yahtasu bil asobah, hanya dari jalur laki-laki dari pihak terbunuh. Jadi tidak semua keluarga, baik keluarga laki-laki atau perempuan dari korban itu bukan, tetapi hanya dari pihak laki-laki atau kaitannya tentang harta waris, begitu. Adapun dari pendapat Ibnu Sirin, beliau mengatakan yahtasu bil warasati minan nasabi, hanya jalur nasab yang boleh atau menentukan bahwa pelaku pembunuhan itu dikisos ataupun dibayar diat mughalazah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kalaupun maaf ngomong tidak dipilih sebagai kisos tadi, sebagai pilihan hukuman, maka hukuman yang dijalankan adalah diat mughalazah yang ditentukan juga man qatala muta'ammidan, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, aslama ila aulia il maktul, ditentukan diberikan kewenangan kepada keluarga korban yang tadi sudah kita jelaskan sedikit. Fa in ahabbu faqatalu, fa in ahabbu qatalu, kalau mereka memilih membunuh atau dengan cara kisos tadi, wa inna ahabbu akhazuhul akla, atau dengan cara diat gitu. Jadi keluarga tadi sudah kita rinci, ada yang berpendapat dari jalur laki-laki perempuan semuanya boleh, ada yang jalur cuman asobah seperti harta waris, dan hanya dari jalur nasab. Nah, berapa bayarannya atau denda yang mesti dibayar oleh pihak pembunuh kepada pihak terbunuh? Dijelaskan salasi nahikoh, yakni 30 ekor unta. Hikoh itu umur 3 tahun yang pertama. Yang kedua tambahannya wasalasina jaza'ah, plus unta umur kurang lebih atau 4 tahun. Jadi dendanya 100, 30 hikoh, 30 jaza'ah, wa arba'ina khilfata, dan 40 ekor unta perempuan betina, fi butuniha auladaha, yang sedang ada anak di dalam rahim unta itu. Artinya unta yang bunting. Nah, itu artinya apa? Kita semua berhati-hati. Di dunia begitu beratnya juga hukum pembunuhan itu. Bahkan kalau dirupiahkan mungkin bisa 2,5 miliar sampai 4,5 miliar harga 100 ekor unta itu. Sementara di kita melakukan pembunuhan, ngambil barang orang, kita bunuh secara sengaja, kemudian maaf ngomong, hasil dari curian itu misalnya diberikan sabu-sabu atau cuman 1 juta, 2 juta, begitu murahnya nyawa seolah-olah di lingkungan kita, di negara kita. Oleh sebab itu, dengan ngaji kali ini bukan berarti apa, tapi mari sama-sama kita jangan melakukan tindakan pembunuhan itu karena memang dosanya sangatlah besar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya tambahkan, lalu jiwa yang mana yang boleh dibunuh menurut Islam? Supaya kita paham, dan sekali lagi kita ingatkan, tidak dilakukan secara pribadi, tetapi melibatkan negara. Ya, melibatkan negara, melibatkan hakim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adapun jiwa yang boleh dibunuh, jadi di awal satu, orang yang membunuh secara sengaja itu boleh kita bunuh tetapi melibatkan negara, tidak boleh dibunuh sendiri. Yang kedua, as-sayyibu zani. As-sayyibu zani itu pezina, maaf ngomong, orang yang melakukan zina, dan pezina ini sudah pernah melakukan pernikahan secara sah, zina muhson, maka boleh dibunuh. Hukumnya bukan kisah tapi rajam. Dipendam sampai ke pusat ataupun dada ke dalam tanah, kemudian dilempari batu dengan ukuran sedang sampai meninggal dunia. Nah, yang ketiga, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang boleh dibunuh itu orang murtad. Murtad keluar dari Islam, tetapi tidak semata-mata misalnya di kita langsung kita bunuh, karena ini hukum Islam, bukan hukum di Indonesia. Maksudnya kajian kita adalah hukum di dalam agama Islam. Nah, murtad itu pun keluar dari Islam pun dengan syarat sudah baligh. Dia sudah baligh berakal. Kemudian sudah pernah kita nasihati. Sudah di SOP-nya sudah kita ini, kita nasihati, ternyata masih tetap melakukan apa keluar dari Islam itu, dan sebagian ulama menambahkan murtad plus perampok. Nah, jadi orang yang murtad kemudian dia melakukan perampokan atau pembegalan atau melakukan terorisme yang menakutkan banyak orang dan termasuk pemberontak, maka menurut hukum Islam orang-orang atau kelompok ini boleh dibunuh menurut Islam, tetapi dengan cara hukum Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingatkan, saudara-saudaraku, terkadang orang yang melakukan pembunuhan terutama anak ataupun family, keluarga, ada yang motivasinya harta, menguasai harta waris nawaitunya. Kita ingatkan kembali, tadi di awal sudah kita nukil, la yarisul qatil minal maqtuli syai'a. Jadi pembunuh itu kalau ada hubungan kekeluargaan, ada hukum hubungan kekerabatan, ada hukuman ada hubungan waris mewarisi, maka siapa yang melakukan pembunuhan itu sekali lagi tidak akan mendapatkan harta warisan. Seorang anak melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya misalnya, nawaitunya ingin menguasai harta dari orang tuanya misalnya, maka sang anak itu selaku pembunuh itu, maka dalam Islam tidak akan mendapatkan harta warisan, yang kata Rasulullah Muhammad SAW, la yarisul qatilu minal maqtuli syai'a,

0: Halo Mbak Tata.
1: Sama siapa di mana?
0: Nadin dek Kemring Mbak Tata.
1: Siapa?
0: Nadin.
1: Oh, Ibu Nadin, silakan Bu Nadin.
0: Sehat Mbak Tata?
1: Alhamdulillah, Bu Nadin apa kabar juga? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma banyak udah sehat Mbak Tata.
1: Sabar. Asap enggak di sana, Bu?
0: Bukan lagi Mbak Tata.
1: Sama aja berarti ya.
0: Aku nanya Mbak Tata.
1: Iya, silakan.
0: Tapi dua, karena satunya dua pema, Mbak.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Nadim ya. Silakan Bu, gimana Bu, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Semoga semua kita, semoga sehat semua Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan. Oke Bu, gimana?
0: Aku mau nanya, tapi satunya dua pema, Pak Ustaz.
2: Iya, silakan, enggak apa-apa. Kalau bisa nanti kita jawab, kalau enggak nanti biar Mbak Tata untuk PR-nya gitu. Oke, silakan Bu Nadim.
0: Ya. Nah, kalau orang pembunuh disengaja, Pak Ustaz, itu ada ampunnya enggak di akhirat? Nah, yang keduanya, aku punya teman. Dia suka dipuji. Seperti aku sama Mbak Tata, contoh ya. Nah, kata selalu nelpon aku, ada nggak orang nanya aku, katanya kan. Nah, aku bilang ada, aku berbohong saat itu kan. Nah, tapi berbohong itu, ini, kamu dipuji uang, baik, suka menabung, suka mengasih. Tapi nggak ada orang nanya yang Mbak Tata tadi, saya bohong, dia suka dipuji. Nah, itu pertanyaan kedua
2: oh,
0: itu.
2: Gitu.
0: Paham Mbak Tata ya?
2: Ya, insya Allah Bu Nadim, insya Allah paham. Oke.
0: Pak Ustaz, kita tunggu jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Oke, Bu Nadim, ya tadi juga kita sitir ya, memang di surah An-Nisa tadi ayat 93 gitu kan. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan yang secara sengaja, fajaza'uhu, maka balasan dari pembunuh itu jahannama khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka. Wa ghadiballahu 'alai, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa laknatu, Allah melaknatnya. Wa adalahu 'adzaban 'azima, Allah Subhanahu wa taala sediakan balasan atau azab yang sangat luar biasa. Selama pelaku pembunuh itu, Bunda Nadim, belum taubat. Nah, belum taubat, maka ayat ini berlaku. Atau justru bangga. Bangga saya melakukan pembunuhan, bla bla bla bla, tetapi tidak ada rasa penyesalan dan ingin taubat. Maka ayat ini berlaku bagi pembunuh yang belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hal ini atau pagi ini sama-sama kita mentadaburi ya ayat ini atau tentang kisos ini. Nawaitunya adalah agar kita yang sudah melakukan pembunuhan termotivasi untuk taubat itu, tidak melakukan pembunuhan lagi, dan juga preventif agar saudara-saudara kita yang mungkin ya, na'udzubillah, sampai hari ini ada nawaitu dendam untuk melakukan pembunuhan, tercegah karenanya. Oleh karena itu, kalau itu tadi hukumannya kan sudah kita jelaskan, ada kisos, ada juga itu hak adami ya, kemudian diat. Kemudian ada kafarot sebenarnya, sebagian ulama menambahkan kafarot. Dan yang terakhir hakullah itu terancam hukum kekal tadi jika tidak taubat. Artinya kalau yang bersangkutan atau pelaku pembunuhan itu taubat, menyesal, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan dan mengulangi perbuatannya itu, insya Allah diampuni, dimaghfirah dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa kita, potensi diampuni itu asal kita taubat, insya Allah Bunda Nadim masih ada, ya diampuni, dimaghfirah oleh Allah.

0: Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua tentang kita berbohong ya. Kalau tidak salah tadi yang kita pahami berbohong untuk menyenangkan kawan. Itu. Kita salah satunya bohong untuk menyelamatkan juga boleh. Kan itu dalam agama itu. Bohong untuk menyelamatkan jiwa, misalnya si A mau dibunuh. Terus kita caca, udah kate uangnya misalnya gitu. Itu kan boleh, salah satu di antara. Nah, selama Bunda Nadim tadi berbohong, mungkin yang ditanyakan, yang penanya dengan yang ditanyakan sasarannya tadi, mungkin Bunda Nadim tahu, ini si A dengan si B ini ada persoalan. Kalau saya jujur, mungkin akan nambah runyam persoalan itu, maka harapannya adalah bohong yang Bunda Nadim lakukan untuk kemaslahatan dan untuk menyenangkan kawan, serta agar kekerabatan, kekeluargaannya membaik, maka itu insya Allah diizinkan agama. Tetapi kebohongan yang kita lakukan, maaf ngomong, tidak ada alasan, itu jangan kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau nawaitunya penyelamatan, si A dengan si B, Bunda Nadim tahu ada masalah ini. Kalau yang orangnya minta dipuji ini, kalau saya jujur ini orangnya begini, begitu, dan lain sebagainya, efeknya akan lebih besar, maka kebohongan yang Bunda Nadim masih ditolelir oleh agama. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hanya sekedar-kedar menyenangkan saja, ya saya kira tidak perlu. Mungkin kalau sekali atau dua kali mungkin. Tapi kalau tiga kali dan seterusnya, saran kami jangan terus dilakukan agar kebohongan itu tidak berulang. Itu maksudnya. Karena satu kebohongan akan berlanjut dengan 1000 kebohongan berikutnya. Kalau tidak ada alasan yang syar'i, kalau tidak ada alasan yang sangat logik, maka kebohongan itu pun jangan kita lakukan. Saya kira begitu Bunda Nadim di Komering, mudah-mudahan ya bisa dipahami dan kita semua, kata beliau tadi, sehat walafiat. Mungkin itu kembali ke Mbak Tata di studio Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar di line telepon 0711-3699-77, 0821-7927-9090. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk, ada Pak Romli Jamal di Banyuasin. Assalamualaikum Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa, Banyuasin ya. Pertanyaannya bagaimana kalau kita membunuh binatang seperti monyet ya, yang makan pisang, karena makan pisang atau merusak tanaman di kebun. Nah, apa hukumnya? Terus kalau yang dimakannya ini kita ikhlaskan, apakah itu nanti menjadi ladang pahala kita? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz.
0: Oke, terima kasih Pak Romli Jamal di Banyuasin ya. Ajaran Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita menanam, maka kata beliau semangat kita adalah diajari semangat menanam oleh Rasulullah Muhammad SAW, termasuk misalnya dimakan hama ya begitu. Bahkan motivasi nanam itu, seandainya besok kiamat, besok hari adalah kiamat, kata Rasulullah Muhammad SAW, maka tanamlah sesuatu hari ini. Mafhumnya kurang lebih begitu. Nah, kaitannya tentang pertanyaan Pak Romli Jamal, misalnya kita nanam pisang, nanam padi, atau tanaman lain, bem misalnya ya, atau durian, dimakan hama, salah satunya monyet misalnya, itu akan menjadi pahala sedekah buat kita kalau kita ikhlas, jika kita ikhlas. Jadi Islam itu luar biasa, bukan hanya mengajarkan keikhlasan kepada apa yang kita lakukan kebaikan kepada manusia, tetapi juga termasuk kepada hewan, termasuk kepada binatang. Nah, saya sarankan bagi kita sekalian ya, kalau bisa dihalau saja ya, kecuali memang sudah sangat apa ya, menghabiskan ya, tapi dihalau, jangan sampai membunuh ya kalau bisa. Tetapi kalaupun membunuh hama, itu masih diperbolehkan oleh agama. Yang penting cara kita membunuh, jangan membabi buta kemudian marah-marah, tapi tetap dengan kasih sayang, dan kita yakin bahwa yang kita bunuh ini adalah hama. Saya tidak membunuh makhluk Tuhan, yang makhluk Tuhan itu dikasihi Tuhan. dikasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi nawaitunya ya menghilangkan hama saja. Jangan terus dendam luar biasa. Nah, kamu si monyet bla bla bla bla dibunuh dengan cara membabi buta, dengan cara berlebihan. Kembali ke lagi ke tema tadi, membunuh binatang saja tidak boleh dengan cara semena-mena, dendam, apalagi membunuh jiwa manusia. Saya kira begitu penjelasan yang bisa kami sampaikan, Pak Jamal. Tapi insya Allah menjadi sedekah, kata Rasulullah Muhammad SAW, kita nanam padi dimakan burung, nanam apa itu misalnya timun dimakan kancil, atau makan nanam pisang dimakan monyet dan lain sebagainya. Itu kalau kita ikhlaskan, apa yang di kebun dimakan hama tadi akan menjadi sedekah buat kita, dengan catatan kita ikhlas. Mungkin begitu Mbak Tata, kembali ke Mbak Tata di Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Tata.
1: Sama siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Adi di Sukarami Mbak Tata.
1: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi sehat?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz ya, sehat juga sama Mbak Tata ya.
0: Ya, insya Allah sama-sama kita semuanya sehat. Oke, silakan Pak Adi, gimana ceritanya?
2: Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya Ustadz ya? Yang tentang kecelakaan misalnya seorang supir yang mungkin yang ugal-ugalan yang sudah kecelakaan kan, itu membunuh kan, ini itu membunuh itu kematian itu kan yang kecelakaan itu Pak Ustadz. Bagaimana hukumannya Ustadz, apa itu termasuk ini apa membunuh atau memang itu untuk sengaja atau tak sengaja itu Pak Ustadz? Ya mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih ya Mbak Tata, Pak Ustadz ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Adi di Sukarami, memang yang menjadi tema kita tadi hanya membunuh secara sengaja. Oke, saya tambahkan dalam Islam, dalam fikih Islam itu ada namanya Qatlul Amd yang tadi kita bahas, membunuh manusia secara sengaja gitu. Terus ada lagi yang namanya Qatlul Sibul Amd, semi sengaja melakukan pemukulan, contohnya melakukan pemukulan tetapi tidak ada nawa itu membunuh, tetapi yang kita gojo, yang kita tangani itu maaf ngomong ternyata meninggal dunia. Itu namanya Qatlul Sibul Amd, semi sengaja begitu. Yang ketiga Qatlul Khata' atau pembunuhan yang tidak disengaja, tidak sengaja. Nah itu kaitannya tentang kita mengendarai kendaraan ya begitu. Kita bermobil, yang mengendarai mobil ataupun kendaraan bermotor ternyata laka ya, ada kecelakaan yang pastinya yang perlu kita jelaskan awal adalah kita nggak ada kesengajaan itu. Artinya jalan dengan cara baik-baik, SIM ada, STNK lengkap, pokoknya lengkap lah dalam syarat berkendara. Kemudian terjadi laka, numbur orang misalnya, kita bermobil, numbur orang, dan ternyata orang yang kita tumbur itu, maaf, meninggal dunia misalnya. Nah dalam hukum Islam, insya Allah itu termasuk Qatlul Khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau pembunuhan tidak sengaja, sebagian ulama mengatakan tidak dosa besar, tidak berdosa besar. Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak sampai dosa besar. Tapi kalau Qatlul Amd tadi, pembunuhan secara sengaja tadi, itu dosanya besar. Bahkan di akhirat, di jahanam nanti di neraka selama-lamanya kalau tidak taubat. Nah kaitannya tentang laka dulu. Kalau laka tidak ada kesengajaan kita lumbur orang kemudian korban meninggal, itu insya Allah masuknya Qatlul Khata', pembunuh-bunuh yang tidak sengaja. Atau misalnya sebenarnya kita apa ya, walaupun tidak sampai dosa, bukan itu maksud yang ingin kita sampaikan, hukumannya beda. jumlah untanya kalau diat, bayarnya diat, ya tidak ada sampai ke kisos. Kalau pembunuhan tidak sengaja itu Pak Ari, tidak sampai kisos, cuman diat. Diatnya sama jumlahnya dengan diat yang membunuh secara sengaja tadi, jumlahnya sama 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, yang membedakan adalah kondisi dari unta itu. Misalnya 20 ekor unta yang mukhot namanya, secara istilah agama mukhot. Tadi kalau di awal disebutkan ada yang umur 3 tahun, 4 tahun dan juga yang unta bunting begitu. Jadi 20 ekor unta mukhot, 20 ekor bintulabun untanya, ada juga 20 ekor jikoh dan ada 20 ekor jaza'ah. Jadi 20 sampai 5. Jadi jumlahnya 100 sama dengan jumlah denda kisos, tetapi pembunuhan sengaja tadi maksudnya, tetapi yang membedakan adalah kondisi unta itu, umur unta itu, dan kondisi apakah bunting atau tidak. Tetapi juga kalau melakukan pembunuhan tidak sengaja, tidak sampai kepada tataran dosa besar. Tetapi lain halnya, kalau karena kelalaian, ngebut ya, ugal-ugalan, itu mungkin walau alam bisawab, saya nggak bisa bicara ini, bagaimana ini menghukuminya, tetapi ya dosanya tetap ada begitu, dendanya tetap ada. Tetapi makanya dari awal ya kita, anak-anak kita atau siapapun kita berkendara, jangan sampai ugal-ugalan, yang itu secara SOP pasti salah. Nah, kalau salah secara hukum di Indonesia, kasarnya ngomong berarti sengaja.
1: Baik, Ustadz. Halo, Ustadz. Halo, Ustadz. Halo, Ustadz. Oke, baiklah. Terputus ya bersama Ustadz di ujung telepon pendengar. Dan kita coba akan tersambung kembali bersama beliau ya, di line telepon 0711-369977, walaupun saat ini sudah pukul 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan pagi hari ini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, jadi silakan saja nanti bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Tapi ini waktunya sudah tidak cukup lagi ya, tapi kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Kita masih bergabung untuk tersambung bersama beliau pendengar. Jadi silakan aja menunggu ya untuk di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan jangan lupa lagi, juga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar.
3: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik pendengar, kita sudah tersambung bersama narasumber kita di ujung telepon pagi hari ini. Ustadz, mati lagi nih Ustadz, terputus lagi tadi, kenapa ya?
0: Nggak tahu Mbak,
1: sinyal mungkin ya. Oke.
0: Closing aja apa?
1: Iya Ustadz, silakan. Okay, karena ini waktunya udah mepet banget, silakan Ustadz. Ya.
0: Para pendengar sekalian, ya mohon maaf mungkin hari ini agak kurang lancar, ada gangguan teknis ya di sinyal kita mungkin ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin putus-putus ya. sama-sama kita maklumi dan bersemangat untuk menyelamatkan jiwa manusia siapapun itu. Jadi mudah-mudahan itu kita bersantai-santai beragama nggak apa-apa, melakukan agama secara minimalis saja nggak apa-apa. Closingnya pesan kita semua adalah, tetapi pesan Rasul tadi, jangan sampai kita melakukan pembunuhan kepada jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalul mar'u fuskah min dini malam yusidda man haroma. Kita santai-santai beragama enggak apa-apa, minimalis yang kita lakukan enggak apa-apa, tapi jangan sampai membunuh orang. Mungkin hanya itu Mbak Tata dan para pendengar. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sehat selalu. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
4: Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah, gitu dong. Baru cakep.
6: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dalam upaya mendukung target Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan beberapa tahun belakangan ini telah melakukan kegiatan vaksinasi rabies gratis terhadap hewan penular rabies.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan menggelar kegiatan vaksinasi rabies sebagai upaya mendukung Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies. DPRD Sumsel terus mengawal pencabutan HGU PT Melania. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Nasdem Adi Pramanja menegaskan DPRD Sumsel tetap mengawal aspirasi warga Desa Mainan dan Desa Talangkemang, Kabupaten Banyuasin. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Tata Edins.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan menggelar kegiatan vaksinasi rabies sebagai upaya mendukung Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan mengejar target kondisi wilayah sekitar untuk dapat terbebas dari penyakit rabies. Target tersebut maksimal harus 0 kasus pada tahun 2030. Kepala Balai Karantina Sumatera Selatan Tri Enda Ekandari mengatakan pihaknya mendukung upaya mewujudkan Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies dengan langkah pemberian vaksinasi gratis terhadap hewan. Diketahui tercatat 96 hewan peliharaan telah mendapatkan vaksinasi rabies gratis dalam kegiatan yang digelar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada 28 hingga 29 September 2026. Berdasarkan data terlapor, ada 24 ekor anjing dan 72 ekor kucing yang mendapatkan vaksinasi gratis. Sebelumnya, Karantina Sumatera Selatan telah menyiapkan 200 dosis vaksin untuk diberikan kepada hewan peliharaan.
2: Dalam upaya mendukung target Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan beberapa tahun belakangan ini telah melakukan kegiatan vaksinasi rabies gratis terhadap hewan penular rabies. Tahun 2026 ini, vaksinasi rabies gratis telah berhasil dilakukan terhadap 96 hewan penular rabies yang terdiri dari anjing dan kucing. Kegiatan ini sekaligus menjadi salah satu rangkaian Hari Karantina Indonesia ke-149 dan HUT ketiga Badan Karantina Indonesia. Karantina juga menekankan bahwa upaya mewujudkan Palembang bebas rabies ini tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja atau karantina saja. Namun demikian, diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait lainnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat, terutama pemilik hewan peliharaan, menjadi sangat penting untuk memastikan anjing dan kucing mendapatkan vaksinasi secara rutin.
1: Lebih lanjut, Enda menyampaikan bahwa upaya menekan rabies tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Keterlibatan masyarakat, terutama pemilik hewan peliharaan, menjadi penting untuk memastikan anjing dan kucing mendapatkan vaksinasi secara rutin. Sementara itu, Kepala Dinas Pertahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Ruzwan Effendi mengatakan, dari kolaborasi lintas sektor yang digelar, diharapkan kesehatan hewan dan manusia di Sumatera Selatan berada dalam kondisi baik. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebaran rabies, bahayanya, serta cara pencegahannya. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebaran rabies, risiko penyakit, dan langkah pencegahannya. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung target Sumatera Selatan bebas rabies di tahun 2030. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, menyampaikan Palembang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas rabies. Selain Sumsel, Palembang juga akan ditetapkan sebagai wilayah bebas rabies.
3: Seluruh kabupaten kota melalui puskesmas yang melakukan vaksin rabies, tidak hanya di provinsi. Ini merupakan bentuk bakti sosial yang kita kolaborasikan, yang diinisiasi oleh karantina pada hari ini. Lebih kurang 200 vaksin disiapkan oleh mereka. Tetapi kita juga dari dinas juga menyiapkan untuk kabupaten kota.
0: Sebelumnya, pendengar, Sumsel melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan memvaksinasi 96 hewan peliharaan untuk mendukung upaya mewujudkan Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies. Vaksinasi tersebut menyasar 24 ekor anjing dan 72 ekor kucing. Kegiatan vaksinasi melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, serta sejumlah instansi terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas cakupan vaksinasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat membawa hewan peliharaan mendapatkan vaksin secara berkala. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan seperti apa tanggapan masyarakat berkaitan dengan vaksinasi hewan tersebut.
4: Kalau menurut saya sendiri sih, rabies ini pastinya jangan dianggap sepele ya, karena penularannya tuh bisa terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi kayak anjing atau juga kucing. Jadi bagi masyarakat juga yang emang memelihara hewan, penting banget untuk rutin melakukan vaksinasi dan juga menjaga kesehatan hewan peliharaan. Jadi kalau hewan udah divaksin, resikonya juga pasti bisa ditekan. Jadi kita juga harus bisa ngawasi hewan yang kita pelihara supaya tidak berkeliaran sembarangan dan berinteraksi sama orang-orang yang tidak dikenal.
5: Menurut saya, rabies ini memang harus diwaspadai, apalagi kalau di sekitar rumah banyak anjing, kucing berkeliaran. Kadang kita tidak tahu hewan itu sudah divaksin atau belum. Jadi masyarakat sebaiknya tidak sembarangan mendekati atau menyentuh hewan yang terlihat agresif. Pemilik hewan juga harus rutin memberikan vaksin dan menjaga hewannya supaya tidak membahayakan orang lain.
6: Kalau menurut saya, masyarakat harus lebih hati-hati saat berinteraksi dengan hewan, terutama hewan yang tidak dikenal atau terlihat agresif. Anak-anak juga perlu diajarkan supaya tidak sembarangan memegang atau mengganggu hewan, karena rabies bisa berakibat serius. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Pemilik hewan juga harus bertanggung jawab, menjaga, dan memberikan vaksin secara rutin.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara reporter RRI Muhammad Irfan bersama pejabat otoritas veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Jafrizal, untuk mengetahui seberapa bahaya penyakit rabies dan bagaimana cara pencegahannya jika tergigit hewan yang tertular rabies.
7: Dok, saat ini seberapa berbahaya sih dok rabies bagi manusia dan hewan dok, serta bagaimana cara mengenali tanda-tanda hewan yang terinfeksi rabies dok?
8: Jadi terkait dengan rabies, rabies ini merupakan penyakit zoonosis. Zoonosis ini adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Nah, penyakit ini fatality-nya ya itu 100%. Jadi apabila seseorang digigit anjing yang terinfeksi rabies atau hewan penular lain yang terinfeksi rabies dan pada orang itu muncul gejala, ya, maka tidak ada lagi harapan untuk bisa disembuhkan. Jadi tidak ada obat untuk penyakit rabies. Jadi inilah yang menjadi hal yang menjadi perlu menjadi perhatian kita, bahwa tingkat kematian kena kasus rabies ini adalah 100%. Nah, jadi untuk itu maka rabies ini menjadi penyakit yang menjadi perhatian dunia. Ya, setiap 9 menit itu satu orang meninggal karena rabies. Setiap ada 125 orang meninggal setiap bulan. Ada 59 ribu itu setiap tahun orang itu meninggal. Nah, ini yang tadi saya sarankan itu setiap hari ya, setiap hari itu ada 162 orang meninggal setiap hari. Ini data WHO. Pentingnya penyakit rabies ini kita cegah. Ya, salah satu cara pencegahannya adalah dengan vaksinasi rabies. Nah, vaksin rabies ini yang paling murah adalah melakukan vaksinasi rabies pada hewan penularnya. Jadi bukan pada orang. Kalau orang ini penduduk lebih banyak daripada hewan penularnya, maka vaksinasi yang termurah dan terefektif adalah melakukan vaksinasi pada hewan. Jadi cara kita mencegah rabies ini menyebar pada orang dengan melakukan vaksinasi pada hewan penular. Jadi hewan-hewan seperti apa saja yang bisa menularkan rabies? Satu, anjing. Anjing adalah penular utama. 98% kasus rabies ini ditularkan oleh anjing. Kedua, kucing. Ada kasus yang kucing. Di Sumsel pun juga ada. Di Muara ini sekitar 1 tahun ya, 2 tahun yang lalu itu ada yang meninggal karena gigitan kucing. Ya. Kemudian bisa juga kelelawar. Ya. Kemudian monyet. ini bisa menyebabkan kasus rabies. Apa tanda-tanda pada hewan? Hewan ini kalau tanda-tanda pada hewan, hewan itu sudah mulai menunjukkan agresivitasnya. Yeah. Agresif dan tidak mengenal tuannya. Dia takut air, dia sering di kolong yang gelap, kemudian dia takut cahaya, ya tidak bisa makan lagi, tidak bisa menelan dan banyak-banyak air liurnya. Nah, ini adalah ciri-ciri hewan penular rabies. Tapi yang perlu kita lihat itu adalah agresif. Tuannya digigit, apapun yang bergerak dia akan digigit. Ini menjadi tanda-tanda orang apa hewan penular rabies itu hewan itu tertular rabies.
9: Baik.
8: Bagaimana ke jalan pada orang? Nah, pada orang ini apabila dia orang terkena rabies, ini dia akan merasakan ya ada kesakitan pada saraf punggung ya di otak, di saraf-sarafnya, dan juga dia tidak bisa menelan lagi dan takut dengan cahaya, dan hampir sama ya, takut cahaya, nggak bisa minum lagi. Nah, ini sudah muncul gejala. Jadi kejadian kasus rabies pada manusia ini masa inkubasinya bisa 7 hari sampai 1 tahun. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi orang yang digigit lukanya sembuh, tapi virus rabiesnya itu bisa menular dan bisa merusak saraf. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka setiap orang yang terkena rabies ini cepat harus cepat dilakukan vaksinasi dan diberikan SAR ya, serum anti rabies, untuk bisa mengantisipasi dan sehingga virusnya itu bisa tidak menyebar dan bisa dilumpuhkan, meningkatkan antibodinya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi apabila anjing yang menggigit, misalkan hewan penular yang menggigit, ini harus dilaporkan pada dinas kesehatan, dinas peternakan ya. Dinas peternakan dan dokter hewan setempat nanti untuk dilakukan observasi apakah hewan itu adalah hewan yang sudah terinfeksi rabies. Itu dia observasi selama 14 hari. Nah, itu kita pantau apakah dia masih mau makan. Kalau dia masih mau makan, itu berarti tidak kena rabies. Selama 14 hari dia masih hidup. Nah, itu tidak perlu dilanjutkan vaksinasi pada orang. Ini apabila dia mati dalam waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, selama 14 hari itu, maka harus dilakukan melanjutkan vaksinasi pada orang itu. Dan ini ada namanya otaknya,
9: yeah.
8: Di hipokampusnya ini kita periksa untuk melihat apa virus rabies di lab ya, di lab kalau di kita di untuk meriksanya itu dilakukan itu.
9: Baik dok, pertolongan pertama apa sih dok yang harus segera dilakukan dok saat orang ataupun anjing tergigit dari virus rabies ini, seperti apa dok pertolongan pertama? Ya,
8: jadi kalau pada orang ini kan harus mencuci lukanya di air yang mengalir selama 15 menit ya,
9: yeah.
8: Minimal. Seperti sabun itu, supaya apa? Supaya melumpuhkan, cuci dan mematikan virus itu, supaya jangan menyebar ya. Itu harus dilakukan dan segera dilakukan, bawa ke puskesmas yang rabies center ya,
9: yeah.
8: rabies center. Terus selanjutnya untuk hewan ya, kalau kita tahu bahwa itu ada rabies ya, itu ditangkap atau dikurung, atau orang ini kan sering supaya kelihatan menggigit kemana-mana, dia aktif menggigit. Nah, ini kan berbahaya dan itu harus jangan sampai dia sampai menggigit orang ya, itu diupayakan untuk ditangkap.
9: Dokter, iya. Terakhir dok, apa sih dok pesan ataupun harapan dokter dok untuk masyarakat untuk mewaspadai rabies dan juga kenali resiko serta pencegahan sejak dini seperti apa dok?
8: Iya, kita berharap kepada masyarakat untuk bisa menjadi kader rabies semua ya,
9: iya.
8: Untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting untuk supaya keluarga, masyarakat di sekitar kita dan negeri kita ini, Sumatera Selatan ini, bisa terbebas dari rabies. Dengan cara apa? Satu, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Dua, jangan melepas liarkan hewan peliharaannya, karena itu akan bisa tertular ya, tertular dari penyakit yang berbahaya. Yang ketiga, jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
9: Baik, Dr. Hewan Zaprizal, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Sumsel terus mengawal pencabutan HGU PT Melania. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Nasdem Adi Pramanja menegaskan, DPRD Sumsel tetap mengawal aspirasi warga Desa Mainan dan Desa Talangkemang, Kabupaten Banyuasin.
11: Terkait aksi di Anwil ATR BPN Provinsi Sumatera Selatan, adanya pergerakan aksi Aliansi Desa Mainan dan Aliansi Desa Talangkemang serta mahasiswa Banyuasin khususnya.
12: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Nasdem, Ade Pramanja menegaskan DPRD Sumsel terus mengawal aspirasi warga Desa Mainan dan Desa Talangkemang Kabupaten Banyuasin terkait persoalan HGU PT Melania Indonesia. Ade yang merupakan putra daerah Desa Mainan mengatakan pengawalan tidak berhenti pada rapat dengar pendapat atau RDP. DPRD Sumsel siap mengikuti proses tersebut hingga ke pemerintah pusat jika diperlukan.

0: harusnya harus ditindaklanjuti ke Kementerian ATR atau BPN. Ia mengatakan, pengecekan kembali kondisi di lapangan juga telah dilakukan dengan menemui masyarakat secara langsung. Hal itu untuk memastikan informasi mengenai persoalan HGU sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam pembahasan tersebut, persoalan kemitraan perkebunan juga menjadi perhatian. Ade menilai kemitraan tidak hanya berkaitan dengan pembelian hasil perkebunan masyarakat, tetapi juga dukungan perusahaan melalui penyediaan bibit, pupuk, perawatan, dan pengawasan. Ia berharap tindak lanjut pemerintah tetap mengacu pada ketentuan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
1: Jika pemerintah akhirnya memproses pencabutan, tidak memperpanjang HGU PT Melania sesuai harapan masyarakat banyak, harapan masyarakat Desa Mainan, masyarakat Desa Talang Kemang dan sekitarnya, kita sangat mengapresiasi kinerja pemerintah sesuai dengan arahan yang mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan juga insya Allah DPR hadir selalu untuk pengawasan dan memastikan memang apabila lahan ini sudah difungsikan untuk kebutuhan masyarakat banyak, masyarakat insya Allah DPRD ikut mengawal, memastikan memang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat.
0: DPRD Sumsel menegaskan pengawalan akan terus dilakukan hingga terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut persoalan HGU PT Melania Indonesia. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres Muara Enim AKBP Henry Syaputra mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengamalkan nilai Pancasila, menjaga persatuan dan memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara.
3: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila serta memperkokoh persatuan bangsa. Di Polres Muara Enim, upacara peringatan dipimpin langsung Kapolres Muara Enim AKBP Henry Syaputra. Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus tetap waspada terhadap berbagai upaya yang dapat menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, persatuan dan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dapat terus diperkuat.
4: Rasa jalan bangsa yang mahasiswa dalam memperingati hari kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan penegakan kebenaran dan keadilan demi tujuan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Momentum Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga mendorong seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan pengabdian kepada bangsa dan negara juga perlu terus dijaga dan diperkuat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
6: enggak usah mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
7: tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
8: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
9: Berita olahraga.
2: Pendengar, tim pelatih Sumsel United memfokuskan perbaikan pada efektivitas lini depan yang dinilai belum maksimal dalam memanfaatkan peluang.
10: Awal musim yang mengecewakan memaksa jajaran pelatih Sumsel United untuk segera merombak skema permainan tim. Hingga pekan ketiga Liga 2 Pegadaian Championship, klub berjuluk Laskar Juara tersebut masih terseok-seok akibat lini belakang mereka yang kerap menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan. Dari 3 laga awal yang telah dilakoni, Sumsel United baru mampu mengemas 1 poin. Hasil imbang diraih saat menjajal kekuatan PSMS Medan, sementara 2 laga lainnya berakhir dengan kekalahan, kalah bersua PSGJ Ciamis dan PSPS Pekanbaru. Kerapuhan koordinasi pertahanan serta minimnya efektivitas penyelesaian menjadi pemicu utama hasil tak maksimal tersebut. Juru taktik Sumsel United, M. Nasuha menegaskan pembenahan secara menyeluruh menjadi keharusan sebelum melangkah ke pertandingan berikutnya.
11: Kita selalu evaluasi karena di beberapa pertandingan kita sudah kebobolan dan kurang memaksimalkan peluang yang ada, dan itu menjadi pelajaran buat kita.
10: M. Nasuha menilai kesalahan individual maupun kolektif di barisan belakang harus segera dikoreksi agar tidak kembali terulang. Di samping memperbaiki kedisiplinan bertahan, ketajaman para juru gedor dalam mengonversi peluang menjadi gol juga terus dipacu dalam sesi latihan. Melalui evaluasi total ini, Sumsel United bertekad bangkit dari tren negatif dan mengamankan poin penuh pada laga-laga mendatang demi

0: memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. Riana Pridani melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kita akhiri warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan cek fakta berikut ini.
2: Cek fakta 2 Oktober 2026. Sejumlah penerbangan di Sumatera Selatan baik masuk ataupun keluar mengalami gangguan akibat kabut asap kebakar hutan dan lahan. Faktanya, sebanyak 12 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terganggu akibat kabut asap tebal pada Kamis 1 Oktober 2026. Hal tersebut dibenarkan Humas Bandara SME 2 Palembang Nidia Batoni yang menyebutkan gangguan penerbangan tersebut berupa keterlambatan keberangkatan, penundaan kedatangan, hingga pengalian dan pembatalan pendaratan. Kondisi tersebut dipengaruhi jarak pandang atau visibility yang rendah di sejumlah bandara tujuan maupun asal penerbangan. Cek fakta berikutnya, hingga saat ini pihak kepolisian belum mengungkap nama korporasi yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Faktanya, Kombes Pol Doni Satria Sembiring selaku di Reskrim Sus Polda Sumsel menyebutkan bahwasanya pihaknya masih terus menelusuri kaitan dengan perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan pihaknya juga akan menginformasikan kepada publik secepatnya. Masih seputar cek fakta kabut asap. ISPU di Palembang masuk kategori

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan menggelar kegiatan vaksinasi rabies sebagai upaya mendukung Palembang dan Sumatera Selatan bebas rabies. DPRD Sumsel terus mengawal pencabutan HGU PT Melania. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari fraksi Nasdem, Ade Pramanja, menegaskan DPRD Sumsel tetap mengawal aspirasi warga Desa Mainan dan Desa Talang Kemang, Kabupaten Banyuasin. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821-7927-9090, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: Pendengar, waktunya kami hadirkan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama perakirawan BMKG SMB2 Kota Palembang. Ada Mbak Fitri Dunjung telepon. Selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak.
5: Kabar baik, alhamdulillah Mbak.
6: Baik Mbak.
5: Baik. Ya. Baik Mbak Fitri, seperti apa kualitas udara kita di pagi hari ini Mbak?
6: Untuk kualitas udara kita di pagi hari ini terutama di seputaran Bandara SMB2 itu visibility-nya menurun Mbak, di bawah 1000 meter.
5: Baik, kalau di wilayah pelabuhan seperti apa Mbak?
6: Kalau di wilayah pelabuhan sama ya Mbak ya, terutama di daerah pelabuhan Tanjung Api-Api gitu.
5: Baik. Ada potensi hujan tidak Mbak untuk awal Oktober ini Mbak?
6: Untuk hari ini ada potensi hujan sedang dan juga potensi hujan ringan Mbak.
5: Itu menyasar di wilayah mana nantinya?
6: Sebagian besar di wilayah selatan, Sumatera Selatan, selatan dan barat Sumatera Selatan.
5: Baik, silakan disampaikan seperti apa perakiran cuaca kita di sepanjang hari ini.
6: Oke, siap. Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan, potensi asap terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Oku, Lubulinggo, dan Palembang. Untuk siang hingga sore hari nanti cuaca di perakiran umumnya cerah berawan, potensi hujan sedang terjadi di wilayah Pagar Alam, Muara Enim, dan Lahat. Sementara itu untuk potensi hujan ringannya terjadi di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Palawang, Oku Selatan, Oku Timur, dan Oku. Untuk malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan sedang terjadi di wilayah Musi Rawas Utara, Pagar Alam, Lahat, dan Muara Enim. Sementara itu potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Palawang, Oku Selatan, Pali, Musi Banyuasin.

0: Yasin Lubulingga Uku Timur dan Oki. Dan untuk dini hari nanti potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oku Selatan serta terjadi terdapat potensi awan, potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Palim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas Utara, Musirawas, Oku, Uku Timur, Lubulingga dan Palembang. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir kilat dan kencang dengan durasi singkat pada siang hingga sore hari nanti di wilayah Musirawas Utara, Pagar Alam, Muara Enim dan Lahan. Dan pada malam hari terjadi di wilayah Musirawas Utara, Pagar Alam, Ladan, Morenim serta waspadai terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Kami jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi sosial media kami di info cuaca Sumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri.
0: Sama-sama Mbak.
1: Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: lagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengakuan